0: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
1: Pembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
2: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta.
0: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
5: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
6: Penertiban kawasan konservasi Bukit Soeharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Soeharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
1: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Soeharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan
6: Bilis. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Soeharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
7: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Soeharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
6: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
8: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
10: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang Terenggiling ini memang seperti yang Bapak Fir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembang biakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang...
8: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
11: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Ali Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
12: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area masih bersih kembali. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
11: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
13: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
11: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalat BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
15: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan Lereng Merapi.
14: hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
15: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan, rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
14: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
15: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Bribka Satria, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang di kawasan ini, untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai, yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 1500669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, selangkah kaki di lapangan pagi minggu ini mungkin Anda merasa agak berat ya. Membayangkan keringat yang harus bercucuran. Persis sebenarnya seperti tegangnya drama menit terakhir di Gor Pangsuma. Selamat pagi pendengar Pro Soto RRI dan Pasar untuk minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Hapsarina Choa. Panasnya persaingan Pro Futsal League baru saja memuncak setelah Pangsuma FC secara dramatis sukses menaklukkan Proton FC lewat skor tipis dan gol penentu di detik-detik terakhir pertandingan. Penasaran gimana detik-detik menegangkan dan strategi jitu yang membawa mereka menang? Langsung aja ulasannya di rri.co.id. Terus menemani hari Anda di Pro 1 RRI dan Pasar 105,2 MHz dan aplikasi digital, RRI digital maksudnya ya. Inspirasi dan informasi terpercaya untuk pendengar cerdas.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI.

0: dengan kualitas suara jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Yes, minggu pagi seringkali berjalan dengan tenang, seolah waktu sengaja melambat nih untuk memberikan ruang bernafas sebelum pekan baru dimulai. Selamat pagi untuk Anda, jelang pukul 9 pagi ini. Dan masih menemani langkah santai Anda, Hapsarina Chua di pagi ini memberikan informasi dan juga sambutan hangat ya di hari Minggu. Karena Minggu itu bukan sekedar akhir pekan, melainkan kanvas kosong untuk melukis ketenangan batin sebelum kanvas baru dimulai.

0: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
2: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
1: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
2: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
1: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
2: Saya nggak kenal, Mbak.
3: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
2: Siapa ya? Gak kenal ini.
4: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Ya sebenarnya katanya kunci bahagia hari Minggu itu sederhana. Jangan terlalu serius mikirin hari Senin, cukup nikmati secangkir kopi hangat. Dan quote hari ini bahwa rebahan yang direncanakan dengan matang adalah bagian dari meditasi kaum urban. Menjelang siang Anda, kita akan segera beralih ke siaran kebaktian Minggu dari Gereja Maranatha pukul 9 nanti. Ini tandanya kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda akan segera berakhir, karena setelah ini gelombang inspirasi Anda akan ditemani Fitri Marlinda di Denpasar siang ini. Tetap di frekuensi kesayangan Anda pastinya, Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan aplikasi RRI Digital. Ingat ya, gagal itu seni, bangkit itu hobi. Salam hangat dari saya, Hapsarina Choa, sang pemenang tak resmi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Di video tersebut tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Mari kita cek faktanya. Klaim bahwa video tersebut klaim pada video tersebut tidak benar, dikutip dari kompas.com. Setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026, di mana keterangannya menyebutkan peristiwa jalan raya amblas ini terjadi di Kabupaten Sichuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026, di mana wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Sodal.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Nas pembimbing dalam ibadah pada saat ini diambil dari Efesus pasal 1 ayat 17, firman Tuhan berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Terimalah salam rasuli, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau.
2: Dan menyertai juga.

Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa, di hadapan-Mu kami mengaku dosa dengan kerendahan hati. Kami seringkali berjalan dengan kekuatan sendiri. Kami sering mengambil keputusan tanpa bertanya kepada-Mu. Kami sering mengandalkan kepintaran kami, bukan hikmat-Mu. Ampunilah kami Tuhan, karena kami lebih banyak berbicara daripada mendengarkan, lebih banyak menghakimi daripada mengasihi, lebih banyak mengikuti keinginan hati kami daripada kehendak-Mu.

Tuhan, kami mengaku kami membutuhkan hikmat-Mu, hikmat yang bukan dari dunia ini, tetapi hikmat yang turun dari atas, yang murni, sehingga kami mampu menjadi pendamai, peramah, dan penuh belas kasihan. Pada hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami, pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Biarlah Engkau yang menuntun kami agar kami hidup berhikmat.

0: Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami untuk berkata-kata dengan kasih, bertindak dengan adil, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Inilah pengakuan dan permohonan kami.
1: Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
2: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Tuhan, silakan berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 5 dan 6, firman Tuhan mengatakan, "Namun, apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin." Demikianlah perintah hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Silakan duduk Ibu Bapak. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Bank Mandiri, dipersilakan.

Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih kami ada pada saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran, maka kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami. Berikanlah kami hikmat sehingga kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Mari bersabdalah Bapa di sorga, kami siap mendengar. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 diambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 1 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan Salomo putra Daud semakin kokoh dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan membuat kekuasaannya sangat besar. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala kaum keluarga. Lalu Salomo pergi bersama segenap jemaah di tempat pemujaan yang di Gibeon, sebab di sana ada kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud dulu mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yerim ke tempat yang disiapkan bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mesbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Kesanalah Salomo dan jemaat itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan kurban di sana di hadapan Tuhan di atas mesbah tembaga di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 kurban bakaran di atasnya. Pada malam itu Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Kata Salomo kepada Allah, engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Sekiranya ya Tuhan Allah, kiranya diteguhkan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkau telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat yang dan pengertian supaya aku dapat bertindak sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Allah berfirman kepada Salomo, oleh karena itu keinginan hatimu dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi engkau meminta hikmat dan pengertian untuk dapat menjadi hakim bagi umatku yang atasnya engkau telah kuangkat sebagai raja. Maka hikmat dan pengertian akan diberikan kepadamu. Aku juga akan memberikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan seperti yang tidak pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja sesudah engkau. Lalu Salomo pulang dari tempat pemujaan di Gibeon dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem dan ia memerintah atas Israel. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Silakan duduk Ibu Bapak Saudara. Shalom. Jemaat yang terkasih, boleh kasih salam kiri kanan sambil katakan damai sejahtera bagimu. Jangan lupa dikasih senyum kiri kanan. Ya, sudah? Bagaimana hati kita sekarang perasaannya? Sukacita. Bahagia. Iya, karena tadi banyak yang tegang sekali. Ya, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua jenis pemimpin di dunia ini. Pertama, pemimpin yang mengejar kedaulatan. Kedaulatan itu kekuasaan ya, Ibu Bapak. Baru mencari hikmat untuk mempertahankan kekuasaannya. Ada juga pemimpin yang kedua, yang mengejar hikmat terlebih dahulu, maka kedaulatan akan mengikutinya. Dua jenis pemimpin di dalam dunia. Dan dunia hari ini banyak mengajarkan kepada kita, Ibu Bapak Saudara, yang pertama, kejar dulu jabatan kita setinggi-tingginya. Kejar dulu kekayaan kita, tumpuk itu uang dan emas sampai bergunung-gunung, kan begitu ya. Kejar terus pengaruh kita dimanapun kita berada. Soal hikmat belakangan, nanti dulu. Gitu ya, dunia mengajarkan begitu. Akibatnya apa? Banyak di luaran sana, para pribadi-pribadi yang berdaulat, orang-orang yang dalam tanda kutip sebagai pemimpin gitu ya, dia punya jabatan tinggi, punya kekayaan besar, punya gelar yang banyak di belakang namanya, tapi hidupnya hancur, keluarganya hancur, keputusannya merugikan orang banyak karena kepemimpinannya tidak punya pondasi yang kuat. Maka hari ini Ibu Bapak Saudara, kita mau belajar dari seorang raja muda, karena ketika Salomo diangkat menjadi raja, usianya masih 20 tahunan, begitu Ibu Bapak. Justru ketika dunia lebih memilih, oh aku mau kejar dulu kekayaan, kepemimpinan, lalu hikmat belakangan, Salomo berbeda Ibu Bapak Saudara. Dia raja yang baru dilantik menggantikan ayahnya Daud. Di ayat 1 di sana dikatakan kerajaannya dikokohkan, semua pembesar dan panglima mendukung dia. Kalau secara politik Ibu Bapak, Salomo sudah sangat berdaulat, dia sangat berkuasa. Tidak ada yang meragukan kekuasaan Salomo pada saat itu, tidak ada satupun. Tapi di Gibeon, di sana dibilang, ketika Tuhan memberinya cek kosong, kalau saya katakan, itu di ayat 7, karena Tuhan katakan begini, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, terserah deh kamu mau tulis apa di sana, kamu mau minta apa di sana, kamu tulis saja. Ibaratnya cek kosong diberikan kepada Salomo dari Allah. Salomo tidak minta kedaulatan yang lebih besar lagi daripada yang dia miliki sekarang. Tetapi dia minta pondasinya, Ibu Bapak. Inilah yang patut kita pelajari dari Salomo. Tanpa hikmat, kedaulatan adalah kesombongan. Dengan hikmat, kedaulatan menjadi berkat. Kenapa? Mari kita lihat di ayat 1 sampai ayat 16. Di sana dibilang begini, penulis Tawarik dengan sengaja memulai pasal ini bukan dengan mengatakan Salomo adalah raja yang hebat, tidak.

oleh Salomo ketika diangkat menjadi raja, apa yang dilakukan ibu bapak? Kalau sewajarnya biasanya, kalau orang habis dilantik, habis naik jabatan, pesta. Ayo yuk kita makan-makan ya. Ayo kita mau traktir di mana gitu ya. Biasanya begitu. Tetapi Salomo berbeda. Apa yang dilakukan Salomo? Dia membawa seluruh umat kemana? Ke Gibeon. Ke kemah pertemuan ibu bapak untuk mempersembahkan 1000 korban bakaran, itu kata ayat 6. Ini pelajaran pertama tentang pondasi kita sebagai seorang pemimpin dimanapun Tuhan utus kita sebagai seorang pemimpin. Orang yang berdaulat karena hikmat akan selalu memulai dari penyembahan bukan dari perayaan. Jelas ya, karena banyak orang hari ini ketika baru mendapat kedaulatan, baru naik jabatan, baru punya usaha yang besar, baru punya keluarga baru, baru menikah, baru dipercaya dalam pelayanan, yang pertama dicari adalah pengakuan manusia. Saya sudah naik jabatan, saya jadi pemimpin, maka mari kita berpesta. Saya traktir gitu ya. Tapi Salomo mengajarkan kita ibu bapak saudara sebaliknya, bahwa mari bawa kedaulatan kita ke mesbah Tuhan terlebih dahulu. Maka pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah melakukan itu? Apakah kita sudah bawa jabatan kita, keluarga kita, pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, bawa dalam mesbah Tuhan, bawa dalam doa, bawa dalam ucapan syukur, atau kita pakai untuk membanggakan diri kita sendiri? Hati-hati Bapak Ibu, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Maka terpujilah Tuhan. Kedaulatan yang tidak disertai, yang tidak diserahkan kepada Tuhan, akan menjadi berhala ibu bapak. Kepemimpinan yang tidak diserahkan seutuhnya kepada Tuhan akan jadi berhala. Kenapa? Kita akan mementingkan itu daripada Tuhan. Kerja untuk dapat jabatan, untuk dapat uang, lalu kemudian pada hari Minggu di ibadah-ibadah tertentu kita tidak datang beribadah bersyukur kepada Tuhan. Padahal selama ini, apa yang selalu kita doakan ibu bapak? Tuhan, tolong kasih saya kerja. Tapi ketika sudah dapat kerja, lupa bersyukur sama Tuhan. Lupa datang beribadah kepada Tuhan. Kedaulatan ketika tidak disertakan hikmat datang kepada Tuhan akan menjadi berhala. Hati-hati, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat 7 sampai ayat 10. Perhatikan Bapak Ibu, doa Salomo di ayat 10, dia tidak berkata begini, Tuhan aku sudah hebat, tambahkan lagi dong kepemimpinanku, tambahkan lagi dong kehebatanku. Tidak, Salomo tidak berkata begitu ya ibu bapak, tetapi dia katakan begini di ayatnya yang ke-10, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat bertindak sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menjadi hakim atas umatmu yang besar ini. Ibu bapak, kalau di terjemahan baru, ini terjemahan TB2 yang saya bacakan. Kalau yang terjemahan baru itu dikatakan supaya aku dapat keluar dan masuk. Kalau bapak ibu baca Alkitab terjemahan barunya begitu ya. Keluar masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Karena siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Kata Salomo begitu. Keluar masuk bapak ibu, ini pada masa itu istilah militer. Dan juga kepemimpinan yang artinya Tuhan, aku tidak tahu bagaimana caranya aku harus memimpin, itu yang dikatakan Salomo kepada Allah pada saat itu. Kalau kita lihat ini paradoks kerajaan Allah ibu bapak. Tuhan itu tidak memberikan hikmat kepada orang yang merasa paling berhikmat. Ya, tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang berani mengakui bahwa dia tidak punya hikmat. Ada kerendahan hati di sana ya, kalau kita lihat ya. Salomo raja, berkuasa, dia punya segalanya. Tapi tidak ada kesombongan dalam dirinya. Dia rendah hati. Dia datang mengakui, Tuhan aku tidak mampu. Tuhan tolong aku, kata Salomo begitu. Inilah bedanya Salomo dengan banyak

pemimpin zaman sekarang, Ibu Bapak. Ketika di dunia sekarang para pemimpin mengatakan, saya bisa, saya mampu, ayo pilih saya, dan bla bla bla bla. Justru Salomo berkata, saya tidak mampu tanpa engkau Allah. Salomo berkata begitu. Nah, ini pondasinya, Ibu Bapak. Dan pondasi yang dilakukan Salomo ini menjadi perenungan bagi kita. Pondasi itu juga yang harus ada dalam diri kita. Pondasi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, pondasi dalam kehidupan pekerjaan, pondasi dalam kehidupan kita berpelayanan sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Seringkali kita merasa kita harus tahu segalanya. Kita malu mengakui kalau kita tidak tahu, kita terbatas. Padahal Tuhan justru menunggu pengakuan kita. Tuhan tolong, saya tidak sanggup sendiri. Tuhan tolong keluarga saya. Tuhan sanggupkan anak-anak saya. Tuhan tolong saya untuk terus bekerja. Tuhan tolong, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, Bapak Ibu, untuk diberi tanggung jawab besar. Tuhan tidak meminta, tidak mencari orang yang sempurna untuk diberikan tanggung jawab besar. Tuhan mencari orang yang sadar bahwa tanpa hikmat ia tidak bisa berdaulat dengan benar. Rendah hati. Jadi, sudahkah kita berdoa seperti Salomo? Tuhan, berilah aku hikmat untuk memimpin. Tuhan, berikan aku hikmat untuk menjadi pemimpin dalam hidup keluarga saya, untuk dalam kehidupan pekerjaan saya, untuk melayani jemaat-Mu. Sudahkah kita melakukan itu? Itu yang kedua, mari renungkan Bapak Ibu, apakah masih banyak di dalam hati kita kesombongan-kesombongan yang membuat kita tidak bisa rendah hati di hadapan Allah. Yang ketiga, ayat 11-13, Ibu Bapak Saudara. Kemudian Salomo berdoa, apa jawab Tuhan Allah di ayat 11-12? Jawabannya cukup mengejutkan. Di sini dikatakan, oleh karena itu hikmat dan pengertian itu diberikan kepadamu, selain itu aku berikan kepadamu apa? Kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Ini jawaban Tuhan. Tuhan berkata, karena yang kau minta adalah pondasi, kalau kita bangun rumah, Salomo minta pondasinya yaitu hikmat, maka Allah berikan seluruh bangunannya bagi Salomo. Yang diminta pondasinya, maka Allah berikan bangunannya, kekayaan, harta, dan kemuliaan. Kalau Bapak Ibu lihat ini prinsipnya seperti yang Tuhan Yesus katakan di Injil Matius 6 ayat 33. Apa katanya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu Tuhan Yesus aminkan melalui Injil Matius 6. Jadi ketika seseorang mengejar kedaulatan tanpa hikmat, ia dapat kekayaan, tapi dia tidak akan bahagia. Ketika ia mengejar jabatan, dia dapat jabatan, tapi dia tidak akan dihormati. Ketika ia kejar popularitas, dia dapat itu, tetapi dia tidak punya damai sejahtera. Tetapi ketika seseorang mengejar hikmat sebagai pondasi, maka kedaulatan menjadi kedaulatan yang utuh. Kepemimpinan kita menjadi kepemimpinan yang utuh dimanapun itu. Ia kaya, kita menjadi kaya, namun kita tidak menjadi orang yang serakah. Karena ada hikmat. Kita berkuasa, tapi kita tidak menjadi pribadi yang menindas. Karena ada hikmat. Kita dihormati, tetapi kita tetap rendah hati, tidak ada kesombongan. Karena ada hikmat. Dan itu yang Tuhan pesankan bagi kita. Setelah Salomo pulang dari Gibeon, Bapak Ibu, bukan hanya sebagai raja yang berdaulat, tetapi sebagai raja yang berhikmat di sana. Dan karena itu, selama ia berpegang pada hikmat tersebut, kerajaannya menjadi kerajaan yang paling makmur dan damai dalam sejarah bangsa Israel. Selama dia memegang hikmat, saya harus garis bawahi, maka kerajaan yang ia pegang menjadi kerajaan yang penuh damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu lihat sejarah Salomo,
ketika hikmat ditinggalkan, apa yang terjadi? Kehancuran didapatkan. Itu kata firman Tuhan. Bukan nakut-nakutin ya Bapak Ibu, tetapi kita harus berjaga-jaga. Kita harus mawas diri. Kita harus tahu bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Maka terus minta hikmat daripada Allah. Maka apa yang kita punya sekarang itu juga bisa jadi saluran berkat. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, setiap kita itu adalah seorang pemimpin. Kita punya kedaulatan. Ya, minimal memimpin diri kita sendiri. Itu kan ya, kita memimpin diri kita sendiri. Tuhan telah memberi kita kedaulatan-kedaulatan kecil dalam kehidupan kita. Entah itu memberi kedaulatan atas waktu, entah itu memberi kedaulatan atas uang dan berkat yang Tuhan berikan, kedaulatan atas keluarga, atas perkataan yang keluar dari mulut kita, itu kan kita memimpin dan kita yang mengolahnya, Ibu Bapak. Maka pertanyaannya, apakah pondasi kita sekarang terhadap kedaulatan tersebut? Jadi hari ini Tuhan kasih cek kosong kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, seperti yang Tuhan berikan kepada Salomo. Mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu, begitu ya. Jadi jangan minta tambahan kedaulatan terlebih dahulu. Jangan dulu minta naik gaji, jangan dulu minta naik jabatan, jangan dulu minta yang lain-lain. Pondasinya dulu kita minta, Tuhan beri aku hikmat. Mari ucapkan bersama, Tuhan beri aku hikmat. Karena ketika Tuhan sudah berikan kita hikmat, hikmat untuk berkata oh, tidak pada dosa, sekalipun itu menguntungkan. Hikmat untuk mendidik anak-anak kita. Kita butuh hikmat kan para orang tua, bukan hanya membesarkan anak, tetapi kita harus mendidik mereka, memperkenalkan siapa itu Kristus. Kita harus jadi teladan iman, butuh hikmat. Hikmat untuk mengelola berkat, bukan hanya bisanya kejar berkat lalu kemudian lupa dengan sang pemberi berkat. Hati-hati, jadi pondasinya harus benar Ibu Bapak, sehingga bangunannya tidak roboh, bangunannya tidak hancur. Begitu juga yang harus kita lakukan dalam persekutuan kita. Hikmat Tuhan pondasinya. Persekutuan itu, gereja ini bukan hanya gedungnya, tetapi tiap-tiap pribadinya harus terus minta hikmat dari Tuhan. Jangan sampai bangunan yang sudah kokoh ini hancur karena tidak ada hikmat dalam diri kita, pribadi lepas pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari seperti Salomo. Dia punya kedaulatan, dia seorang pemimpin, tapi dia tetap rendah hati. Dia minta Tuhan untuk selalu menyertai kehidupannya. Maka hidupnya tidak pernah sedetik pun merugikan orang lain. Hidupnya bawa damai sejahtera dan sukacita. Mari ciptakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan pribadi bersama dengan keluarga. Kehidupan pribadi bersama dengan persekutuan. Yakin dan percaya, hikmat dari Tuhan akan menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus menolong dan menguatkan. Amin.

0: Jemaat kita akan masuk dalam sakramen baptisan dan juga peneguhan sidi. Maka pada hari ini kita akan menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi, Ibu Bapak, adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar pada Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yakni bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut berarti mereka mengambil alih dan membarui pengakuan orang tua yang diucapkan sewaktu mereka dibaptis. Maka sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya serta diteguhkan, maka mari Ibu Bapak Saudara kita akan berdoa memberikan penguatan bagi mereka. Mari berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya. Sehingga kami angkatan demi angkatan dapat menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang telah kami terima. Baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya. Baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami pribadi. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan-Mu. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan diri-Nya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau barui dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita, penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus adalah menjadi juru selamat mereka. Maka terpujilah Engkau ya Allah yang Esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi setelah namanya disebutkan untuk berdiri, untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Kedua, apakah saudara mengakui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Adinda Dewi Fitriani.
1: Ya, dengan segenap hatiku.
0: Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Novita Sari?
2: Ya, dengan segenap hatiku.
0: Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Anak Agung Tria Pratnya Paramita?
3: Ya, dengan segenap hatiku.
0: Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Abriani Mahagita Fernandes?
4: Ya, dengan segenap hatiku.
0: Tuhan mendengar, menguatkan, dan mengingatkan saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga. Dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk menguatkan pengakuan para calon sidi ini, kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali.

0: Silakan berlutut.
1: Saudara Adinda Dewi Fitriani, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku.

Saudara Novita Sari, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku.

Berdasarkan janji Allah yang dimatraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janjimu, maka kami meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman, kami mengundang saudara-saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Dan Pasar pagi ini.

Masih disiarkan langsung dari Hayabur 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di edisi hari Minggu di tanggal 4 Oktober tahun 2026, tentunya di Denpasar siang ini dari jam 10 pagi menjelang siang sampai dengan nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, seperti biasa di hari Minggu ya. Hari Minggu weekend nih, besok udah Senin aja. Di Denpasar siang ini Linda akan hadirkan beragam informasi dan juga tentunya lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda. Dan nanti juga pada pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Idola atau siaran Indonesia Layak Anak bersama Sekolah Mutiara. Jadi pendengar, stay tune terus di Pro 1 Denpasar Kanal Informasi dan Inspirasi, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz, melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id. Kalau tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari The Winner dengan judulnya Lagu Cinta, kita dibuka sama lagu-lagu cinta nih. Yang berikutnya lagunya agak serem sih judulnya, agak serem, yaitu Mendendam dari Nania Fit Jian. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Masih di Persatu Denpasar, channel informasi dan inspirasi. Pendengar Rutu yang masih di Denpasar siang ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Di hari Minggu jam segini biasanya lagi ngapain nih? Kalau Linda sih kalau nggak kerja biasanya masih tidur ya. Tapi udah siang sih. Jadi jangan diikutin ya pendengar ya. Nah mungkin ada yang lagi di jalan, ada yang lagi santai di rumah, lagi ngeteh, lagi ngopi, atau bahkan ada yang masih olahraga nih walaupun matahari sudah mulai terik. Mau lagi apapun itu yang pasti tetap dengarkan Pro 1 Denpasar, karena kami akan hadir dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda.

105,2 FM Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar satu lagu dari Nathan Shakes dengan GEZ dengan judulnya Give It Up, baru saja mengudara nih menemani ruang dengar Anda. Dan Lina di sini juga ingin membagikan satu informasi, di mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur pada Minggu pagi 4 Oktober pada jam 5:55 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 6:55 waktu Indonesia Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat pusat gempa berada di laut sekitar 14 km barat daya Kodi, Sumba Barat Daya pada kedalaman 10 km. Guncangan dirasakan dengan intensitas berbeda di sejumlah wilayah. Skala 5 MMI tercatat di Sumba Barat, 4 hingga 5 MMI di Manggarai Barat, 4 MMI di Sumba Timur, serta 3 hingga 4 di Kabupaten Manggarai. Meski berkekuatan magnitudo 6,1 dan tergolong dangkal, BMKG memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Dan masyarakat di wilayah terdampak tetap dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Untuk memperoleh informasi terkini mengenai gempa dan juga potensi bencana susulan, masyarakat diminta untuk memantau kanal resmi BMKG serta otoritas kebencanaan setempat. Dan informasi tadi tentunya Linda kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya Linda mau puterin dulu satu lagu dari Fabio Acer dengan judulnya Lebih Besar. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
1: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fitri Marlinda. Dan hari ini di edisi Idola Siaran Indonesia Layak Anak, edisi Minggu 4 Oktober 2026, di mana pendengar pada siang hari ini kami akan hadirkan sebuah drama anak nih bersama Theater of Mutiara School yang berjudul Penyu Kena Gusur. Nah, penasaran gak tuh? Kalau Linda sih udah penasaran banget pendengar. Tapi sebelum nanti kita dengarkan nih adik-adik yang luar biasa ini untuk bermain peran, kita mau dengerin dulu satu lagu dari Tasya dengan judulnya Libur Telah Tiba. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dan pendengar masih di Idola, siaran Indonesia layak anak. Linda sampai belibet nih, saking udah gak sabarnya mau ketemu adik-adik yang luar biasa hebat di pagi hari ini. Sebelum kita mulai nih untuk drama anaknya, kita akan sapa-sapa dulu nih yang udah hadir di Studio Pro 1 pada siang hari ini, yang nanti juga akan bermain peran pada penyu kena gusur. Langsung aja nih kita sapa-sapa dulu ya. Yang pertama nih, halo, selamat siang adik-adik.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Waduh, luar biasa sekali nih. Kita mau kenalan dulu, mungkin dari yang paling ganteng dulu nih. Ada ada adik Rafif nih. Hai. Halo. Halo, adik Rafif di kelas berapa sekarang?
3: Kelas 5.
0: Kelas 5 ya. Nanti untuk mainnya berperan jadi apa?
3: Berperan jadi Bobby.
0: Jadi Bobby. Nah, pendengar yang penasaran pokoknya stay tune dulu ya. Kita mau kenalan dulu nih sama adik-adiknya nih. Yang kedua, ada siapa nih? Kita mau mulai dari siapa? Dari Kanza dulu mungkin ya. Kanza, halo.
4: Halo.
0: Halo Kanza, kelas berapa Kanza?
4: Kelas 5.
0: Oh, kelas 5 juga. Nah, nanti berperan jadi apa Kanza nih?
4: Jadi Kiki.
0: Jadi Kiki. Oke, berikutnya ada Elena. Halo Elena.
5: Halo.
0: Halo Elena. Halo Elena, kelas 5 juga atau?
5: Iya.
0: Oh, sama ya. Ini satu kelas semua berarti ya?
5: Iya.
0: Oke, okay, iya. Satu kelas semua. Elena nanti berperan jadi apa nih?
5: Loli.
0: Jadi Loli. Ih, lucu kali Loli. Yang berikutnya ada Nazura. Halo Nazura.
6: Halo.
0: Kelas 5 juga berarti kan ya?
6: Iya.
0: Oke, Nazura nanti mau berperan jadi apa?
6: Jadi Mimi.
0: Jadi Mimi, oke, berarti Rafif jadi Bobby. Tadi Kanza jadi Kiki, Elena jadi Loli, Nazura sebagai Mimi, benar ya?
6: Iya.
0: Oke, oke. Nah, pendengar pasti udah gak sabar banget ya, karena Linda juga udah gak sabar sih pengen dengerin nih adik-adik yang luar biasa ini. Jadi tetap terhubung bersama kami di Pro 1 Denpasar, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz, RRI Digital, ataupun di audio streaming di www.rri.co.id. Tanpa berlama-lama, berikut kami hadirkan penyu kena gusur bersama Theater of Mutiara School.

0: sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
5: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
4: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
5: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Halo pendengar Persatu RRI Denpasar, kenalin aku Mimi, kura-kura air tawar asli Bali. Coba deh bayangin, pagi yang tenang di pesisir pantai Nusa Dua. Anginnya sepoi-sepoi, terus ombaknya menyapu pasir putih dengan pelan. Nah, biasanya di pantai ini kami hidup tenang. Tapi pagi ini, aduh, ketenangan Nusa Dua langsung buyar gara-gara ada suara mesin proyek yang bising banget.
1: Duh, Kiki, ini gimana ya? Ibu baru aja mau ngelurusin tempurung buat istirahat. Kok malah ada papan tulisan? Akan dibuat mall dan food court di atas pasir tempat biasa kita bertelur.
2: Santai dulu, Bu Loli. Jangan langsung panik gitu. Tapi jujur janggal. Aku juga bingung sih. Kalau Pantai Nusa Dua berubah jadi mall, terus kita mau bertelur di mana? Masih di eskalator?
0: Kalian berdua tuh ribet banget deh. Pindah aja ke kolam atau sungai sebelah kayak aku. Lagian paling enak itu ya, jadi kura-kura air tawar atau labi-labi. Gak usah pusing mikirin tempat tinggal.
1: Beda cerita Mbak Mimi. Mbak Mimi kan kura-kura air tawar yang rumahnya cuma muter-muter di sungai, danau, atau rawa lokal di Bali aja. Nah, kalau kami ini kan penyu laut, hewan penjelajah samudra.
0: Eh, tapi Kiki benar juga sih pendengar. Kami bangsa kura-kura dan labi-labi itu emang bukan hewan migrasi. Populasi kami cuma ada di lokal Bali saja. Secara biologis, kaki kami juga gak berbentuk dayung kayak penyu. Jadi, gak bisa berenang menyeberangi lautan sampai ke Australia. Habitat kami ya terbatas di air tawar atau darat.
1: Bener banget itu. Ibu ini baru aja berenang ribuan kilometer dari perairan Australia Barat loh. Dari daerah Kimberley sama Pilbara. Ibu bela-belain berenang ke Nusa Dua cuma buat bertelur. Soalnya pantai ini kan tempat ibu mentas dulu.
0: Nah, pas kita lagi asyik ngobrol, tiba-tiba datanglah seorang mondar proyek dengan sepatu bootnya yang berat. Dia jalan seogah-ogah sambil bawa penggaris kayu dan denah mal.
3: Oke, di sebelah sini nanti buat toko baju. Terus di sebelah sana kita buat bioskop.
1: Aduh, tempurungku. Jangan diinjak dong, Bang.
3: Loh, kura-kura raksasa kok bisa bicara?
1: Penyu, Bang, bukan kura-kura. Tolong bedakan ya. Abangnya waktu sekolah pasti sering bolos pelajaran IPA nih.
3: Ya kan sama aja, bentuknya mirip. Sama-sama punya rumah di punggung, terus jalannya lambat.
0: Beda jauh Bang Mandor, kura-kura air tawar kayak aku ini gak bisa berenang di laut asin. Apalagi sampai ke Australia. Lagian kaki aku kan bukan dayung. Tapi kalau Loli sama Kiki ini punya kaki dayung. Terus mereka punya jalur perjalanan sendiri, dia tahu, di laut lepas.
3: Jalur perjalanan gimana maksudnya? Tol laut?
1: Bukan tol beton, Bang. Kami penyu laut di Bali punya ikatan migrasi yang kuat sama lautan Australia. Peneliti dari kampus-kampus dan lembaga konservasi bahkan udah melacak perjalanan kami pakai satelit. Kami berenang ke Australia Barat buat cari makan. Nanti kalau udah waktunya bertelur, kami pasti pulang lagi ke Bali.
4: Nah, betul. Penyu dewasa itu bakal selalu balik ke pantai tempat dia pertama kali menetas. Aku kan menetasnya di pasir Nusa Dua ini. Kalau pasirnya ditimbun semen, terus dibikin tempat makan, aku harus bertelur di mana? Masa aku harus nempel pengumuman, maaf, tempat bertelur sedang ditutup.
3: Tapi bos saya mau bikin mall di sini, biar orang-orang bisa belanja sama main game.
0: Bang Mandor, kalau pantai ini habis diganti beton, penyu-penyu ini bisa punah loh. Terus kalau penyunya habis, ekosistem laut jadi rusak. Nanti kalau lautnya rusak dan ikannya habis, Bang Mandor mau makan apa coba?
3: Waduh, jangan dong. Saya kan doyan banget makan ikan bakar.
1: Makanya bang, manusia sama hewan itu harusnya bisa saling jaga. Masa tempat kami berkembang biak mau diganti ubin keramik?
0: Mendengar penjelasan Loli, Bang Mandar Bobi langsung terdiam. Dia melihat ke seliling pantai Nusa Dua yang indah. Terus melihat muka penyu-penyu yang kelihatan sedih.
3: Ya sudah kalau gitu, keputusan saya sudah bulat. Proyek mal di pinggir pantai ini saya batalkan saja.
4: Beneran bang?
3: Iya, nanti petanya saya ubah. Area pantai ini tetap kita biarkan alami buat tempat penyu bertelur. Malnya kita pindahin saja ke seberang jalan raya, agak jauh dari pantai.
0: Nah, itu baru solusi cerdas. Nanti aku yang kura-kura air tawar ini bisa jalan-jalan ke mall seberang jalan. Terus penyu-penyu ini bisa tetap bertelur dengan aman di pantai.
4: Boleh juga ide Mbak Mimi kali ini.
1: Terima kasih banyak ya Bang Mandor. Sekarang saya bisa bertelur dengan tenang sebelum berenang balik ke Australia.
3: Sama-sama, mari kita jaga pantai dan penyu-penyu ini bareng-bareng.
0: Nah, pendengar Persatu RRI Denpasar, gitu deh ceritanya. Pesisir Nusa Dua akhirnya tetap aman buat penyu-penyu penjelajah samudra. Menjaga alam itu penting banget, biar kita semua bisa hidup bertandingan dengan seimbang. Drama Fabel Radio berjudul Penyu Kena Gusur ini dipersembahkan oleh Teater Mutiara dari Sekolah Mutiara Jimbaran. Yuk kenalan sama kami berempat.
1: Saya Elena Nadia Herianto sebagai Loli si penyu laut.
4: Sana saya Senafia Kaza Zahra sebagai Kiki si penyu muda.
0: Saya Kaila Hansana Zura Ravani sebagai Mimi si kura-kura sekaligus narator.
3: Dan saya Muhammad Rafif Alfariski sebagai Bobby si mandur proyek.
0: Sampai jumpa lagi di drama radio anak bersama Teater Mutiara.

0: Anak seringkali kesulitan bangun pagi, sedangkan orang tua sibuk menggedor-gedor kamar tidur anak untuk membangunkannya dari mimpi panjangnya. Selain itu, kesulitan pun juga kita alami ketika alarm tidak mampu membangunkan anak-anak untuk memulai beraktivitas. Namun, hasil penelitian terbaru menunjukkan suara seorang ibu lebih efektif membangunkan anak dibandingkan nyaringnya suara alarm. Hasil penelitian dipublikasikan di Journal of Pediatrics menunjukkan anak-anak yang tertidur 3 kali lebih mungkin bangun karena suara ibu mereka daripada alarm bernada tinggi. Temuan menarik lainnya, anak-anak yang bangun karena suara ibu bangkit dari tempat tidur lebih cepat daripada bangun karena bunyi alarm. Anak yang bangun akibat suara ibu bangkit sekitar 18 hingga 28 detik saja. Dan sedangkan mereka yang bangun karena suara alarm membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk bisa beranjak dari kasur. Bagi para ibu, berbanggalah karena suara Anda sangat efektif menjadi alarm alami bagi anak Anda ketika ia terlambat bangun.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegang sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pendengar masih di Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Idola Siaran Indonesia Layak Anak. Tentunya masih bersama saya, Fitri Marlinda, dan juga ada keempat anak-anak hebat dari Mutiara School. Nah, kalau tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan penyu kena gusur. Tadi juga Linda agak tertegun sih sama jalan ceritanya ya, karena itu sangat relevan gitu untuk yang masa-masa saat ini. Nah, sambil kita nanti juga mau berbincang-bincang nih, ngobrol bareng adik-adik yang hebat tadi, nanti juga tentunya kita akan kulik-kulik nih, sebenarnya susah nggak sih untuk latihan kayak tadi, untuk bisa kayak tadi gitu. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita sapa lagi nih adik-adiknya. Halo adik-adik.
6: Halo.
5: Gimana perasaannya? Tadi deg-degan nggak sih?
6: Iya.
5: Deg-degan ya. Oh, siapa yang enggak yang enggak deg-degan? Oh, Raf enggak deg-degan ya, Rafif ya, luar biasa Rafif. Oke. Nah, sekarang kan udah selesai nih. Jadi udah bisa tenang dulu. Enggak usah tegang-tegang. Ini di sini kakaknya enggak gigit kok. Baik semua. Oke, langsung aja nih mau kita tanya-tanya dulu nih ke adik-adik. Tadi kita udah kenalan, udah dengerin juga penyu kena gusur. Tadi ada yang sedikit menarik nih. Penyu sama kura-kura, berarti beda ya?
6: Beda.
5: Coba ada nggak yang bisa jelasin lagi apa sih bedanya penyu sama kura-kura? Siapa ayo? Ayo siapa? Elena mungkin?
6: Kalau penyu itu kayak bisa berenang ke Australia. Kalau kura-kura itu nggak bisa, soalnya kayak bukan kakinya bukan dayung.
5: Oke, kakinya bukan dayung, jadi nggak bisa berenang jauh ya. Dia nggak bisa berenang dan nggak bisa berenang. Oke, siap, mantap. Lanjut nih, kalau tadi udah tampil, latihannya berapa lama sih? Aku penasaran deh. Untung mungkin dari yang katanya nggak deg-degan nih, Rafif bisa bantu jawab. Latihannya berapa lama, Rafif?
6: Sekitar 3 hari.
5: 3 hari ya? Oke, luar biasa, 3 hari udah langsung tampil. Nah, tapi kalau selain yang penyu gusur, penyu kena gusur ini, udah pernah tampil yang lain belum, Rafif?
6: Belum.
5: Ini pertama berarti? Iya. Kalau yang lainnya? Kanza, Elena, atau Nazura?
6: Udah pernah.
5: Yang sebelumnya di Pro 1 juga atau di mana?
6: Di sini juga.
5: Oh, di sini juga ya. Berarti Rafif sama siapa yang pertama kali ini? Rafif, Elena pertama?
6: Iya.
5: Elena pertama, Kanza? Kayaknya masih pada tegang nih. Gak usah tegang, kita santai aja. Aku gak mau nanya matematika di sini. Oke. Nah, kalau di Theater of Mutiara School ini sebenarnya kan kalian kayak ekskul ya, tambahan. Ini kemauan kalian sendiri atau memang disuruh nih? Apa ada yang nyuruh atau ikut-ikutan teman?
6: Ikut-ikutan.
5: Aduh, ikut-ikutan.
6: Kemauan sendiri sih.
5: Kemauan sendiri.
6: Sendiri.
5: Ada yang kemauan sendiri, ada yang ikut-ikutan. Ada nggak yang disuruh sama mama papanya?
6: Enggak.
5: Enggak. Oke. Ada yang ikut-ikutan. Coba yang ikut-ikutan tadi tanggung jawab, ikutan siapa?
6: Ikutan teman saya.
5: Ikutan teman saya. Oke, oke. Nah, yang ngajarin suka galak nggak sih? Aku penasaran loh.
6: Enggak.
5: Enggak ya. Enggak apa-apa. Enggak usah deg-degan loh, biasa aja. Kayaknya aduh masih pada ini nih, masih terbawa suasana ya. Oke, nah tadi Carlo, tadi katanya 3 hari latihannya terus tampil langsung. Kalau kalian tantangan paling besarnya apa biasanya kalau mau tampil nih? Siapa? Ayo. Enggak ada. Oh, luar biasa sekali. Nazura. Coba Nazura, mana suaranya Nazura?
7: Hai.
5: Nazura, coba biasa ada tantangan gak sih selama latihan sampai Nazura tampil hari ini?
7: Gak ada sih.
5: Gak ada ya, luar biasa, berarti aman-aman aja ya.
7: Iya.
5: Untuk yang lainnya, Elena juga, Kanza, sama?
6: Iya, sama-sama.
5: Aman ya. Rafif gimana, Rafif? Dia yang paling gak deg-degan nih.
6: Biasa aja
5: ya, luar biasa sekali. Sangat percaya diri ya. Aduh, luar biasa sekali, lucu sekali. Adik-adik ini jadi gemes kakaknya. Oke. Nah, kalau tadi katanya biasa aja perasaannya, tapi pas tampil deg-degan. Nah, kalau dari orang tua kalian sendiri ini, papa mama pada dukung gak sih sama kegiatan ini gitu?
6: Dukung.
5: Pada dukung ya?
6: Iya.
5: Pada support, berarti pada seneng dong ya dengerin. Kalau di rumah suka nggak kayak berperan gitu? Latihan di rumah sendiri gitu?
6: Iya.
5: Oke. Ayah atau ibu ada yang ngebantuin nggak? Ada yang suka ngebantuin?
6: Ada.
5: Suka ngebantuin ya? Oke, nah kalau dari, aku mau tanya siapa ya? Aku bingung nih, aku tanya ke Rafif lagi deh yang paling ganteng dulu nih. Rafif tadi kan jadi Bobby ya, jadi Mandor ya, Pak Mandor. Nah, kalau nanti nih, kalau misalkan dikasih peran lain, Rafif ada gak sih peran yang pengen Rafif mainin gitu? Apa jadi superhero atau jadi apa gitu?
6: Ya, enggak aja sih, ya itu biasa aja.
5: Itu biasa aja, berarti terima aja ya, mau jadi apa? Nanti mau jadi pohon, atau mau jadi villain, atau jadi nanti jadi musuh gimana?
6: Ya, enggak apa-apa, pohon aja enggak apa-apa.
5: Pohon aja enggak apa-apa. Kalau pohon nanti, kalau misalkan enggak ada suaranya gimana?
6: Ya udah, diam.
5: Kalau yang lainnya ada enggak nih, peran-peran yang mungkin mau dimainkan nanti? Dari Elena dulu deh, yang... Ada nggak Elena peran yang mau Elena mainin?
6: Mungkin jadi penengah gitu.
5: Jadi penengah. Oke, kalau Kanza sama Nazura? Apa ya? Kalau tadi kan ada yang jadi narator nih, terus jadi kura-kura, jadi penyu. Nanti kedepannya mau jadi apa? Apa mau jadi ibu peri atau mau jadi princess atau mau jadi apa nih?
6: Kalau kata sih mau jadi princess sama mau jadi narator.
5: Mau jadi princess apa mau jadi narator ya? Berarti nanti naratornya ganti ya. Biar semuanya kebagian. Oke, oke, siap. Nah, kalau latihan biasanya hari apa aja sih adik-adik?
6: Hari Rabu. Hari Rabu.
5: Hari Rabu. Pulang sekolah atau gimana?
6: Pulang sekolah
5: ya. Berarti pulang sekolah langsung latihan, abis latihan baru pulang ke rumah gitu ya?
6: Iya.
5: Capek nggak?
6: Enggak, lumayan pasti.
5: Beragam nih, ada yang bilang capek, ada yang bilang lumayan, ada yang bilang enggak nih. Ya, jadi sebenarnya tergantung ya, capek nggak. Nah, coba kalau Rafif biasanya kalau pulang nggak sampai rumah, ada kegiatan lain nggak atau memang sampai rumah istirahat?
6: Ya istirahat aja.
5: Istirahat aja, nggak main bola?
6: Enggak.
5: Nggak main bola. Oke. Kalau yang lainnya, yang Kaza, Nazura, Elena, apa kalau pulang biasanya habis latihan pulang sampai rumah ngapain?
7: Biasanya bersih-bersih dulu, bersih-bersih badan, habis itu ganti baju ya, habis itu santai-santai.
5: Habis itu istirahat. Santai. Istirahat ya, karena memang udah capek juga ya sekolah, terus latihan sampai rumah, saatnya santai-santai, saatnya habis bersih-bersih, tapi bersih-bersih dulu harus berarti ya. Oke, siap. Nah, pendengar, nanti kita lanjutkan ya obrolannya sama adik-adiknya nih, biar kita kasih waktu adik-adiknya biar tenang dulu, biar nggak deg-degan lagi ya. Nah, sambil nanti kita kasih mereka waktu untuk menenangkan diri, kita dengarkan dulu pesan-pesan yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana, stay tune tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
8: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
9: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
10: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
9: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
10: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
9: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
11: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
12: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih,

0: Berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ya, mendengar masih di Pro 1 dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Idola Siaran Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 dan Pasar, dan tentunya masih bersama keempat adik-adik dari School of Mutiara of Theater of Mutiara School maksud saya. Ada Rafif, ada Elena, ada Kanza, ada juga Nazura. Tadi kita sudah sempat sedikit berbincang-bincang ya. Yang berikutnya Linda mau berbincang-bincang lagi nih sama adik-adik ini. Tadi katanya kelas 5 dan semuanya satu kelas berarti ya. Kelas 5 terus juga pemain teater. Nah, yang berikutnya nih berarti biasanya kalau suka bermain peran biasanya suka ada yang diidolakan nih. Aku mau tanyain satu-satu, aku mulai dari Rafif dulu deh. Ada nggak idolanya Rafif, artis atau aktor Indonesia atau luar negeri gitu yang Afif pengen jadi kayak gitu? Atau Afif mau ketemu?
3: Nggak ada sih.
2: Nggak ada. Ada ya? Oke. Oke, okay. Kalau Kanza yang berikutnya aku mau tanya ke Kanza.
4: Kalau saya sih idolanya Carmen ya.
2: Carmen, Heart to Heart.
4: Iya.
2: Oke, berarti bisa nyanyinya enggak Kanza?
4: Bisa aja sih.
2: Bisa aja. Coba dong aku mau denger ah. Gimana Kanza? Coba sedikit aja lagunya Hatuha. Hatuha atau lagunya yang lain juga enggak apa-apa. Aku mau denger dong Kanza, boleh enggak sedikit aja? Enggak usah deg-degan Kanza. Ya sudah santai aja. Dan call me darling. Kita sama-sama fansnya Carmen soalnya Kanza, jadi aku juga tahu ya. Oke, okay, berikutnya Elena, ada gak Elena? Kalau Elena yang disuka?
5: Ada, sama kayak Kanza sebenarnya.
2: Sama kayak Kanza, Carmen juga?
5: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, sama ya, kita sama-sama pecinta Carmen di sini. Nah, kalau Nazura?
6: Sama juga.
2: Sama juga. Oh, ternyata semuanya hacu ya di sini. Iya. Cuman Rafif doang berarti bukan hacu ya. Rafif tahu enggak tapinya? Hah? Tahu enggak Carmen? Enggak tahu. Oke, oke. Nah, kalau tadi kan Kak Alina udah nanya ini mau artis favoritnya apa. Nah, tapi kalau misalkan dari kalian sendiri nanti kalau udah gede sebenarnya mau jadi apa sih? Apa mau meneruskan bermain peran atau memang ada hobi lain nih yang sebenarnya pengen kalian tekuni gitu untuk kedepannya? Dari Elena dulu deh gantian.
6: Sebenarnya ini sih nanti kayaknya mau jadi dokter aja.
2: Mau jadi dokter, luar biasa, hebat. Kalau Nazura?
7: Mau jadi dokter juga.
2: Mau jadi dokter juga, oke. Kalau Kanja?
4: Kalau saya sih gak tahu antara dokter atau artis ya.
2: Oke, mau jadi dokter atau artis, saya suka nih. Ada dua bidang yang sangat berbeda nih. Dokter atau artis, tapi bisa loh dua-duanya Kanza. Buktinya ada dokter Tompi yang juga artis. Jadi keduanya dijalanin juga gak apa-apa. Nah, kalau Rafif? Mau jadi apa?
8: Astronot.
2: Waduh, jadi astronot nih, luar biasa, masa depan NASA ada di sini nih. Luar biasa, sangat beragam ya. Kalau yang jadi dokter dulu deh, yang jadi dokter nih mau dokter apa? Dokter biasa atau mau jadi dokter hewan buat sembuhin kura-kura dan penyu atau mau jadi dokter apa nih?
8: Maunya sih jadi dokter umum.
2: Dokter umum ya, luar biasa Elena. Berarti Elena udah tahu nih ke depannya mau gimana, tinggal mama papahnya nih, mama papa support ya Elena nanti gitu. Oke. Kalau Kanza sama Nazura tadi mau jadi dokter juga dokter apa?
4: Dokter umum juga sih.
2: Dokter umum juga ya. Jadi bisa nyembuhin semuanya ya. Bisa nyembuhin yang orang tua, bisa nyembuhin yang anak-anak juga. Tapi kalau anak-anak sebenarnya ada spesialis anaknya lagi. Tapi gak apa-apa. Oke, kalau tadi nih yang masa depan NASA nih, kok tiba-tiba mau jadi astronot, Rafif terinspirasi dari mana?
8: Ya dari lihat langit.
2: Dari lihat langit. Terus suka gitu ngeliatin bintang gitu.
8: Penasaran.
2: Penasaran, berarti penasaran karena mau kesana gitu. Mau ke. Nanti kalau nggak bisa pulang gimana?

0: Afif?
1: Ya saya berenang kayak ya terbang aja ke begitu.
0: Oke, lucu kali. Tiba-tiba nih ada yang mau jadi astronot ya di antara teman-temannya yang mau jadi dokter. Lucu banget sih kalian. Aduh, aku jadi gemes kan. Nah, kalau kalian sendiri kan tadi aku udah nanya artis favoritnya. Tadi ada yang suka sama Carmen, tapi jadi penasaran deh apa sih kenapa sih kok suka sama Carmen? Aku mau mulai dari Kanja dulu. Kenapa Kanja?
1: Soalnya dia tuh cantik, terus asal Bali juga. Dan walaupun agamanya beda, tapi tetap suka.
0: Tetap suka, iya gak apa-apa kalau agama kan kalau kita suka mah suka aja gitu ya. Kalau Elena gimana?
2: Karena vokalisnya itu bagus.
0: Vokalnya bagus, oke, aku setuju kalau yang itu. Nah kalau untuk Nazura sendiri?
3: Soalnya dia lucu, terus dia dari Bali.
0: Dari Bali ya, karena memang pasti dari Bali itu jadi kebanggaan buat kita. Karena memang benar Carmen dari Bali yang sudah go internasional gitu kan, sama Hechuhe. Semuanya hacu. Nah, Nina jadi penasaran nih, selama kalian latihan pernah gak sih ada berselisih paham nih antara kalian berempat atau bahkan sama pengajarnya gitu? Ada gak kayak pengen, ih aku males nih kok kayak gini gitu? Atau memang lancar-lancar aja?
4: Lancar-lancar aja.
0: Luar biasa. Emang pengajarnya juga luar biasa sekali nih yang buat ngajarin ya lancar-lancar aja. Untuk kedepannya masih mau gak main lagi di sini? Atau apa habis ini terus merasa trauma nih tampil di person? Semoga enggak ya. Enggak dong. Pasti berani lah, nanti kita berjumpa lagi ya pastinya di Pro 1 untuk mainin peran-peran yang lain. Nah kalau misalkan tadi kan kita udah bermain peran tuh, udah ada ceritanya juga si penyu ini. Kalau dari kalian sendiri, dari diri kalian ngelihat ceritanya tuh gimana? Ada nggak sih pesan-pesan yang sekiranya kalian dapat dari cerita yang tadi kalian mainkan?
1: Nggak boleh ngerusak ekosistem laut.
0: Nggak boleh ngerusak ekosistem laut, betul sekali. Ada lagi yang mau nambahin? Atau udah ya,
1: udah,
0: nggak boleh ngerusak ekosistem laut, harus sama-sama menjaga lingkungan pastinya, karena laut itu bukan cuma milik manusia tapi milik seluruh makhluk
1: hidup.
0: Oke, pintar, luar biasa. Nah pendengar, kita masih ada waktu nih, nanti sebelum nanti Linda mau lanjutin ke perbincangan berikutnya, mungkin nanti Linda akan menanyakan pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan nih ke pendengar. Tapi sebelum itu kita mau dengerin dulu nih pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: Musuh Indonesia resmi
6: gulung. Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
5: 33 atlet.
6: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
7: Suka membedakan anak.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Bunda!
2: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik! Dikasih ini, Bun.
2: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali, kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja, ya.
3: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: 105,2 FM Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, tentunya masih di Idola Siaran Indonesia Layak Anak bersama saya Fitri Marlinda yang masih akan menemani dalam beberapa menit ke depan. Kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 5 menit nih untuk ngobrol-ngobrol bareng adik-adik dari Sekolah Mutiara. Tadi sepertinya Linda ada yang kelewat nih pendengar. Biar enggak ini ya, biar kita tanyain semua tadi Nazura nih. Tadi Linda sempat kelewat, Nazura kan juga bilang katanya mau jadi dokter. Mau jadi dokter apa? Ayo Nazura. Nazura, kalau gede mau jadi dokter apa?
6: Dokter hewan.
5: Dokter hewan ya. Berarti Nazura suka hewan.
6: Iya.
5: Ada yang ditakut enggak hewannya? Atau semua berani nih? Ular berani enggak?
6: Harimau.
5: Kata Rafif, harimau. Ayo, ada nggak yang takut kayak kalau misalkan guguk gitu kan atau kucing, kayaknya udah biasa ya di Bali kan banyak ya di kita. Nah kalau misalkan kayak ular gitu, takut nggak Nazura?
6: Takut.
5: Tapi berarti nanti kalau misalkan jadi dokter hewan kan harus berani Nazura sama ular, sama tikus gitu. Nah tadi sama Rafif bilang harimau. Oke. Artinya beda-beda ya memang ya, kan mau jadi dokter umum atau mau jadi dokter hewan, ada yang mau jadi astronot karena kesukaannya lihat awan-awan dan mau ke atas gitu kan. Oke, nah tapi mau tanya lu, ada gak yang mau jadi dokter nih ibu-ibu, nanti ibu-ibu dokter di masa depan, ada yang takut darah gak?
6: Enggak.
5: Oh, enggak ya. Oke, berarti itu udah satu hal yang udah wah pes nih, harus berarti bisa untuk kedepannya. Oke. Nah, karena waktu kita juga semakin singkat nih adik-adik, mungkin Linda mau satu-satu mau kasih pesan nih buat teman-teman yang mendengarkan melalui radio atau bahkan yang menyaksikan melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Kita mulai dari siapa dulu yang mau berani, yang berani nih? Siapa? Ayo, tunjuk tangan coba. Ada enggak yang berani? Tunjuk tangan. Ayo jangan lirik-lirikan. Ditunjuk katanya Rafif. Oke, sebagai yang paling ganteng, ayo pimpin dulu nih. Pesan-pesan buat teman-temannya di rumah.
7: Harus menjaga kebersihan laut agar laut tidak kotor.
5: Oke, luar biasa. Harus menjaga kebersihan laut agar laut tidak kotor. Karena buat siapa? Buat kita juga kan, kebersihan laut. Oke, yang berikutnya aku mau ke Kanza. Kanza dulu.
8: Menjaga ekosistem supaya hewannya tidak punah.
5: Menjaga ekosistem supaya hewannya tidak punah. Betul banget, 100 buat Kaza. Itu harus dijaga untuk masa depan juga. Oke, berikutnya kita ke Elena.
9: Jangan membuang sampah plastik ke laut.
5: Jangan membuang sampah plastik ke laut. Betul, itu harus dibolt, harus ditanamkan di diri kita semua ya. Enggak yang cuman kakak-kakak, adik-adik semua. Jangan buang sampah ke laut. Oke, yang berikutnya Najira.
10: Tetap semangat dan jangan takut untuk tampil.
5: Tetap semangat dan jangan takut untuk tampil. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong buat adik-adiknya yang sudah berani hari ini untuk tampil kan. Walaupun tadi sempat deg-degan, tapi Rafif katanya sih gak deg-degan ya. Khusus untuk Rafif katanya udah sangat prepare dia pada hari ini. Untuk yang lainnya sangat luar biasa. Pokoknya kakak di sini selalu mendukung yang kedepannya mau jadi dokter, ada yang mau jadi artis juga, atau mau jadi astronot. Semoga nanti cita-citanya semua bisa tercapai.
10: Amin.
5: Amin. Oke, siap. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir pada siang hari ini. Dadah. Oke, pendengar, demikianlah dialog idola siaran Indonesia Layak Anak edisi Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih tentunya kepada adik-adik dari Mutiara School ya, Sekolah Mutiara yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan tentunya bagi pendengar yang mungkin terlewat atau ingin mendengarkan ulang dialog kami pada siang hari ini, atau yang ingin mendengarkan ulang si drama anak yang tadi mereka sudah tampilkan, tentunya bisa menyaksikan siaran ulang melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Saya Fitri Marlinda pamit undur diri, namun tentunya jangan kemana-mana, tetap terhubung dengan Pro 1 Denpasar karena kami masih akan hadir untuk menemani siang hari Anda. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

sedikit perhati aksi ukiran pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kitang kari mamuci suara popit.

kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg. Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita udah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, udah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi, terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin, hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4, hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kici Bubur malam tadi, Dexter FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal satu gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Trisut Trisno. Usia laga pelatih Black Steel, Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Pastilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, apalagi itu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon BNA Jakarta tumpahkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one-on-one tadi atau one-v-one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: 105,2 FM Pro 1 Kendal, informasi dan inspirasi. Mendengar masih di Denpasar siang ini, setelah tadi kita sudah dengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan sekarang tentunya masih diri kembali lagi di Denpasar siang ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Tentunya di Denpasar siang ini Linda masih memiliki beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune tetap di Pro 1 Denpasar. Kanal informasi dan inspirasi, kita dengarkan dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Mendengar masih di Pro 1 dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Joji dengan judulnya Glimpse of Us. Baru saja pengudara mana-mana ruang dengar Anda. Ini salah satu lagu yang dulu sempat viral karena katanya lagu yang sangat-sangat-sangat mengena gitu di hati. Nah, mendengar, kalau siang-siang ternyata playlistnya agak-agak galau ya. Tapi gak apa-apa, karena biasanya jam-jam ngantuk gini dengerin yang agak melo-melo itu bikin pengen tidur malah, ya kan? Nah, tapi nanti jangan kemana-mana karena jam 1 siang waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadirkan terlebih dahulu Warta Berita Lintas Dewata Siang bersama saya Fitri Marlinda. Jadi sebelum nanti tidur siang, kita dengarkan dulu berita di siang hari ini ya pendengar. Dan sebelum itu satu lagu dari Kelly Clarkson dengan judul Never Enough akan segera mengudara menemani ruang dengar Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Desa Adat memiliki program terkait dengan generasi muda dalam hal pengenalan maupun pembinaan.
2: Narkoba itu tidak bisa kita perangi secara sendiri, namun kita harus perangi secara bersama-sama.
3: Selamat siang. Pasraman menjadi wadah pendidikan keagamaan bagi generasi muda. BNNK Buleleng mengajak masyarakat aktif melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Mendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali dengan informasi Hari Hewan Sedunia 4 Oktober 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan serta mencegah kekerasan dan penelantaran satwa di Bali.
5: Kekerasan dan penelantaran hewan seperti pemukulan hingga pembuangan anjing masih menjadi perhatian dalam upaya perlindungan hewan di Bali. Kondisi tersebut dapat berdampak pada perilaku hewan serta kualitas hasil ternak apabila kesejahteraannya tidak diperhatikan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Dr. Hewan I Gusti Ngurah Narendra Putra kepada RRI mengatakan, masyarakat perlu memperhatikan kesejahteraan hewan peliharaan dengan menerapkan 5 kebebasan hewan. Pemerintah Kabupaten Badung juga berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja dalam menindaklanjuti kasus penelantaran hewan.
6: Kami kalau di Kabupaten Badung tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku, salah satunya yaitu Perda Provinsi Bali pasal 28 tentang penelantaran hewan. Tentu kami bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamung Praja untuk selalu melakukan pembinaan ataupun menanggapi, menindaklanjuti isu-isu tentang kekerasan pada hewan tersebut. Seperti laporan misalnya ada yang membuang hewan, membuang anak anjing. Kami Satpol PP Provinsi Bali bersama kami dengan Satpol PP juga dari Badung lalu memberikan pembinaan kepada masyarakat dan memberi teguran seperti itu.
5: Selain penanganan kasus, pemahaman masyarakat mengenai prinsip kesejahteraan hewan juga dinilai perlu diperkuat. 5 kebebasan hewan mencakup bebas dari rasa lapar, sakit, takut, serta bebas melakukan aktivitas secara alami. Praktisi dan pemerhati peternakan dan kesehatan hewan, Dr. Hewan Ketut Gedenata Kesuma mengatakan, penerapan prinsip tersebut penting untuk memastikan hewan tidak mengalami perlakuan yang mengganggu kondisi fisik maupun mentalnya. Ia juga mengingatkan kesejahteraan hewan telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Hewan.
7: Satu, terapkan 5 aspek kebebasan dari hewan untuk dia menjadi sejahtera. Bebas dari rasa sakit, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa lapar, bebas dia melakukan aktivitas secara alami, dan hindari melakukan perlakuan-perlakuan yang di luar daripada ukuran alami perilaku daripada hewan itu. Dan undang-undang sudah melindungi daripada aspek kesejahteraan hewan itu, Undang-Undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 2012 tentang kesejahteraan hewan.
5: Edukasi yang berkelanjutan dan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan diharapkan dapat mencegah kekerasan serta penelantaran hewan di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Gigitan maupun cakaran hewan perlu diwaspadai karena dapat beresiko menularkan rabies. Masyarakat yang mengalami gigitan hewan penular rabies disarankan melakukan pertolongan pertama dan mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan.
8: Seperti itu ya pertanyaannya mungkin. Apa yang harus dilakukan penanganan pertamanya yaitu dicuci dengan air mengalir, dengan air sabun.
9: Rabies merupakan penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia melalui air liur. Hewan yang dapat menjadi penyebab rabies antara lain anjing, kucing, dan kera. Di Buleleng kasus gigitan lebih banyak berkaitan dengan anjing peliharaan. Tenaga perawat RSUD Buleleng I Putu Eva Jana Febri Cahyadi mengatakan tidak semua gigitan maupun cakaran hewan otomatis menunjukkan resiko rabies. Penilaian dilakukan berdasarkan kondisi luka dan riwayat hewan yang menggigit atau mencakar.
8: Seperti itu ya pertanyaannya mungkin. Apa yang harus dilakukan penanganan pertamanya yaitu dicuci dengan air mengalir, dengan air sabun. Nah, oh saya sudah cuci loh. Jangan sampai keliru. Nyucinya pun jangan sampai memperparah luka. Kalau sudah luka terbuka, robek, dicucinya itu harus di air mengalirnya itu terus selama 10-15 menit. Jangan digosok, semakin digosok, ya virusnya itu masuk. Emang sih sifat virusnya dia akan larut di cairan basah. Cairan basah itu air sabun. Bon apapun itu boleh tidak disadar dan segera mungkin ketika digigit di jalan itu cari air, ya minta air sabun setelah dicuci selama rasanya kurang lebih 10-15 menit.
9: Setelah luka dibersihkan, masyarakat perlu segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila luka gigitan robek atau berdarah. Luka juga tidak dianjurkan langsung ditutup rapat saat pertolongan pertama karena masih perlu dilakukan penanganan lebih lanjut oleh tenaga medis. Pemeriksaan di fasilitas kesehatan dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko, kondisi luka, serta informasi mengenai hewan yang menggigit. Masyarakat diminta memberikan informasi secara lengkap agar dapat membantu proses investigasi.
8: Ya, kalau kami di IGD RSUD itu rata-rata hampir 3-5 kasus gigitan ya. Itu entah dari gigitan yang berisiko tinggi dan yang memang risiko rendah. Biasanya kami lakukan investigasi di awal saja, dilakukan pencatatan, kalau memang itu sifatnya emergensi, harus tinggal yang saya katakan tadi, harus ada tindakan atau harus dapat obat itu kita daftarkan, kita kasih obat-obatan yang memang diperlukan oleh pasien. Setelah itu, kita kembalikan ke masing-masing paskes.
9: Masyarakat juga diingatkan untuk bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan dengan melakukan vaksinasi dan tidak melepas liarkannya. Jika hewan yang menggigit mati mendadak, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada petugas atau dokter hewan agar dapat dilakukan pemeriksaan. Dengan mengenali risiko, melakukan pertolongan pertama secara tepat, serta segera mendapatkan penanganan medis, masyarakat diharapkan dapat mencegah risiko penularan rabies. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: BNNK Buleleng mengajak masyarakat aktif melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Hal itu menjadi upaya bersama mencegah peredaran narkoba.
2: Kalau emang dilihat, nggak cuman menyasar ke tingkat kota saja, tapi ternyata kabupaten sekarang udah diserang terkait dengan narkotika.
10: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengajak masyarakat lebih peduli terhadap potensi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Masyarakat diminta tidak bersikap pasif apabila menemukan adanya indikasi yang mengarah pada penyalahgunaan narkotika. Partisipasi masyarakat dinilai penting karena upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat saja. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu mendeteksi persoalan narkotika di lingkungan masing-masing. Menurutnya masyarakat perlu memiliki kepedulian sekaligus keberanian untuk menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencegah persoalan narkotika semakin meluas. Komang Yuda menegaskan penanganan narkotika membutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum. BNNK Buleleng juga terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam melakukan pencegahan. Menurutnya persoalan narkotika tidak mungkin ditangani oleh satu lembaga secara sendiri.
2: Narkoba itu tidak bisa kita perangi secara sendiri. Namun kita harus perangi secara bersama-sama.
10: Kepala BNNK Komang Yuda meminta masyarakat segera melaporkan dugaan penyalahgunaan narkotika kepada BNNK Buleleng atau aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mengambil tindakan sendiri dan aktif mengikuti program pencegahan narkotika. Menurutnya keluarga memiliki peran penting sebagai benteng awal pencegahan dengan memberikan edukasi kepada anak-anak serta memperhatikan aktivitas dan lingkungan pergaulannya. Pencegahan juga perlu melibatkan sekolah, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat agar ketahanan terhadap ancaman narkotika semakin kuat.
2: kami sebagai leading sektor narkotika itu tidak gentar untuk terus melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Makanya kalau emang lihat dari ketahanan keluarga ya, itu menjadikan pelopor hidup sehat tanpa narkoba. Itu utama dulu, karena di keluarga.
10: BNNK Buleleng mengajak masyarakat mengarahkan anak dan remaja pada kegiatan positif seperti olahraga, kegiatan sosial, dan ekstrakurikuler. Masyarakat juga diharapkan aktif melaporkan indikasi narkotika di lingkungannya. Kolaborasi seluruh elemen dinilai penting untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Reporter Skosa Berata Winangun melaporkan.
3: Dua orang terduga pelaku illegal logging di kawasan Berangbang, Jembrana berhasil diamankan Satreskrim Polres Jembrana. Pelaku beserta barang bukti kini diamankan untuk proses hukum lanjutan.
11: Dua orang terduga pelaku illegal logging atau perambahan hutan awen di kawasan Desa Berambang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berhasil diamankan Satreskrim Polres Jembrana. Pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Makopolres Jembrana untuk proses hukum lebih lanjut. Keberhasilan penangkapan ini bermula dari gerak cepat kepolisian atas laporan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bali Barat dan aduan masyarakat terkait rekaman video pembabatan hutan yang sempat viral di media sosial. Dua terduga pelaku yang berhasil diamankan yakni IGS 55 tahun dan IGK 49 tahun, keduanya merupakan warga lokal Kecamatan Negara. Dari lokasi penertiban, polisi menyita barang bukti berupa 2 unit mesin gergaji atau chainsaw serta 23 batang kayu olahan jenis bayur. Di area penguasaan IGS, petugas menemukan 3 tonggak pohon bekas tebangan chainsaw, sementara di area IGK ditemukan puluhan batang kayu olahan siap pakai. Kasat Reskrim Polres Jembrana, AKP Igede Alit Darmano, kepada RRI kemarin menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus penjarahan kawasan hutan ini. AKP Gede Alit juga memastikan setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di kawasan hutan akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Makopolres Jembrana guna menjalani proses penyidikan mendalam terkait status perizinan dan asal-usul kayu. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk aktif menjaga kelestarian hutan dan melapor jika menemukan indikasi kejahatan lingkungan di sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Beralih ke berita lain, Pasraman menjadi salah satu wadah pendidikan keagamaan bagi generasi muda di desa adat. Majelis Desa Adat atau MDA Provinsi Bali mendorong desa adat mengembangkan pasraman untuk mengenalkan nilai keagamaan sekaligus menjaga keberlanjutan tradisi Hindu Bali.
1: Generasi muda dalam hal pengenalan maupun pembinaan bagi mereka yang berbakat.
12: Pasraman merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal di lingkungan desa adat yang dimanfaatkan untuk mengenalkan nilai dan pengetahuan keagamaan kepada generasi muda. Pelaksanaannya mencakup materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa adat. Pak Taju Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Bidang Agama, Adat, Seni, dan Budaya Ida Bagus Purwasideman mengatakan, MDA memberikan ruang bagi generasi muda untuk mendapatkan pengenalan dan pembinaan sesuai minat dan bakatnya. Salah satunya melalui program Pasraman.
1: Kurikulum Pasraman ini tentunya salah satunya adalah belajar tentang nyanyian-nyanyian keagamaan. Jadi itu menjadikan salah satu peran MDA melalui desa adatnya agar desa adat sesuai dengan kondisi dan situasinya mereka memberikan kesempatan dan memiliki program terkait dengan generasi muda dalam hal pengenalan maupun pembinaan bagi mereka yang berbakat.
12: Purwasideman mengatakan penguatan pendidikan melalui pasraman perlu didukung peran bendesa adat di masing-masing wilayah. Menurutnya pendidikan keagamaan dapat menjadi salah satu cara meningkatkan kapasitas generasi muda sekaligus mengenalkan nilai-nilai agama Hindu.
1: Yang paling penting bagaimana bendesa adat di masing-masing desa itu memiliki salah satu peranan dalam meningkatkan kapasitas kepemudaan, salah satunya dengan pasraman pendidikan keagamaan terkait dengan nyanyian-nyanyian suci agama Hindu.
12: Penguatan pasraman turut didukung penyusunan pedoman di tingkat Provinsi Bali. Pada 24 September 2026, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melakukan koordinasi akhir draft pedoman pasraman dari MDA Provinsi Bali untuk penyempurnaan sebelum menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan berbasis adat, agama, seni, dan budaya di desa adat.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Pengelola Desa Wisata Intaran Sanur mengintensifkan penanganan kebersihan pantai dan penertiban parkir liar untuk menjaga kenyamanan serta aksesibilitas wisatawan.
5: Pengelolaan kawasan desa wisata pesisir menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari sampah kiriman yang terbawa angin muson timur hingga parkir liar. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan, khususnya akses pejalan kaki di kawasan daya tarik wisata. Staf media Bubda Intaran Iwayan Agus Baradiva kepada RRI mengatakan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan kawasan desa wisata Intaran, terutama terkait kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir.
13: Kalau untuk tantangan mengembangkan desa, mungkin lebih ke sumber daya manusia kita di masyarakat lokal sini, atau ada beberapa oknum yang masih belum taat dengan aturan, seperti mereka masih menormalisasi parkir liar di badan jalan maupun di trotoar. Itu yang menyebabkan ada beberapa wisatawan yang merasa tidak nyaman karena akses berjalan kaki mereka terganggu dengan adanya parkir liar.
5: Selain persoalan ketertiban parkir, kebersihan kawasan pantai juga menjadi perhatian pengelola, terutama akibat sampah kiriman yang masih terbawa angin muson timur. Agus Baradiva mengatakan pengelola telah menyiagakan petugas kebersihan untuk melakukan pembersihan pantai secara rutin pada pagi dan sore hari.
13: Kemudian kalau untuk di kawasan DTW, tantangan terberat kita sih di sampahnya, karena mengingat sekarang masih musim angin muson timur. Jadi sampah-sampah kiriman itu masih ada beberapa yang terdampar di bibir pantai menyebabkan terlihat kotor. Tapi kita setiap pagi dan sore sudah pasti dibersihkan oleh petugas kebersihan di pantai-pantai yang sudah ditugaskan.
5: Upaya penanganan kebersihan dan ketertiban tersebut dilakukan untuk menjaga kenyamanan serta akses wisatawan di kawasan desa wisata Intaran. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berbasis kerajinan tradisional menjadi salah satu upaya dalam menjaga kelestarian warisan budaya sekaligus memperkuat ekonomi kreatif daerah.
14: Pelestarian warisan budaya lokal terus dilakukan melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis kerajinan tradisional. Salah satunya dilakukan Seribak Songket yang berlokasi di Sideman, Kabupaten Karangasem, dengan memproduksi kain songket berciri khas Bali sebagai upaya menjaga keaslian budaya sekaligus mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah. Owner Seribak Songket, Wayan Kastama, mengatakan usaha yang dirintis sejak 2012 tersebut berawal dari komitmen untuk mempertahankan keaslian budaya Bali melalui produksi kain songket tradisional.
15: Kami usaha tenun Seribak Songket bergerak di bidang usaha kerajinan tenun tradisional atau sering juga disebut tenun cacat. Kami rintis usaha ini dari tahun 2012 sampai sekarang. Terus kami lahir untuk mendedikasikan untuk menjaga keaslian budaya Bali.
14: Dalam proses pengembangan produk, Seribak Songket menghadirkan beragam motif yang disesuaikan dengan karakteristik kain tradisional Bali serta kebutuhan konsumen. Motif bunga menjadi salah satu corak yang banyak diproduksi, di samping motif kayonan yang turut diminati berdasarkan permintaan pasar.
15: Kita sih kebanyakan motif bunga, tapi ada juga motif kayonan, banyak tergantung permintaan sih biasanya.
14: Keberagaman motif tersebut menjadi bagian dari upaya Seribak Songket dalam mempertahankan identitas seni tenun tradisional sekaligus menyesuaikan produk dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pengembangan motif berdasarkan permintaan pasar juga memberikan ruang bagi UMKM untuk menjaga keberlangsungan usaha tanpa mengesampingkan nilai budaya yang terkandung dalam setiap produk. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati, melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, perjuangan karateka Bali Cok Istri Agung Sanistia Rani di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidak mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami.
16: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
17: Perjuangan karateka Bali Cok Istri Agung Sanistia Rani atau Coki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Coki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Coki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Coki juga gagal meraih medali.
16: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
17: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Coki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite beregu putri.
16: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
17: Kegigihan perjuangan Coki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KIOSI Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Coki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Coki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
18: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
17: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Isri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marisa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Coki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah cara wisatawan mencari informasi dan merencanakan perjalanan. Namun, di tengah kemajuan teknologi, budaya, kearifan lokal, dan keramahan masyarakat tetap menjadi bagian penting dari pengalaman berwisata. Berikut features berjudul AI dan Masa Depan Pariwisata Bali, disampaikan Januar Setiaji.
19: Sekarang, mencari informasi tentang tempat wisata bisa dilakukan dengan mudah melalui teknologi digital. Bahkan, dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI, wisatawan bisa mendapatkan rekomendasi destinasi hingga menyusun rencana perjalanan sesuai keinginan mereka. Perubahan ini ikut membawa tantangan bagi dunia pariwisata termasuk di Bali. Pelaku wisata perlu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga harus menjaga budaya dan keunikan daerah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, melihat perkembangan AI sebagai peluang untuk mendukung kemajuan pariwisata. Teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan destinasi dan meningkatkan pelayanan kepada wisatawan. Meski demikian, penggunaan teknologi tetap perlu diimbangi dengan upaya menjaga budaya dan kearifan lokal. Wisatawan tidak hanya datang untuk melihat tempat yang indah, tetapi juga ingin merasakan suasana, mengenal tradisi, dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.
20: Memang kami kami sih memandang positif juga sih terkait dengan pariwisata yang sistemnya kayak AI dan sebagai kecerdasan sekarang ini kan. Itu pertama mendukung promosi pariwisata juga ya. Yang kedua itu juga sebenarnya wadah untuk percepatan informasi kita ke masyarakat. Yang ketiga juga dengan kecerdasan sistem pariwisata sekarang, masyarakat akan lebih melek, lebih tahu bagaimana perkembangan secara keseluruhan lah pariwisata itu. Dan khusus untuk Nusa Penida dan Kungkung ini kita manfaatkan lah, karena kami juga di media sosial kami juga sering juga menggunakan AI untuk percepatan promosi, percepatan apa namanya itu informasi dan sebagainya.
19: Teknologi memang bisa membantu destinasi wisata dikenal lebih luas. Namun, informasi yang menarik di dunia digital juga perlu sesuai dengan kondisi sebenarnya agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang baik saat berkunjung. Salah satu destinasi yang memiliki daya tarik budaya adalah Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli. Selain dikenal dengan lingkungan yang tertata, desa ini juga menawarkan kehidupan masyarakat dan tradisi yang masih dijaga hingga sekarang. Manajer Desa Wisata Penglipuran Iwayan Sumiarsa mengatakan pemanfaatan AI mulai diperkenalkan kepada generasi muda, terutama untuk membuat konten promosi melalui media sosial. Cara ini bisa menjadi peluang untuk mengenalkan Penglipuran kepada lebih banyak orang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Penggunaan AI dalam pengelolaan dan pelayanan wisata di Penglipuran masih terus dikembangkan. Teknologi ini masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan tanpa menghilangkan keaslian budaya yang menjadi daya tarik desa wisata tersebut.
21: Nah, terkait dengan AI ini kan memang kalau kami di Penglipuran, kami kan terus mendorong untuk generasi muda untuk memanfaatkan teknologi AI ini dalam apa namanya, khususnya di dalam kegiatan pengembangan destinasinya kita. Dalam hal ini misalnya di dalam pembuatan konten, khususnya di media sosialnya kita. Ini memang kita terus dorong untuk pembuatan apa namanya, untuk pemanfaatan AI ini untuk membuat sebuah konten-konten tentang atraksi-atraksi wisata atau produk wisata yang kita punya di sini untuk menguatkan produk-produk wisata yang kita masih.
19: Bagi generasi muda, AI bisa menjadi alat bantu untuk membuat konten yang lebih kreatif dan menarik. Melalui media sosial, informasi tentang destinasi, budaya, dan aktivitas wisata bisa menjangkau calon pengunjung dengan lebih mudah. Namun, mengenal sebuah destinasi tentu berbeda dengan datang dan merasakannya secara langsung. Keramahan warga, suasana desa, dan kesempatan untuk mengenal tradisi setempat menjadi pengalaman yang tidak cukup digantikan oleh konten digital. Perubahan teknologi dalam pariwisata juga menjadi perhatian kalangan akademisi. Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Nakan Nyoman Kuta Krisnawijaya menjelaskan bahwa pariwisata kini berkembang dari era e-tourism menuju smart tourism. Dalam perkembangan ini, AI dapat membantu pelaku wisata memahami kebutuhan pengunjung melalui data. Dengan begitu, informasi dan pelayanan yang diberikan bisa lebih sesuai dengan minat serta pilihan masing-masing wisatawan.
22: Bagaimana pergeseran di pariwisata itu penggunaan teknologi seperti e-tourism, ya modelnya seperti digitalisasi informasi, kemudian transaksi digital dan lain sebagainya, itu sudah era lama mas. Jadi sekarang itu sudah menuju ke smart tourism. Jadi kalau saat ini dengan AI kita itu bisa dalam dunia pariwisata melakukan bisnis itu harus memiliki data yang kuat dan akurat sehingga kita bisa melakukan prediktif atau yang disebut juga yang namanya adalah hyper personalized.
19: Dengan bantuan teknologi, wisatawan bisa lebih mudah menemukan informasi dan memilih aktivitas yang sesuai dengan minat mereka. Bagi pelaku pariwisata, hal ini juga membuka peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih tepat dan meningkatkan kenyamanan pengunjung. Perkembangan AI menunjukkan bahwa dunia pariwisata akan terus berubah mengikuti kemajuan teknologi. Tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan perubahan tersebut tanpa kehilangan hal-hal yang membuat sebuah destinasi memiliki ciri khas. AI bisa membantu wisatawan menemukan tempat menarik dan merencanakan perjalanan dengan lebih mudah. Pengalaman mengenal budaya, bertemu masyarakat lokal, dan merasakan keramahan tuan rumah tetap menjadi bagian penting dari sebuah perjalanan. Bagi pariwisata Bali, kemajuan teknologi perlu berjalan beriringan dengan pelestarian budaya dan kearifan lokal. Teknologi bukan hanya membantu destinasi semakin dikenal, tetapi juga mendukung pariwisata yang tetap menjaga identitas daerahnya.
3: Pendengar Feature Study sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pasraman menjadi wadah pendidikan keagamaan bagi generasi muda. BNN Kabuleleng mengajak masyarakat aktif melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ayu Rini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, baru saja kita dengarkan satu lagu dari Anang dan Kris Dayanti dengan judulnya Jangan Tak Setia. Kalau pendengar, pastinya selalu setia ya dengan Pro 1 Denpasar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Pendengar, dilansir dari www.comdigi.go.id, beredar unggahan video di Instagram yang mengulas pernyataan seorang tokoh publik bahwa erupsi gunung di Indonesia disebabkan oleh rekayasa proyek teknologi bernama The High Frequency Active Auroral Research Program. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Faktanya, dilansir dari kompas.com, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono mengatakan, tudingan bahwa fenomena erupsi beberapa gunung api di Indonesia disebabkan oleh rekayasa teknologi atau senjata konspirasi sama sekali tidak masuk akal. Secara ilmu kebumian, dalam terminologi geologi tektonik dan geofisika, erupsi gunung api merupakan pelepasan energi endogenik bumi berskala sangat masif yang mustahil disimulasi, dibangkitkan, atau dikendalikan oleh teknologi buatan manusia manapun. Adapun HAARP telah dijadikan objek teori konspirasi selama bertahun-tahun dan sering dimunculkan setiap terjadi bencana atau peristiwa yang besar. Meskipun meneliti atmosfer, HAARP tidak dapat merekayasa cuaca apalagi memicu terjadinya erupsi gunung berapi atau gempa.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 FM Persada Kanal Informasi dan Inspirasi. Itu dia tadi satu lagu dari Lila dengan judulnya 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3, 4, dan 5. Kita berhitung bersama-sama. Oke, pendengar, tidak terasa nih waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Tapi di sini Linda masih akan menemani ruang dengar Anda dalam 1 jam ke depan sampai dengan nanti di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Persada Kanal Informasi dan Inspirasi. Linda mau putarkan dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sobat baik, kesibukan sehari-hari membuat kita harus membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan berbagai aktivitas lainnya. Kadang, niat baik pun ikut tertunda karena kita merasa belum punya cukup waktu untuk melakukannya. Padahal, berbuat baik kini bisa dilakukan dengan lebih mudah, termasuk ketika kita ingin menunaikan zakat, infak, maupun sedekah. Bagi sobat yang ingin berbagi tetapi tidak sempat datang langsung ke kantor lembaga zakat, Dompet Sosial Madani atau DSM Bali memiliki layanan jemput zakat, infak, dan sedekah. Tim DSM Bali siap membantu menjemput donasi dari rumah atau tempat sobat berada. Pembayaran juga dapat dilakukan secara daring melalui kris maupun transfer bank. Jadi, kesibukan bukan alasan untuk menunda niat baik. Yuk, mudahkan langkah berbagi bersama Dompet Sosial Madani. Caranya mudah, cukup ketik jemput zakat dan kirim melalui WhatsApp DSM Bali di 0812-3708-4848. Tim DSM siap membantu memberikan informasi seputar zakat dan layanan donasi. DSM Bali, kebaikan kita menguatkan sesama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Pro 1 dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengan Anda pada hari ini sampai dengan nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan berikutnya Linda ingin membagikan informasi nih dari Asian Games 2026 mengenai Indonesia yang sudah melampaui target Asian Games 2026, di mana kontingen Indonesia berhasil melampaui target di Asian Games 2026 dengan meraih 5 medali emas. Tim Merah Putih finish di peringkat ke-16 klasemen akhir ajang tersebut. Perolehan medali Indonesia per 4 Oktober 2026 jam 12 siang waktu Indonesia Barat, Indonesia telah memperoleh 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Untuk medali emas sendiri diraih oleh Nuri Sadian Asrifah dari cabur panahan, Daniel Martin dan Leo Karnando dari cabur bulu tangkis, Beregu Putra bulu tangkis, dan juga ada Desa Made RK Dewi dari panjat tebing, dan ada juga Erwin Rahmat Abdullah dari cabang angkat beban. Untuk yang bulu tangkis ada dua ya, jadinya ada yang ganda putranya sama yang beregu putra bulu tangkis Indonesia yang berhasil meraih medali emas di Asian Games 2026. Sedikit informasi nih, serba-serbi Asian Games 2026, sebenarnya target kontingen Indonesia di Asian Games 2026 adalah 4 medali emas. Namun, kenyataannya Indonesia bisa melampaui hasil dan mendapatkan 5 medali emas. Perolehan medali panjat tebing dan wushu meleset dari target, namun panahan mencetak sejarah dengan emas pertama sepanjang sejarah Indonesia di Asian Games. Tentunya kita ucapkan selamat kepada seluruh atlet merah putih yang sudah berjuang di Asian Games 2026, baik yang sudah menyumbangkan medali ataupun yang memang belum memiliki kesempatan untuk menyumbangkan medali ya, karena semuanya yang pasti sudah sangat berjuang di Asian Games 2026 ini. Jadi tentunya kita berikan aplaus dan apresiasi kepada seluruh atlet Indonesia. Kita doakan bersama untuk seluruh atlet Indonesia di cabang olahraga, semua cabang olahraga untuk kedepannya bisa semakin maju, bisa terus jaya, bisa terus mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya satu lagu dari GAC dengan judulnya Cinta Akan Segera Mengudara menemani ruang dengan

0: Waktunya Kentongan.
1: Sebuah rumah di Pakusari Denpasar Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena api lilin yang digunakan sebagai penerangan saat lampu mati. Saksi mata menuturkan kejadian bermula sekitar pukul 22 WITA.
2: Lilin adalah alternatif cahaya saat mati lampu. Namun, lilin juga paling sering menyebabkan kebakaran di rumah.
3: Lalu, gimana dong?
4: Beralih ke lampu darurat yang dioperasikan dengan baterai. Atau bila harus menyalakan lilin, pastikan selalu ada orang dewasa yang mengawasi ruangan. Hentikan kebiasaan menyalakan lilin lalu meninggalkannya, karena ini bisa menyebabkan bencana kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kali dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kenal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Endah dan Reza dengan judulnya Untuk Dikenang baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda. Dan tidak terasa pendengar, waktu semakin mendekati pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Yang mana artinya di sini saya, Fitri Marlinda, harus pamit undur diri. Sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya terus terhubung dengan Pro 1 Denpasar baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz, aplikasi RRI Digital ataupun di audio streaming di www.rri.co.id. Karena Pro 1 Denpasar masih akan hadir setiap harinya dari jam 5 pagi sampai dengan jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan setelah Linda, nanti juga ada rekan Linda, Mas Dharma Chandra, yang akan menggantikan untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Denpasar. Berikutnya satu lagu sebagai penutup di sore hari ini. Satu lagu dari Haris J dengan judulnya Good Life akan Linda putarkan untuk menemani ruang dengar Anda. Selamat siang menjelang sore dan salam sehat untuk kita semua.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
3: Kilau Pancasila,

0: masih siarkan langsung dari Hamburg 70 RRI Pro Satu Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada ya, pencinta wanita ya dari Nuansyah sebagai lagu pembuka. Dan tentu saja saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti kurang lebih jam 20.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam dalam rangkaian Denpasar sore hari ini, yang dimana sore hari ini begitu terang, cerah ya, secerah hati Anda saat ini ya, mungkin bahagia karena hari libur di tanggal 4 Oktober 2026 yang saat ini juga mungkin lagi di dalam perjalanan jalan-jalan ya. Jalan-jalan kemana nih para pendengar? Mungkin boleh disaring-saring juga ya. Mungkin ketika Anda dalam perjalanan menemukan atau ada informasi yang ingin Anda sampaikan untuk para pendengar yang lainnya begitu, boleh sekali nanti chat WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Mungkin mau salam-salam juga boleh di via chat WhatsApp kami, nanti kami coba sampaikan juga. Dan juga masih banyak informasi dan musik lainnya untuk Anda para pendengar yang kami sediakan hingga nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Begitu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
3: Biarin sih. Mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus? Mau diapain?
2: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
3: Itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
2: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
3: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Heboh.
3: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
2: Udah, masuk kelas yuk.
3: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
2: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Black Man in White World ya, dari Michael Kiwanuka ya. Dan juga masih saya temani ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan ada beberapa informasi para pendengar untuk Anda, khususnya yang sebelumnya ini. Sekarang kan memang musim kemarau ya, sebentar lagi sudah mulai memasuki musim penghujan ya. Jadi memang ini untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan, ini pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas PUPR ini bergerak cepat para pendengar, melakukan langkah mitigasi banjir. Dan ini ada sebanyak 40 titik saluran drainase dan sungai di wilayah atau Kota Denpasar yang menjadi sasaran operasi dan pemeliharaan ya, yang meliputi seperti pengurukan dan normalisasi aliran air. Dan sebelumnya Kepala Dinas PUPR Kota Denpasar, Igede Ciptasudewa Atmaja, ini menjelaskan juga bahwa penanganan banjir ini dilakukan melalui dua skema utama, yaitu pembangunan sistem drainase baru di 11 titik strategis dan juga operasi pemeliharaan rutin di 40 titik sungai. Dan pengelolaan drainase Denpasar sendiri ini dibagi menjadi 5 sistem wilayah, mulai dari sistem Tukat Badung, Tukat Ayung, Tukat Mati, kawasan Renon, Sanur, Sidakarya, hingga wilayah Pemogan ya. Jadi khusus untuk wilayah sistem 4 seperti di kawasan Sanur Kau dan Tukat Loloan, ini pengurukan difokuskan pada sungai-sungai berukuran sedang agar kapasitas tampung air tetap terjaga optimal saat intensitas hujan meningkat. Dan informasi tadi langsung saya kutip para pendengar dari rri.co.id. Anda pun juga bisa mengaksesnya secara gratis dan Anda juga bisa melihat berbagai informasi dari seluruh Indonesia. Oke, dan juga masih banyak informasi lainnya dan musik-musik lainnya hanya untuk Anda hingga nanti sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Red Red Wine ya, UB40. Aduh, ini lagu tahun 80-an kalau gak salah ya. Mungkin ada yang pernah mendengar lagu itu ya, apalagi di suasana siang menjelang sore hari ini yang cukup syahdu gitu ya. Ini mendukung sekali untuk liburan Anda ya di hari Sabtu ini. Minggu ya, kemarin Sabtu. Aduh, saya gak bisa move on dari malam minggu nih. Bawaannya mau malam mingguan aja ya. Bawaannya tuh mau liburan aja gitu. Tapi kadang pendengar, kadang tuh kalau kita liburan tuh rasanya capek gitu. Padahal kan sebenarnya kan liburan itu seharusnya bisa menjadi momen untuk beristirahat ya, dan bisa melepas penat. Tapi ya tidak jarang juga nih, justru badan kita tuh terasa kayak apa ya, makin lelah gitu setelahnya. Mungkin Anda mengalaminya saat ini mungkin, atau sebelum-sebelumnya pernah mengalaminya ya. Jadi fenomena ini dikenal dengan istilah travel fatigue, yaitu kelelahan akibat beban fisik dan mental selama perjalanan. Nah, mulai dari seperti duduk terlalu lama ya, stres mengejar jadwal gitu kan, atau mungkin kondisi ketika misalkan Anda naik pesawat mungkin ya, atau naik kendaraan apapun itu, kondisinya tuh benar-benar benar-benar hectic gitu, rame gitu ya. Jadi beda halnya dengan jet lag juga ya. Kalau jet lag kan karena memang jam biologis atau ritme sirkadian tubuh ini belum selaras dengan perubahan zona waktu di tempat tujuan Anda gitu. Nah, kadang memang keinginan mengunjungi banyak tempat sekaligus ini seringkali membuat kita terasa tuh menyusun seperti kayak terlalu padat gitu. Waktunya kita harus padat-padatin gitu ya. Dan

feelnya ya sulit tidur ya karena saking excited juga nih, jam segini harus kesini, jam segini harus kesini karena liburnya cuma hari ini aja nih, harus semua harus dapat gitu, akhirnya capek sendiri gitu ya. Meski melelahkan itu para pendengar ya, jadi ada penelitian juga dari Journal of Applied Psychology ini membuktikan bahwa liburan sekali lagi tetap terbukti meningkatkan well-being dan kesehatan mental, asalkan kita, Anda ini bisa menerapkan psychological detachment alias benar-benar lepas dari urusan pekerjaan ya. Capek itu gak apa-apa, capek karena liburan, asalkan Anda tidak capek karena urusan pekerjaan ketika saat libur. Jadi harus benar-benar lepas ya. Ini sekali lagi untuk meningkatkan well-being dan kesehatan mental Anda ya. Informasi lain juga saya kutip dari rri.co.id. Dan juga saya Dharma Chandra masih menemani ruang dengar Anda sampai jam 8 malam nanti. Dan juga masih banyak informasi dan musik-musik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Pernahkah Anda berbohong atau dibohongi? Kebanyakan orang pasti pernah melakukan dan mengalaminya. Penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association seperti yang dikutip dari Newsmax Health mengungkapkan bahwa mereka yang jarang berbohong memiliki kondisi fisik dan pikiran yang lebih baik daripada mereka yang suka berbohong. Dalam penelitian itu, setidaknya melibatkan 100 orang yang berusia 18 sampai 71 tahun. Mereka dibagi dalam dua kelompok berbeda. Kelompok pertama diminta agar selalu berkata jujur, sementara kelompok kedua tidak diberi instruksi apapun. Semua relawan menjalani tes kebohongan dengan mesin detektor, tes kesehatan, dan penilaian hubungan untuk mengukur seberapa banyak kebohongan yang dilakukan. Profesor Anita Kelly, salah seorang peneliti, mengungkapkan bahwa ketika jumlah kebohongan berkurang, kondisi kesehatan mereka meningkat. Dan sebaliknya, ketika jumlah yang berbohong naik, kondisi kesehatan turun dan cenderung memiliki kondisi fisik yang kurang baik. Peneliti ini memberikan kita inspirasi agar selalu memelihara sikap jujur dan sebisa mungkin menghindari kebohongan karena suka berbohong membuat tubuh mudah sakit.
1: Waktunya kentongan.
2: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
4: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka

0: telah menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Wrecking Ball ya, Miley Cyrus. Ini lagu tahun berapa ya? 2011-2012 kayaknya ya. Ya memang lagu yang menggelegar sekali pada waktu itu ya, dan sempat hits juga gitu. Dan para pendengar, masih bersama saya Dharma Chandra ya, di Pro 1 di dalam rangkaian Dari Pasar sore hari ini. Ada informasi juga nih untuk Anda para pendengar yang mencukai sepak bola nih ya. Jadi ini ada informasi yang saya dapatkan dari rri.co.id. Ini Bali United FC melalui akademinya ini sebelumnya sukses menggelar Bali United Women Development Festival 2026 secara perdana di Bali United Training Center di Gianyar. Dan festival sepak bola putri ini menjadi puncak dari program pelatihan intensif yang telah berjalan kurang lebih selama 3 bulan sejak Juni lalu ya. Jadi sebanyak 211 siswa sekolah dasar dari Gianyar, Karangasem, dan Denpasar ini antusias ya, dan juga menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Dan sebelumnya perwakilan manajemen Bali United Academy, Ricci Kurniawan, ini mengungkapkan bahwa ajang ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kompetisi serta wadah pembinaan potensi pesepak bola putri di Bali agar siap menuju jenjang profesional di masa depan. Dan juga sementara itu Head Youth Development Bali United, Igede Mahatma Dharma, ini juga menjelaskan pendengar bahwa seluruh peserta ini dibagi menjadi 16 tim dengan format pertandingan 8 lawan 8 pemain ya. Dan menariknya, pembinaan ini tidak berhenti sampai di sini saja, karena para peserta ini masih diberi kesempatan berlatih 3 bulan ke depan sebelum festival edisi berikutnya bergulir ya. Dan semoga saja di hasil ya, atau Bali United Women Development Festival 2026 ini nanti ada untuk selanjutnya, dan bisa melahirkan bibit-bibit pesepak bola wanita khususnya ya, yang bisa membawa harum Indonesia untuk kedepannya, khususnya untuk Provinsi Bali nanti ya. Oke, dan juga masih ada informasi nanti yang saya akan keberitkan. Nanti juga kami juga akan mengupdatekan atau memperbarui informasi Anda melalui Warta Berita Bali NTB kurang lebih nanti jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ancaman bencana alam bisa mengintai kapan saja. Menghadapi bencana alam, kita harus sudah memiliki pengetahuan, terutama cara penyelamatan diri, misalnya saat terjadi gempa.
2: Lalu gimana dong?
3: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari panik, tapi bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Kalau sedang di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan tinggi berada di sekitar jalan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Allah.
5: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Okay, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Derma Chandra ya. Masih menemani dalam rangkaian Denpasar sore hari ini yang dimana nih sudah mulai tidak terlalu terik ya. Mataharinya sudah mulai turun dikit-dikit nih. Ini jam-jam cantik sekali nih ya. Langitnya cantik sekali kalau saya lihat dari studio Pro 1 ya. Dan tentu saja membuat kita apa ya, rindu gitu sih ya. Kadang kalau senja itu apa ya, rasanya tuh kayak rindu sesuatu gitu yang mungkin menjadi hal yang berharga buat kita gitu ya. Dan kita ingat terus biasanya. Tapi kadang kita juga selalu ingat nih ya, kesalahan-kesalahan pada seseorang dan akhirnya kita gak mau minta maaf gitu. Gengsi. Dan ini ada informasi juga nih dari rri.co.id. Ketika kita melakukan kesalahan pada seseorang ya, kadang kita mau minta maaf tuh apa ya, berat gitu. Karena gengsinya tuh tinggi banget ya, tinggi sekali ya. Tapi tahukah mungkin ada para pendengar, kalau misalkan kita menahan rasa bersalah terlalu lama, ternyata ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita semua para pendengar ya. Ini ada penelitian terkait hal tersebut ya. Dan juga istilah tersebut, kondisi tersebut bisa dibilang adalah distress moral, yaitu gejolak batin akibat tindakan kita yang tidak sesuai dengan nilai kebaikan diri ya. Riset dari Chloe Stewart juga mengungkapkan ini bahwa saat tubuh memendam rasa bersalah, aktivitas lambung akan menurun ya, dan memicu masalah pencernaan seperti mual dan asam lambung hingga meningkatkan resiko kecemasan kronis. Dan ini juga dikutip juga nih ya dari Psikologi Today, sikap gengsi meminta maaf ya. Ini juga beresiko memicu isolasi sosial dan rasa kesepian. Nah, tapi sebaliknya, Profesor Judy Eaton ya, ini menjelaskan bahwa keberanian untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf ini justru merupakan tanda kedewasaan emosional ya. Ya, sekali lagi ini meminta maaf ini tidak membuat kita lemah para pendengar ya.

ya akan menambahkan nilai dari diri kita, menambahkan value juga di mata orang lain, seperti itu ya. Kadang berbuat baik itu tidak harus yang besar sekali gitu. Cukup meminta maaf itu juga sudah bisa membantu diri Anda sendiri untuk memaafkan kepada diri sendiri juga, tidak hanya untuk orang lain. Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini, masih ada lagu-lagu dan informasi lainnya hanya untuk Anda.

0: Anak muda zaman sekarang, kalau dengar kata gotong royong, biasanya langsung kebayang angkat cangkul dan kerja bakti. Padahal di zaman sekarang, gotong royong punya banyak wajah. Seperti membantu teman yang sedang kesulitan, mengikuti aksi membersihkan pantai, mendonorkan darah hingga menolong orang tua menyeberang jalan, semua itu adalah bentuk dari gotong royong. Sekarang semua orang cenderung sibuk dengan urusannya masing-masing, hingga kepedulian menjadi sesuatu yang langka. Padahal, satu bantuan kecil bisa begitu berarti bagi orang lain. Sedikit saja kita mau bantu, dampaknya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena anak muda yang keren adalah anak muda yang mau hadir dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi, jangan ragu untuk menolong sesama ya, agar beban terasa lebih ringan. Dan gotong royong bukanlah warisan masa lalu, tapi cara anak muda hari ini membangun Indonesia yang lebih peduli, kuat, dan manusiawi.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku. Bum bumba. Bum bumba. Bum bumba. Bum bumba.

Cinta Dalam Hati dari Ungu. Aduh, lagunya luar biasa sekali ya. Dan juga selain ini para pendengar, kami akan mengupdatekan atau memperbarui informasi Anda melalui Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Nanti akan dibawakan oleh RRI Mataram. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Super flu ini, yang disebut super flu ini, dia sangat cepat menularnya.
3: Walaupun beliau-beliau ini ada keterbatasan, tapi potensi untuk menjadi pengusaha UMKM tentu sangat terbuka.
0: Kasus influenza atau yang belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Penyandang disabilitas didorong untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui kewirausahaan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Kasus influenza atau belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Dokter mengingatkan masyarakat, terutama orang tua, untuk mewaspadai penularan karena anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Super flu ini, yang disebut super flu ini, dia sangat cepat menularnya. Satu orang bisa menulari banyak orang.
4: Dokter spesialis anak NTB, Dr. Nurhandeni Eka Dewi mengatakan, peningkatan kasus influenza juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Meski terjadi kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, kondisi tersebut belum masuk kategori wabah karena peningkatannya masih dalam batas kewaspadaan musiman. Menurutnya, bayi dan balita menjadi kelompok yang paling rentan karena daya tahan tubuhnya belum optimal. Selain itu, lansia serta orang dengan daya tahan tubuh lemah juga berisiko lebih mudah tertular.
2: Siapa yang paling rentan? Yang paling rentan itu anak-anak. Kenapa? Kita di kita tuh ada kebiasaan yang kurang sehat ya. Orang yang batuk pilek, terutama orang dewasa, mereka tidak mau pakai masker. Padahal seharusnya kita kalau orang dewasa batuk pilek pakai masker supaya tidak menulari orang lain. Nah, pada super flu ini, yang disebut super flu ini, ya sangat cepat menularnya. Satu orang bisa menulari banyak orang. Jadi kalau satu kali batuk dia flu, dia di dekatnya ada 5 orang, mungkin 5-5-nya bisa ketularan. Nah, yang paling rentan kan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak kan daya tahan tubuhnya masih lemah.
4: Dr. Eka menjelaskan, kondisi cuaca kering, debu dan angin dapat ikut mendukung penyebaran influenza melalui udara. Ia meminta masyarakat yang mengalami batuk dan pilek untuk menggunakan masker agar tidak menularkan penyakit kepada orang di sekitarnya. Khusus di sekolah, guru diminta memulangkan siswa yang mengalami batuk, pilek dan demam agar tidak menularkan kepada teman-temannya.
2: Pada para guru, kalau ada anak yang flu batuk pilek masuk sekolah, dalam kali itu pulangkan supaya dia tidak menulari teman-temannya di sekolah. Kadang-kadang kemarin tuh kita temukan ada yang kelas sampai setengah kelas tuh kena ketularan sampai nggak masuk. Jadi itu pesan saya untuk para guru itu satu. Kalau ada murid kita yang batuk pilek, demam datang, anak-anak tuh kadang-kadang terlalu rajinnya takut ketinggalan pelajaran, pulangkan. Panggil orang tuanya, pulangkan, suruh istirahat sampai sembuh. Baiknya nak nularin teman-temannya.
4: Masyarakat juga diimbau tidak panik, namun tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jika mengalami gejala flu yang berat atau tidak kunjung membaik, masyarakat diminta segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mengingatkan masyarakat untuk tidak menunggu sakit baru memeriksakan kesehatan. Upaya pencegahan perlu dimulai dari rumah, melalui pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin, agar gangguan kesehatan dapat diketahui dan ditangani sejak dini. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Ada dua jenis penyakit prioritas ini kan, ada penyakit prioritas yang menular, ada yang tidak menular.
6: Dinas Kesehatan Lombok Tengah meminta masyarakat tidak menunggu sakit untuk mulai menjaga kesehatan. Pencegahan penyakit harus dilakukan sejak dari rumah melalui pola hidup sehat, pemeriksaan berkala, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesmas, Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Dr. Haji Nasrullah mengatakan, masyarakat perlu membiasakan pemeriksaan kesehatan secara rutin, sehingga gangguan kesehatan dapat diketahui sejak awal, baik itu untuk penyakit berat atau ringan, semisal seperti super influenza yang saat ini tengah menyebar luas. Ia juga mengatakan selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga didorong menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat, Kermas. Langkahnya antara lain melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, menghindari rokok dan minuman beralkohol serta menjaga kebersihan lingkungan.
5: Ini yang kita juga sedang sosialisasi beberapa lokasi ini terkait dengan beberapa penyakit prioritas ya. Ada dua jenis penyakit prioritas ini kan, ada penyakit prioritas yang menular, ada yang tidak menular ya. Yang menular itu terutama mungkin TBC, ada juga demam berdarah. Dan tidak menular juga, misalnya contohnya ada hipertensi, ada kencing manis. Dan dua penyakit ini kan ada faktor lingkungan yang menyebabkan. Salah satunya adalah bagaimana kebersihan lingkungan. Salah satunya juga, yang ini juga sudah kita lakukan terkait dengan memastikan bahwa tidak lagi ada masyarakat kita yang harus melakukan.
6: Nasrullah mengatakan pencegahan juga diperkuat melalui tenaga surveillance di fasilitas pelayanan kesehatan saat ini di Lombok Tengah. Petugas akan bergerak ketika ditemukan persoalan kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan termasuk potensi penyakit seperti demam berdarah DBD. Tenaga surveillance tersebut bertugas memetakan kondisi di lapangan sehingga langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penyakit tidak berkembang lebih luas. Menurutnya pun upaya tersebut merupakan bagian dari pendekatan promotif dan preventif. Puskesmas tidak hanya menjadi tempat masyarakat berobat ketika sudah sakit tetapi juga berperan mencegah penyakit sejak dini.
5: Kalau paskes siap, jadi di paskes itu kan sudah ada tenaga surveillance. Ya, jadi ketika ada tidak menunggu ya, jadi mereka menjemput bola ketika ada isu terkait penyakit lingkungan, misalkan DBD dan sebagainya, mereka akan proaktif ya untuk melakukan koordinasi di lapangan untuk melakukan survei ya, ada tenaga surveillance untuk memetakan, untuk mengambil langkah-langkah strategis sehingga jangan sampai ketika ada penyakit misalnya bisa dikendalikan dengan cepat.
6: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga sanitasi lingkungan, termasuk tidak buang air besar sembarangan. Menurutnya pun keberhasilan pencegahan penyakit membutuhkan keterlibatan masyarakat, bukan hanya petugas.
0: Cuaca terik disertai debu yang berterbangan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dengan menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi makanan bergizi serta vitamin. Berikut komentarnya.
7: Perkenalkan, nama saya Maya Rahmawati, asli Labu Api. Tempat saya itu kalau dia lagi cuaca panas, terus banyak debu gitu, untuk menghindari debu-debu berterbangan tuh kita nyiram gitu kan, biar debunya tuh nggak kemana-mana, terus cuacanya kayak suhunya gitu nggak terlalu panas gitu kan, jadinya kita tetap terjaga ya, minum vitamin mungkin buat menjaga imun biar tetap kuat, biar nggak gampang terkena virus atau apa gitu.
8: Perkenalkan, nama saya Wiliatul Lailia, asli Bima. Hal utama sih yang harus kita antisipasi itu pakai masker ya setiap kemana-mana. Terus jangan sering-sering keluar kalau nggak perlu-perlu banget buat mengantisipasi cuaca panas. Hindari polusi dan yang terpenting hindari asap rokok.
9: Menjaga jarak tidak dengan orang yang sedang pilek dan lain sebagainya?
8: Ada. Harus itu. Karena dari paparan batuknya mereka itu ada kuman kan, nanti kita itu bisa tertular juga.
10: Nama saya Hairun Nisa dari Sumbawa. Jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, pola tidur juga. Usahakan tidur cukup dan makan tetap 3 kali sehari dengan gizi yang seimbang. Terus kalau bersin dan batuk ditutup gitu.
9: Yang akan terjadi kalau memang kita begadang dan lain sebagainya?
10: Kurang fit gitu pas bangunnya, jadi mudah terserang gitu kalau kurang fit. Ya, mungkin diadakan sosialisasi ya, terus di vitamin, konsumsi vitamin.
0: Virus influenza yang disertai dengan demam tinggi dan nyeri otot perlu diwaspadai masyarakat, terutama balita dan lansia. Seperti apa mendeteksi serta mencegah terinfeksi influenza terutama jenis A? Terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. Haji Lalu Hamzi Fikri.
11: Yang paling sederhana, Pak Dokter, adalah tip untuk terhindar dari influenza di tengah fenomena El Nino saat ini, Pak Dokter. Kemarau dipengaruhi oleh fenomena El Nino menjadikan kondisi lebih kering, suhu lebih hangat, dan tentu lingkungan lebih terpapar. apa kira-kira tips yang paling mudah kita lakukan, setidaknya kita bisa terhindar dari influenza?
2: Pertama, saya ingin menyampaikan data pantauan kita, terutama di SKDR kita, sistem kewaspadaan dini respon kita. Nah, memang di SKDR kita pantau di terakhir di minggu 37 ini, memang tren itu ada peningkatan. Tren peningkatan itu yang paling menonjol pada minggu-minggu ini, tiga minggu ini berturut-turut, ada memang kenaikan sekitar 32,54% kasus. Tadi ya sampaikan dengan kondisi musim kemarau dan kekeringan ekstrim yang memang berpotensi ada peningkatan penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Kemudian di sini ada juga penyakit berbasis lingkungan, ada selain pernapasan yang kita sering sebut ISPA, ya ada pneumonia, ya kemudian ada juga memang potensi-potensi lain seperti dengue, kemudian diare, bahkan demam tifoid, flu A, ini memang satu kewaspadaan kita. Dan kita tadi sebut ILI tadi, influenza like illness like influenza. Khusus untuk flu A, merujuk pada lonjakan kasus tadi, misalnya terjadi memang ada gangguan pernafasan di situ yang kita sebut seperti gejalanya seperti ISPA. Nah, memang kita tahu ini penularannya juga sangat cepat, dan tetapi satu hal yang saya sampaikan, kita tidak perlu panik kondisi peningkatan kasus seperti ini. Nah, kita memang identifikasi mengarah ke subfluenza tipe-tipe A, ya, seperti ada subtipe H3N1, H3N2, adalah sejenis juga H1N1. Kita tahu ini kan nama virus ini selalu tetap melakukan mutasi. Di sisi gejalanya bisa terjadi seperti demam mendadak, ya, kemudian suhunya drastis, ya. Kalau virus itu suhunya bisa melonjak cepat, bisa sampai 38, bahkan lebih dari 40 derajat, ya. Bahkan nyeri mialgia kita sebut, kayak rasa lelah itu, lelah yang ekstrim, badannya lemes, ya, kemudian beraktivitas bisa terganggu, bangun dan kadang tidak nyaman gitu, ya. Gangguan saluran nafas sampai kepada sakit kepala, dan tambahannya biasanya pada anak bisa dia ada mual, muntah. Itu kenapa disebut super flu, ya. Jadi super flu ini memang subtipe yang dominan, ya. Kemudian ada strain-strain yang memang ada varian yang ada perubahan dari virus ini, kemudian ada varian-variannya kan banyak tuh, ada H3N2, ini terjadi mutasi di situ. Tadi saya mau tekankan menjaga diri bagaimana tata laksananya, terutama kita lihat atensi terutama pada lansia rentan, ya, cukup bergeraknya cukup.
11: Tapi ngomong-ngomong nih Pak Dokter, satu pertanyaan terakhir, apakah karena paparan debu yang bisa saja menghinggapi makanan kita, atau apa ini kira-kira penyebabnya sehingga super flu muncul di headline, di permukaan news dan sebagainya?
2: Tepat dari musim kemarau atau kekeringan ekstrim itu jelas terjadi, ada debu yang ada di sekitar kita. Kalau kita keluar itu mesti debu, kemudian paparan sinar matahari. Bagian penting tadi harus proteksi diri. Ketika harus keluar juga ada baiknya menggunakan proteksi diri, ya. Pakai masker, jangan terlalu banyak terpapar di luar ruangan, bagian dari pencegahan.
11: Sederhana sebenarnya, tapi sangat bermanfaat dalam memperoleh tips dan trik untuk bisa terhindar dari penyakit influenza. Bagi jajaran puskesmas, apa atensi yang disampaikan kepada jajaran puskesmas menyikapi ini juga?
2: Artinya jajaran puskesmas kita minta tetap kesiapan, memastikan kesiapan SDM penlayanannya, memudahkan masyarakat akses layanan, kesiapan logistik juga harus diperlukan. Di situ juga kita tetap siagakan kalau GD 24 jam untuk FKTP kita, selain FKTL pun tetap GD-nya kan 24 jam gitu. Jika ada hal-hal yang terjadi peningkatan kasus itu, kita sudah bisa pantau di SKDR juga. Ketika ada tren peningkatan kasusnya, kita harus melakukan respon cepat sih. Tapi yang jelas saat peningkatan kasus yang saat ini, peningkatan kasus yang saya sampaikan tadi, ILI, influenza tadi, ya, peningkatan kasus, ya, berarti lebih aware lagi, lebih waspada lagi, memastikan kebersihan diri dan lingkungan.
11: Terima kasih Pak Dr. Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Penyandang disabilitas didorong untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui kewirausahaan. Pengembangan usaha tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan kerja.
3: Jadi mereka selain mandiri, mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa merekrut tenaga kerja.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mendorong penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui sektor UMKM. Pengembangan usaha tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh kepada RRI di Denpasar mengatakan, keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berwirausaha. Menurutnya, setiap penyandang disabilitas memiliki kelebihan dan keahlian yang dapat menjadi modal dalam mengembangkan usaha.
3: Menurut kami, walaupun beliau-beliau ini ada keterbatasan, tapi potensi untuk menjadi pengusaha UMKM tentu sangat terbuka. Mereka memiliki potensi keahlian. Nah, ini yang kita perlu timbulkan, jiwa kewirausahaannya, kemudian keahlian dalam hal tertentu yang mereka miliki itu bisa sebagai modal untuk melakukan usaha UMKM.
13: Ia menilai peluang usaha bagi penyandang disabilitas masih terbuka luas, baik di bidang kuliner maupun usaha lainnya. Keterlibatan sejumlah penyandang disabilitas sebagai barista dalam berbagai kegiatan disebut menjadi salah satu bukti kemampuan mereka dalam mengembangkan keterampilan dan usaha.
3: Teman-teman UMKM selama ini kan memang sudah mandiri. Saya yakin mereka sudah mandiri. Tapi di balik kemandirian itu mereka juga bisa memberikan kelebihan ataupun penghidupan yang lebih lagi dari kemandirian tersebut. Jadi bukan hanya berguna untuk dirinya sendiri dalam hari ini kemandirian, tapi mereka bisa juga menjadi atau merekrut tenaga kerja di balik jika usaha mereka itu maju.
13: Tri Arya berharap penyandang disabilitas tidak hanya mampu mandiri, tetapi juga dapat mengembangkan usaha hingga menciptakan lapangan pekerjaan. Ia juga mendorong mereka membentuk kelompok usaha yang ke depan berpeluang berkembang menjadi koperasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
0: Koperasi di Kabupaten Buleleng didorong terus berinovasi dalam usaha dan pelayanan agar mampu bertahan, berkembang, sekaligus menjaga kepercayaan anggota.
14: Koperasi di Kabupaten Buleleng didorong tidak hanya mengandalkan keberadaan badan hukum dan kegiatan usaha rutin, tetapi terus berinovasi agar mampu bertahan dan juga berkembang. Pengembangan usaha, peningkatan layanan, serta kemampuan membaca kebutuhan anggota dinilai menjadi bagian penting untuk memperkuat koperasi di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarto mengatakan, kepercayaan anggota atau trust menjadi salah satu fondasi utama keberlangsungan koperasi. Menurutnya, koperasi harus mampu membuktikan bahwa pengelolaan organisasi dilakukan secara baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota.
15: Nah, untuk itu, ke depan kami sarankan koperasi-koperasi bisa menata diri, menguatkan aspek pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan usaha koperasinya bersama-sama dengan anggota.
14: Dewa menjelaskan, koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan anggotanya. Pengurus dituntut tidak hanya menjalankan administrasi, tetapi juga mencari peluang usaha baru, meningkatkan kualitas layanan, serta memanfaatkan inovasi agar koperasi memiliki daya saing dan tetap dibutuhkan oleh anggotanya.
15: Menjaga bagaimana koperasi bisa akuntabel, transparan. Nah, jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
14: Menurutnya, hilangnya kepercayaan anggota dapat berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan koperasi karena anggota merupakan kekuatan utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Karena itu, pengurus koperasi di Buleleng diharapkan memperkuat tata kelola, keterbukaan pengelolaan, kualitas pelayanan, dan inovasi usaha secara berkelanjutan sehingga koperasi tidak hanya mampu bertahan tetapi juga berkembang serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi anggotanya. Ita Saputri melaporkan.
0: BPBD Buleleng mewaspadai kemarau panjang hingga November yang berpotensi memicu krisis air bersih. Wilayah Gerogak, Tejakula, dan Sawan menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pemantauan.
16: Wilayah Kecamatan Barat, Bu, di Gerogak, Kecamatan Tejakula menjadi prioritas. Tetapi tidak.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih menyusul ancaman kemarau panjang. Kesiapsiagaan diperkuat untuk memastikan kebutuhan air masyarakat di wilayah rawan dapat segera ditangani. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Buleleng Igede dan Mesudane mengatakan berdasarkan informasi dan koordinasi dengan BMKG, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga bulan November. Dharma menyebut Kecamatan Grogak dan Kecamatan Teje Kule menjadi daerah yang menjadi prioritas pemantauan. Sementara itu, Kecamatan Sawan juga mulai mendapatkan perhatian karena sejumlah desa mengalami penurunan debit sumber air akibat kondisi cuaca yang panas.
16: Kalau yang menjadi pantauan kami, yang menjadi wilayah kekeringan itu ada di wilayah Kecamatan Barat, Bu, di Grogak, Kecamatan Teje Kule yang menjadi prioritas. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga di wilayah kecamatan yang ada di tengah, mungkin di Sawan, Bu. Kami juga melakukan dropping air bersih karena ada beberapa desa yang debit airnya menurun. Mungkin karena panas terlalu tinggi dan ada perbaikan-perbaikan saluran irigasi yang itu bekerja sama dengan PMI juga, Bu, melakukan kolaborasi.
17: Menurut Dharma, penyaluran air bersih dilakukan berdasarkan laporan dari pemerintah desa. Setelah laporan diterima, BPBD akan menganalisis penyebab kekurangan air dan menentukan kebutuhan distribusi, termasuk melibatkan mitra jika kemampuan armada BPBD tidak mencukupi. BPBD Buleleng saat ini memiliki 1 unit truk tangki, sehingga penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi dengan PMI, PDAM, Kementerian PU, BPBD Provinsi Bali, serta unsur lainnya. Kolaborasi dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak. Ia juga menghimbau masyarakat segera melapor kondisi kekurangan air melalui pemerintah desa. Laporan selanjutnya diteruskan ke Pusdalop BPBD yang bersiaga selama 24 jam sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat sesuai tingkat kebutuhan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Cabang olahraga Hapkido Indonesia HI Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang perwasitan. 3 pelatih sekaligus wasit senior Hapkido NTB dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat serta penyegaran wasit tingkat nasional yang berlangsung pada 23 hingga 25 September 2026 lalu di Lampung. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi HI NTB Awan Darmawan mengatakan, keikutsertaan 3 pelatih tersebut merupakan bagian dari upaya Hapkido MTB melakukan peningkatan kualitas SDM, terutama dalam bidang perwasitan. 3 peserta sebelumnya telah memiliki lisensi wasit tingkat daerah. Melalui diklat ini dipersiapkan untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh kualifikasi sebagai wasit tingkat nasional.
18: Diklat ini bertujuan juga untuk melatih peningkatan SDM daripada kualitas seluruh pelatih-pelatih untuk bisa juga menjadi wasit tentunya nanti di event-event yang diadakan di provinsi masing-masing yang berskala nasional. Dengan diikutinya diklat wasit ini, maka NTB sudah memiliki 6 orang wasit nasional yang sudah dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.
0: Awan berharap dengan tambahan 3 wasit yang mengikuti proses peningkatan lisensi tersebut, Hapkido NTB menargetkan semakin memperkuat ketersediaan wasit nasional dari NTB, sehingga selanjutnya tidak hanya bertugas pada pertandingan tingkat daerah, tetapi juga dapat dipercaya memimpin pertandingan berskala nasional. Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kasus influenza atau yang belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Penyandang disabilitas didorong untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui kewirausahaan. Dari Studio Pro 1 RR Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar, sore ini.

Ya, masih kembali lagi di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam rangkaian Pas Sore hari ini dan baru saja sudah kita dengarkan dan memperbarui informasi untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, ya. Dan sekarang sudah waktu jam 17.32 waktu Indonesia Tengah atau jam 5:30 sore lebih 2 menit, ya. Dan memang di HMUR 70 sendiri nih senjanya nih, aduh senjanya. Mataharinya sudah mulai terbenam, ya. Mungkin tempat Anda sendiri pun juga sama, ya. Dan atau mungkin saat ini Anda sedang dalam perjalanan pulang atau mungkin baru keluar, ya, gitu, sambil melihat suasana matahari terbenam, ya. Hati-hati di jalan untuk Anda para pendengar. Ya, mungkin saat ini mungkin Anda yang sedang di rumah, semoga hari ini yang Anda lakukan, lelah yang Anda lakukan hari ini semoga jadi berkah nanti, ya. Walaupun libur, ya. Libur kan tetap ada aktivitasnya dong pasti kan, dan juga pastikan ada rasa lelahnya juga kan ketika beraktivitas. Yang penting satu, jangan sampai sakit, ya. Bukan tidak boleh sakit, tapi jangan sakit, ya. Karena tidak ada yang mau juga, ya, kalau sakit. Dan juga masih banyak informasi para pendengar dan musik-musik lainnya untuk Anda sudah kami siapkan sampai nanti kurang lebih sampai jam 8 malam. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan ada satu lagu nih untuk Anda, Adera. Semoga lebih indah juga nih seperti judulnya, lebih indah.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
5: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pak Mali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
4: Swastiastu, Mbok Kadek.
5: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
4: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
5: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
4: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
5: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
4: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Ya, pendengar, saat lagi kita akan haturkan puja Trisandya kurang lebih jam 6 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga akan kami lanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya kurang lebih jam 18.17 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

teki pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pratiaksu.

Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Denpasar, sore ini.

Sesungguhnya, orang yang mengajari kamu sepatah ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama adalah menjadi bapakmu dalam beragama. Jangan kau temani pemalas, hindarilah semua tingkahnya. Banyak orang soleh menjadi rusak karena imbas dari orang lain.

Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini, masih bersama saya Dharma Chandra. Hingga nanti sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah dan juga sudah jam setengah 7 malam ya. Tidak berasa ya, hari Minggu akan cepat selesai. Dan juga pendengar, ini ada informasi yang kami dapatkan juga terkait gelombang tinggi yang kami dapatkan dari BMKG Provinsi Bali, yaitu terkait ini berlaku dari tanggal 5 Oktober 2026 dan hingga 8 Oktober 2026 ya. Dan ini informasi yang kami dapatkan bahwa ada pola angin ya di utara ekuator Indonesia. Ini umumnya bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 6 sampai 20 knot. Sedangkan di selatan ekuator Indonesia ini bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 25 knot. Dan kecepatan tertinggi ini terpantau di wilayah Samudra Hindia ya. Dan juga ada peringatan dini juga para pendengar, yaitu tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. Ini berpeluang juga nih terjadi di beberapa wilayah khususnya di Laut Bali. Seperti itu para pendengar. Dan juga kecepatan tertinggi ini terpantau di wilayah seperti Samudra Hindia Barat, lalu Samudra Hindia Selatan, itu meliputi seperti Banten hingga Jawa Barat, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Bali, Laut Sumbawa, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Samudra Pasifik Utara, dan juga di beberapa wilayah lainnya ya. Dan ini juga kami dapatkan bahwa tinggi gelombang 2,5 hingga 4,4 meter, 2,5 hingga 4 meter. Ini juga berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan di Pulau Bali yang khususnya ya. Begitu. Dan ini dia untuk Anda para pendengar yang mungkin biasa menyeberang ya, seperti mungkin dengan kapal feri atau mungkin biasa memancing dengan perahu nelayan ya, ini harus hati-hati dan selalu cek informasi dari BMKG seperti itu ya. Dan juga sekali lagi informasi ini kami dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Masih banyak lagi informasi yang nanti kami sampaikan juga untuk Anda para pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan ada satu lagi untuk Anda sambil menemani malam Anda hingga nanti sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Waktunya kentongan.
5: Anda pernah membayangkan ketika sedang asyik atau sibuk dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba saja bumi berguncang, tanda bencana gempa bumi?
6: Lalu gimana dong?
7: Suasana gempa seperti itu mungkin saja terjadi, dan gempa tidak dapat diprediksi. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, menghindari benda-benda yang mungkin jatuh, dan jauh dari jendela kaca. Saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan juga sebentar lagi juga kami akan memperbarui informasi Anda melalui cek fakta kurang lebih nanti ya, jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tapi ini ada informasi juga nih sebelumnya pada pendengar yang tadi kami sampaikan terkait gelombang. Dan ini juga ada terkait gempa nih ya. Jadi memang sepanjang minggu keempat bulan September kemarin ya, 2026, ini tercatat sebanyak 29 kejadian gempa bumi. Ini mengguncang wilayah Bali dan sekitarnya dengan kekuatan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,3 ya. Sebelumnya PMGLD pertama Stasiun Geofisika Denpasar ya, Muhammad Asni Haris ini sebelum juga menjelaskan bahwa ini sekitar 75% diantaranya atau sebanyak 22 kejadian ini merupakan gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km. Dan kejadian ini umumnya diperkirakan berkaitan dengan zona subduksi Indo-Australia, Eurasia, serta aktivitas sesar aktif di belakang Busur Flores ya. Meskipun didominasi gempa kecil para pendengar, dan juga selama periode tersebut tidak ada gempa bumi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, ini BMKG juga tetap menghimbau ya untuk warga Bali khususnya untuk tidak lengah dan terus meningkatkan pemahaman mitigasi bencana ya. Karena sekali lagi kita belum tahu ya, mengingat gempa bumi dan gempa bumi sendiri belum dapat diprediksi secara pasti kapan terjadinya ya. Pastikan Anda harus selalu mengakses informasi resmi hanya melalui kanal-kanal terpercaya milik BMKG. Dan informasi tadi saya kutip langsung dari rri.co.id ya. Dan tentu saja Anda bisa melihat informasi lainnya langsung dan juga secara gratis juga gitu. Dan Anda bisa juga lihat berbagai informasi dari seluruh Indonesia. Dan mungkin Anda sendiri para pendengar juga merasakan gempa-gempa kecil mungkin di beberapa wilayah Bali ya, yang mungkin Anda pernah rasakan ya. Dan juga kami pun juga di proses sendiri juga terus mengupdate untuk informasi yang kami dapatkan khususnya terkait gempa. Karena memang beberapa hari kemarin juga ada gempa-gempa kecil juga ya yang dirasakan di wilayah Bali. Sekali lagi tetap waspada ya, dan juga harus mencari informasi kebenarannya langsung dari kanal BMKG resmi ya. Jangan dari katanya-katanya gitu ya, atau sosial media yang belum tentu kebenarannya ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar video dari akun Instagram m.fafiah yang menampilkan klaim jika kandungan maltodextrin pada susu formula sangat berbahaya bagi bayi karena bisa sebabkan obesitas. Unggahan disertai narasi, nemu ini barusan, beneran ikutan speechless, lihat grafiknya. Baru tahu kalau indeks glycemic maltodextrin lebih tinggi dari gula pasir. Takut banget anak-anak jadi obesitas. Hingga Jumat 2 Oktober 2026, unggahan ini telah mendapat lebih dari 200 tanda suka dan menuai hampir 200 komentar. Lantas, benarkah susu formula mengandung maltodextrin dan berbahaya untuk bayi? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, melakukan penelusuran artikel mengenai maltodextrin melalui Google dan menemukan artikel Okezone berjudul Maltodextrin di susu formula aman, bukan penyebab diabetes atau gagal ginjal pada anak. Artikel tersebut memuat penjelasan pakar kesehatan mengenai keamanan maltodextrin dalam susu formula. Doktor Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosiana Kushardina SGZ MSI menjelaskan, maltodextrin merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan digunakan dalam berbagai produk pangan. Ia menegaskan keberadaan maltodextrin tidak serta-merta menunjukkan kandungan gula suatu produk lebih tinggi. Kandungan gula dapat diperiksa melalui label kemasan. Dokter spesialis anak, konsultan nutrisi dan metabolik FKUI Dr. Yoga Devarea SPAK menjelaskan, maltodextrin merupakan karbohidrat yang termasuk kelompok oligosakarida. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh, tetapi konsumsi gula tambahan secara berlebihan dapat meningkatkan risiko obesitas dan penyakit kronis dalam jangka panjang. Terkait isu gagal ginjal pada anak, Dr. Yoga menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak dapat secara langsung diartikan dengan konsumsi gula dari makanan. Gagal ginjal kronis pada anak dapat disebabkan oleh kelainan bawaan, sedangkan komplikasi akibat diabetes umumnya berkembang melalui proses jangka panjang. Maltodextrin umumnya dibuat dari pati sumber karbohidrat seperti jagung, serealia, dan umbi-umbian. Bahan ini juga digunakan sebagai pengganti laktosa dalam susu khusus bebas laktosa. Berdasarkan penjelasan kedua pakar tersebut, klaim maltodextrin dalam susu pertumbuhan berbahaya dan menyebabkan gagal ginjal pada anak tidak didukung oleh penjelasan yang disampaikan dalam artikel tersebut. Faktanya, maltodextrin merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan kerap digunakan dalam produk susu, termasuk sebagai pengganti laktosa pada susu khusus bebas laktosa, serta tidak terbukti secara langsung menyebabkan gagal ginjal pada anak. Jadi, unggahan berisi klaim susu formula mengandung maltodextrin berbahaya untuk bayi adalah konten menyesatkan atau misleading content. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: dan Pasar malam ini.
1: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan juga sudah masuk dalam rangkaian Denpasar malam hari ini ya. Tentu saja masih bersama saya Dharma Chandra, masih ada beberapa lagu dan informasi yang nanti akan kami sampaikan. Dan di malam Senin ya, akan hari Minggu ya, ya. Berarti kan besok sudah mulai Senin, sudah mulai bekerja lagi ya. Saat ini mungkin Anda bagaimana nih? Sudah mulai jalan pulang ya? Atau mungkin baru keluar nih? Hati-hati di jalan ya. Kalau misalkan Anda sedang di jalan atau mungkin saat ini Anda sedang di rumah ya, beristirahat ya, karena besok kita beraktivitas kembali, khususnya untuk Anda yang besok bekerja juga, pagi, siang, sore, malam, apapun itu harus jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Dan jika Anda ingin berbagi informasi atau salam-salam ya di chat WhatsApp kami juga boleh, tidak apa-apa, nanti saya sampaikan juga di 0896-7812-3830 di WhatsApp kami ya, sekali lagi di 0896-7812-3830. Dan saya juga terima kasih yang masih monitor juga untuk ada para pendengar dimanapun Anda berada. Dan ini ada satu lagu untuk Anda, untuk menemani malam hari Anda di hari Minggu ya. Besok sudah mulai Senin sekali lagi, dan juga masih ada waktu sampai jam 8 malam untuk menemani ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.

11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Otogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam suasana liburan ya. Masih ada berapa jam ke depan nih ya untuk menikmati hari Minggu Anda. Dan juga saya juga masih bisa menemani sampai jam 8 malam nanti ya. Terkait liburan ya harus yang kita tahu juga ya, harus kita kita akui juga bahwa ketika libur itu rasanya tuh pasti maunya rebahan aja gitu. Dan juga terkait rebahan ya kan, ada juga nih kadang mau rebahan bosan akhirnya liburan gitu. Apalagi di Pulau Bali ya, banyak sekali tempat wisata yang bisa dikunjungi dari Bali Utara, Selatan, Barat, Timur, banyak sekali seperti itu. Dan terkait Pulau Dewata atau Pulau Bali begitu, ini memang sekali lagi menjadi magnet ya, magnet para wisatawan. Dan ditambah ini kalau saya kutip dari rri.co.id ya, ini konektivitas penerbangan internasional ke Pulau Bali, Pulau Dewata, ini semakin meluas para pendengar di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dan juga sebelumnya pun tanggal 1 Oktober 2026 ini Bandara I Gusti Ngurah Rai resmi ya menyambut penerbangan perdana maskapai Starlux Airlines rute Taipei Bali ya, sejak Kamis sekali lagi 1 Oktober. Dan juga penerbangan perdana menggunakan pesawat Airbus A321 ini mendarat mulus di Bali pada sore hari jam 15.33 waktu Indonesia Tengah dengan membawa 188 penumpang dan langsung kembali ke Taipei dengan jumlah penumpang yang sama. Dan sebelumnya General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati juga menyampaikan optimismenya bahwa hadirnya Starlux Airlines ini akan semakin memperluas akses wisatawan asal Taiwan menuju Bali, sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Dan penerbangan rute Taipei-Bali pulang pergi ini dijadwalkan beroperasi 5 kali dalam sepekan, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Dan bergabungnya Starlux ini sekali lagi melengkapi layanan rute Taipei yang sebelumnya dioperasikan oleh China Airlines dan EVA Air ya. Dan juga dengan tambahan maskapai baru ini, Bandara Ngurah Rai kini melayani total 43 rute internasional yang didukung oleh 45 maskapai dunia. Oke, nah bagaimana nih? Nah, apa Anda para pendengar berencana mau ke Taipei mungkin ya, karena ada rute terbaru ini ya. Semoga juga ke depan bisa menambah rute-rute lainnya ya, yang tentunya bisa menambah ramai wisatawan ke Indonesia khususnya di Pulau Bali. Dan juga ini masih ada berbagai informasi dan musik lainnya. Saya masih menemani sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, dan tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.

pertama dari Reza. Aduh, siapa nih yang jadi pertama nih ya di hati Anda? Atau mungkin di pikiran Anda nih, apa yang mau Anda pertama kali lakukan gitu ketika besok nanti bekerja gitu ya. Tapi ketika Anda sudah melakukan pekerjaan, kadang pernah ngerasa gak sih kayak misalkan habis bekerja tuh pas berangkat kerja fresh gitu wajahnya ya, seneng gitu. Tapi pas sudah sore hari ya, pas udah mau pulang gitu, itu matanya tuh rasanya tuh udah mulai sayu gitu. Terus juga kulitnya tuh udah ngerasa udah kusam, terus wajah kita tuh lelah gitu ya. Nah, fenomena ini disebut bisa dibilang istilahnya office aging ya. Jadi ini office aging ini sebenarnya bukan istilah medis dan bukan berarti apa ya, seperti lampu atau tiba-tiba kita kayak tiba-tiba menua gitu pas kerja gitu. Enggak. Tapi ini kombinasi rutinitas seperti stres, kurang tidur, menatap layar monitor terlalu lama, hingga minimnya aktivitas fisik ini memang dapat memicu tanda-tanda kelelahan pada kulit wajah. Nah, ini studi tahun 2026 di Shanghai ya, studi ilmiah. Ini terhadap para pekerja perempuan, jadi ditemukan adanya peningkatan garis halus serta lingkaran hitam di bawah mata setelah menjalani jam kerja yang padat dan memiliki kualitas tidur yang kurang. Dan ini para ahli juga mengingatkan juga nih untuk para pendengar bahwa kunci utama untuk mengatasinya sebenarnya bukan sekedar menambah produk skincare yang mahal gitu, ditutup gitu mukanya biar seger gitu. Enggak ya. Tapi melainkan perbaiki pola hidup Anda hariannya di tempat kerja Anda. Jadi bisa diterapkan nih aturan seperti 20-20-20 dalam arti untuk mengistirahatkan mata Anda. Terus juga rutin beranjak, bergerak gitu. Jangan duduk lama-lama, bergerak ya, olahraga kecil gitu. Terus juga minum air putih cukup dan pastikan tidur malam Anda berkualitas ya. Setelah ini langsung tidur ya, istirahat gitu biar bekerja besok bisa fresh seharian gitu. Dan juga gak kelihatan tua nantinya. Karena memang terkadang yang paling dibutuhkan wajah kita setelah kita berinteraksi di pekerjaan tanda laptop, komputer, atau smartphone Anda adalah istirahat yang cukup ya. Informasi tadi saya kutip dari rri.co.id dan juga bisa Anda akses berbagai informasi dari seluruh Indonesia. Masih dalam rangkaian Pasar Malam ini hingga nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.

Firza ya, tentang rindu sebagai lagu penutup pada perjumpaan kita dalam rangkaian Denpasar sore menjelang malam hari ini. Dan sebelumnya saya terima kasih untuk Anda para pendengar yang telah monitor dari jam 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga kurang lebih hampir jam 8 malam. Dan juga setelah ini ada rekan saya Wandi Aziz yang akan menemani ruang dengar Anda ya. Untuk Anda nanti bisa bergabung di dalam rangkaian Denpasar malam nanti di Senandung Malam. Dan juga akan ditemani hingga sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah tentu saja. Dan setelah ini ada satu lagu yang nanti akan kami putarkan untuk Anda sambil menemani malam Anda dan sebagai lagu penutup dalam rangkaian Denpasar malam ini. Untuk itu saya Dharma Chandra pamit undur diri di ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya juga. Dan untuk Anda para pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai jumpa. Bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Dan hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah Pegunungan Tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung. Hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai, penerbangan, dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
8: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
9: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempati di sana. Dan karena nggak nikmati pak. Dan atau saya ini dodolan ya pun jam sama mulai sama jadi orang mulai pada apa deh.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
10: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok paguyuban, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya, itu saja.
11: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
8: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 dan Pasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. 105,2 MHz kembali mengudara dan terus mengudara. Dan untuk malam hari ini tanggal 4 ya, bulan Oktober 2026, tepat hari Minggu. Tapi hari Minggunya sebentar lagi berakhir ya. Dan hari ini tanggal 4 Oktober juga diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia dan juga Hari HUT Provinsi Banten yang ke-26. Dan malam hari ini saya Wandi Aziz kembali di ruang dengar Anda. Saya tidak sendiri, saya dengan Pak Wayan Switra yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Mimbar Agama Kristen akan kami hadirkan dengan judul Pengharapan Yang Pasti oleh Pendeta Made Narawati. Dan kemudian Sandiwara Radio, ini produksi dari teman-teman RRI Singaraja dengan judul Suara di Ujung Senja. Untuk senandung malam kami akan tetap hadirkan

Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Semoga saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sukacita sekali saya Pendeta Madena Rawati, penyuluh Kristen Kemenak Kota Denpasar, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam acara Mimbar Agama Kristen. Pada kesempatan ini, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dalam tema pengharapan yang pasti, terambil dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, untuk kami mendengar firman Tuhan dan kami melakukannya. Kami sungguh percaya bahwa setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Ada sebuah ilustrasi klasik tentang menaiki sebuah pesawat di mana semua penumpang pesawat

yang ikut dalam penerbangan tersebut tidak mengenal siapa yang menjadi pilot yang mengendalikan pesawatnya. Tapi mereka dapat tenang, duduk diam, sampai mereka diantarkan menuju bandara yang dituju. Lalu mengapa menjadi resah menjalani hidup padahal berharap dan bersandar kepada Allah? Kita sendiri sudah percaya dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kenyataannya, kita tidak seperti penumpang yang ada di pesawat. Kita sering sekali resah, padahal kita berharap dan bersandar kepada Allah. Dikatakan oleh firman Tuhan, pengharapan itu adalah sau yang kuat. Pengharapan itu ditulis dalam bahasa Yunani elpis, artinya harapan yang yakin, bukan sekedar keinginan belaka. Pengharapan yang berakar pada janji Allah yang tidak mungkin gagal. Sampai ke belakang tabir merujuk ruang maha kudus di bait Allah. Tempat di mana hanya imam besar yang bisa masuk setahun sekali untuk mempersembahkan korban bagi dosa. Tuhan Yesus sebagai imam agung telah masuk ke ruang maha kudus sorgawi satu kali untuk selama-lamanya. Bukan dengan buatan tangan manusia, persembahan-persembahan buatan manusia, tetapi dengan tubuhnya sendiri yang dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia. Rasul Paulus mengingatkan kembali tentang janji Tuhan kepada Abraham tentang berkat yang diterima Abraham. Tujuannya adalah sebagai jaminan dan mendorong kita untuk tidak ragu dan tetap percaya. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Yang diperlukan hanyalah setia, percaya, dan mentaati dengan sabar sampai waktunya tiba. Sabar, kesetiaan, dan rasa percaya itulah yang menenangkan jiwa kita yang menanti janji dan berkat yang datang kepada kita. Sau itu seperti kapal-kapal yang membawa kita untuk menaklukkan gelombang-gelombang dan badai yang mengombang-ambingkan kita. Sau inilah hati kita, hati yang mau tetap percaya dan setia menanti di dalam Tuhan, dalam setiap harapan-harapan kita. Sau yang dirancang dengan baik dan kuat pasti akan menjadikan kita aman. Dan ketika kita berlayar di tengah lautan dengan badai dan gelombang yang berbahaya dan mengancam kita, dan biarlah sau hati kita digerakkan oleh nahkoda yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan yang kita taruhkan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan sekalipun. Godaan, penderitaan, pergumulan, permasalahan hidup datang sebagai gelombang dan badai yang menghantam kehidupan kita. Percayalah bahwa di dalam pimpinan Tuhan, lewat penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka sau atau hati kita akan kuat, aman, dan membawa ketenangan bagi kita. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup orang percaya di dunia ini adalah hidup dalam pengharapan untuk menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di sorga pada masa yang akan datang. Itu sebabnya hidup mengikut Kristus dalam dunia ini selalu dikuatkan oleh janji-janji Tuhan kepada kita. Pengharapan, kata harap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi. Dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan kita. Jadi pengharapan adalah suatu sikap hidup yang teguh dan kuat. Pengharapan yang pasti berkaitan dengan sebuah keinginan terbesar yang belum nyata. Dan itu akan menjadi kenyataan. Pengharapan dalam Kristus menjadi sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Penulis Ibrani yang menulis firman ini, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke tabir di mana Tuhan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ya, menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai umat Tuhan di dunia ini, tidak ada masalah karena pengharapan dalam Kristus menjadi penghiburan yang memberi damai sejahtera. Pengharapan dalam Kristus meneguhkan dan menghibur kita bahwa di masa yang akan datang, yaitu di dalam sorga dalam kekekalan, kita akan menerima berkat kemuliaan yang kekal dan abadi.
berkat yang kekal dan abadi, berkat yang tidak dapat binasa. Sifat dan bentuknya tetap dan kekal serta tidak akan hilang, berkat yang tidak dapat cemar. Sifat dan bentuknya murni, sempurna tanpa cacat, berkat yang tidak dapat layu, artinya selalu menyegarkan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. 1 Petrus 1:4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, sungguh luar biasa Tuhan mengingatkan kita di tengah badai, di tengah gelombang, ancaman hidup, apapun yang terjadi. Mari kita terus memiliki pengharapan yang pasti. Karena apa? Karena pengharapan di dalam Kristus adalah kepastian, bukan sekedar optimisme. Kemudian yang kedua, keselamatan dalam Kristus itu pasti, bukan mudah-mudahan. Karena segala sesuatu atau keselamatan yang Tuhan beri itu adalah semata-mata anugerah Tuhan, pemberian Allah yang cuma-cuma. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi justru kenapa kita diselamatkan. Itu semua karena anugerah dan pemberian Allah. Karena begitu Tuhan sangat mengasihi kita. Keselamatan dalam Kristus adalah pasti. Kemudian melalui Imam Agung Tuhan Yesus Kristus sendiri, kita dapat mendekat dengan Allah. Jadi ada hubungan personal, hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menjaga hubungan itu yang selalu dekat, yang selalu intim dengan Tuhan. Lewat segala hal, melalui apapun yang terjadi dalam hidup kita ini. Bila kita terus mengalami pengalaman-pengalaman iman. Sehingga tidak akan pernah berhenti kita berpengharapan. Berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab pengharapan di dalam Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti. Dan keselamatan yang pasti. Dan hubungan relasi yang pasti antara Kristus dan orang-orang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Saya teduh untuk kita. Ya Tuhan, Engkau yang melihat, Engkau yang tahu, Engkau yang mengenal setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan hidup kami. Sebab apapun yang kami miliki, apapun yang kami harapkan, apapun yang kami raih dalam dunia ini, tidak dapat memberikan kepastian. Oleh sebab itu, biarlah kami tetap berpengharapan di dalam Kristus. Pengharapan dalam Kristus adalah sebuah kepastian. Keselamatan dalam Kristus adalah sebuah kepastian. Hubungan bersama dengan Kristus adalah sebuah kepastian. Bila kami terus boleh menjaga hubungan relasi yang baik dengan Engkau, mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap situasi hidup kami. Supaya kami Tuhan selalu mengalami mujizat-mujizat Allah. Kami selalu mengalami hal-hal yang ajaib. Sebab kami percaya, ketika kami percaya kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, maka apa yang tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terpikirkan sekalipun, itu Tuhan sediakan ketika kami sungguh berpengharapan kepada Tuhan. Berkati seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Sekiranya ada yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Berkati terus Tuhan RRI Stasiun Denpasar Bali ini. Dan berkati terus pemerintahan bangsa Indonesia kami. Si Indonesia boleh mengalami damai sejahtera yang daripadamu, ya Tuhan. Inilah doa syukur permohonan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Pendengar Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah mimbar agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya boleh memberkati dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Dan pendengar, menjelang malam jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Bagi para pendengar yang sedang berada di rumah, semoga sore ini membawa ketenangan dan kebahagiaan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pak, denger itu. Radio masih ingat sama kita.
2: Bukan radionya yang ingat, Bu. Kita yang setiap sore gak pernah lupa untuk menyalakannya.
1: Kalau radio tidak ada, rumah ini mungkin sudah terlalu sepi ya, Pak.
2: Anak-anak dulu kalau sore begini, rumah ramai sekali.
1: Iya ya.
2: Yang satu berebut remote, yang satu minta dibuatkan teh, yang kecil lari-lari sampai hampir menabrak meja.
1: Sekarang, meja itu saja jarang bergeser, Pak.
2: Mereka sudah punya kehidupan masing-masing, Bu.
1: Aku tahu, Pak.
2: Mereka bekerja jauh, sudah berkeluarga, punya anak, punya rumah sendiri.
1: Dan kita punya rumah ini, Pak.
2: Berdua.
1: Berdua. Pak, Pak, itu HP Ibu bunyi.
2: Ya, coba lihat, Bu.
1: Ini bagaimana membukanya, Pak?
2: Geser, Bu.
1: Lah ya udah.
2: Yang mana?
1: Ibu nggak tahu, Pak.
2: Bapak juga tidak tahu, Bu.
1: Dulu kita cuma perlu angkat telepon ya, Pak.
2: Sekarang teleponnya pintar, Bu. Kita yang nggak pintar-pintar.
1: Kadang Ibu ingin menelpon anak-anak, Pak.
2: Kenapa nggak ditelepon saja, Bu?
1: Ya kan takut mengganggu, Pak.
2: Mereka anak kita, Bu.
1: Mereka juga punya kesibukan pasti, Pak.
2: Bu, Orang tua kadang bukan tidak ingin meminta. Kita hanya takut menjadi beban.
1: Ya, Ibu kan cuma ingin mendengar suara mereka, Pak. Pak, ini bagaimana nih?
2: Angkat saja.
1: Oh.
3: Halo, Bu. Maaf, baru sempat menelpon.
1: Iya, nak.
3: Ibu sehat?
1: Sehat, nak. Bapak juga sehat?
2: Sehat, nak.
3: Maaf ya, Bu. Pak, belum bisa pulang. Pekerjaanku banyak. Nanti kalau ada waktu, pasti kami pulang.
1: Tidak apa-apa, nak. Kamu kerja yang baik ya. Jaga keluarga.
3: Ibu jangan terlalu banyak bergerak ya. Kalau butuh apa-apa, telepon kami.
1: Iya, nak. Nak.
3: Iya, Bu.
1: Kalau nanti Ibu tidak bisa menelpon, jangan lupa menelpon Ibu ya.
3: Iya, Bu. Janji. Ibu sama Bapak sehat-sehat ya. Besok aku telepon lagi.
1: Sudah besar anak-anak kita ya, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Dulu kita yang menggandeng tangan mereka.
2: Dan sekarang mereka yang harus menggandeng kehidupan mereka sendiri.
1: Tapi sesekali tidak apa-apa kan, Pak, kalau mereka menggandeng tangan kita lagi?
2: Tidak apa-apa, Bu.
4: Bu Sari? Pak Made?
5: Iya, Rin. Masuk. Masuk saja, Rin.
4: Selamat sore, Bu, Pak.
5: Rina, kamu datang lagi?
4: Iya, Bu. Seperti biasa, saya mau lihat Ibu dan Bapak.
5: Emang kamu tidak bosan apa?
4: Tidak, rumah saya juga sepi kalau anak-anak belum pulang. Ini, saya bawakan bubur dan sedikit buah, Bu.
5: Aduh, jangan sering-sering begitu, Rin.
4: Loh, kenapa?
5: Ya kan nanti merepotkan.
4: Bu, mengecek keadaan tetangga bukan merepotkan. Saya cuma ingin memastikan Ibu dan Bapak baik-baik saja.
2: Rina, kamu tahu, kadang yang dibutuhkan orang tua bukan banyak hal.
4: Nah, terus apa, Pak?
2: Cukup ada yang datang dan bertanya sudah makan.
1: Atau sekedar bilang, saya di sini.
4: Kalau begitu, saya di sini, Bu. Ya udah, Bu. Saya pulang dulu. besok saya mampir lagi.
5: Oh, kalau gitu hati-hati ya, Narina.
4: Iya, Bu. Kalau Ibu atau Bapak butuh sesuatu, panggil saya ya.
5: Iya, Rin. Terima kasih ya, Rin.

0: Gegas, mungkin ada di antara kita yang sore ini duduk sendirian di rumah. Mungkin ada juga nih orang tua yang anak-anaknya berada jauh gitu ya. Ada yang tidak lagi leluasa berpergian, atau ada yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. Namun ingatlah, keterbatasan ini bukan berarti seseorang harus hidup tanpa perhatian, ya kan? Kadang sebuah kunjungan kecil, sebuah sapaan, atau pertanyaan sederhana, apa kabar? Itu bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berarti. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Sari, Pak Made, jangan lupa makan malam.
2: Iya, Rina. Kamu ini sudah pulang masih ingat kami ya?
1: Saya cuma mau memastikan lampunya sudah menyala, Bu.
3: Bagi sebagian orang lanjut usia, keterbatasan gerak dan ketidakterbiasaan menggunakan teknologi membuat dunia terasa semakin jauh. Namun perhatian tidak selalu harus datang dalam bentuk yang besar. Terkadang cukup mengetuk pintu, cukup bertanya apakah mereka sudah makan, cukup memastikan lampu rumah mereka masih menyala. Karena inklusi bukan sekedar hadir, tetapi memastikan tak seorang pun merasa sendirian. Karena inklusi berarti tidak membiarkan siapapun tertinggal dalam kesunyian. Dan selama masih ada yang peduli, tidak ada rumah yang benar-benar sepi. Demikian mini drama dengan judul Suara di Ujung Senja, produksi RRI Singaraja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada kisah lainnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahannya seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Antonio Gio Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Endorfin penting untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan rasa senang, dan juga kekebalan tubuh atau imunitas. Karena manusia secara alami berusaha merasakan kesenangan dan menghindari rasa sakit, kita cenderung melakukan suatu aktivitas jika itu membuat kita merasa senang. Hormon bahagia yang satu ini juga didapatkan harus dengan dipicu. Ada beberapa cara bisa dicoba, seperti menolong orang lain, mendengarkan musik atau lagu kesayangan, menonton film lucu, dan makan coklat.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
4: Dan Pasar malam ini.
5: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
7: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
8: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
9: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ke TV sepanjang malam,
10: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
11: Kiu-kiu! Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ke TV bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-an, 90-an sudah kami siapkan untuk Anda. Untuk Anda yang pengen bergabung ya, sapa-sapa dan juga ketawa ke TV, boleh langsung telepon di WhatsApp 0896781233830 atau pesawat telepon ya 0361222161. Kita punya penelpon pertama. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
12: Selamat malam Pak Haji.
11: Bang Kris Pak Haji. Amin. Oke.
12: Okay. Ya,
11: gimana kabarnya? Sehat?
12: Babasa.
11: Dari tadi no nelponnya. Ding.
12: Saya kan cuma mau kejar itu nomor satu biar dapat sepeda.
11: Iya benar.
12: Karena itu cuma dapat ketawa.
11: Ketawa juga udah bagus itu.
12: Tapi memang Bang Wandi kalau di rumah juga seperti ini juga, ketawa ke TV juga gitu ya.
11: Kira-kira.
12: Iya.
11: Kalau jadi ayah itu udah cocok jadi badut buat anak-anak.
12: Betul juga ya. Tapi ada ada bapak-bapak juga yang memang bisa seperti itu. Tapi ada juga bapak-bapak yang tidak seperti itu, Pak.
11: Iya,
12: pelit-pelit dengan bagaimana dia memanjakan anak-anaknya atau dengan berguyon bercandaria dengan anak-anaknya.
11: Iya.
12: Betul. Yang mungkin dia terlalu serius dengan pekerjaannya atau membawa kesibukannya dari kantor sampai ke rumah, jadi akhirnya macam stres-stres aja tuh. Saya ya itu pendapat saya di sekitar saya tuh.
11: Oh, oke.
12: Okay. Tapi asik lah kalau memang Bang Wandi itu seperti itu di rumah juga ya. Apalagi kalau istrinya sering-sering gimana gitu ya, pasti Bang Wandi ketawa ketiri terus saya lihat gitu.
11: Istrinya marah dibawa ketawa aja gitu ya.
12: Pak Wiwit ya. Tahu saya itu.
11: Iya. Pasti denger lah, gak mungkin denger.
12: Kapan? Kok gak denger? Aku cuma terawang aja.
11: Teh Dinda itu yang nanya-nanya. Tapi saya gak ada ini ya, maksudnya gak ada... Ya pasti tetap dijawab ya, siapa nama istrinya, siapa nama anaknya, pasti dijawab gitu, gak mungkin ada gitu. Gitu. Gitu ya. Ya seru-seru lah. Gimana hari ini? Sehat ya? Hari ini sehat?
12: Sehat.
11: Semua sehat ya? Pikiran juga sehat?
12: Iya,
11: betul. Oke. Kalau
12: malam ini Indonesia tuh.
11: Ini masih bebas, boleh.
12: Malam oh, bebas. Oh, ya. Kalau begitu aku minta story book children aja ya.
11: Apa?
12: Story book children.
11: Oh, ya. Oke.
12: Okay, penyanyinya Sandra and Andre.
11: Oke. Okay. Siap. Mau siapa-siapa? Silakan.
12: Salam-salamnya pertama untuk Mak Wandi. Selamat bertugas Bang, sampai tugas nanti.
11: Iya.
12: Kurang yang tinggal di Warung Padang ya, biar sampai rumah ada jatah tuh.
11: Udah makan kita tadi di sini ada Dharma, ada Habsarina gitu. Makanya udah cukup.
12: Iya, saya belum sempat kenal sama Habsarina itu ya.
11: Iya, siaran subuh dah atau siang gitu. Tergantung sih. Emang kalau yang siaran malam itu cuma kita aja, yang cowok. Linda itu kan beberapa kali aja gitu. Kasian juga ya malam-malam.
12: Iya.
11: Gitu. Mas Andi ditunggu ya Mas Andi. Di belakang Mas Andi.
12: Oh, di sebelah Mas Andi. Iya.
11: Di sebelah apa sampai?
12: Bu Janura, selamat malam. Bunda Josi. Bunda Jos dari Jakarta ya?
11: Iya. Tadi nelpon, tapi jam 8. Iya, yeah, benar jam 8. Sama.
12: Terus Gemas ada hadir terus ya?
11: Enggak. Sudah lama enggak di jam saya. Gitu. Lagi rame kayaknya di rumah di belakang.
12: Bu Ani, Gunung Talang. Bu Diawati, Bu Farida, selamat malam. Jika gimana ada apa ngana pun kabar Teh Dinda, Dan.
11: Budiwati.
12: Bang Wandi.
11: Diahwati.
12: Bang Sandi
11: Diahwati.
12: Luhut bukan Binsar.
11: Luhut Pakpahan ini.
12: Terus kemarin itu kan ada bencana di mana, di apa tuh, di daerahnya Binsar Luhut ya.
11: Apa tuh?
12: Daerah Luhut tempat itu?
11: Tapanuli Tengah.
12: Itu ada banjir lagi tuh, kan jebol tuh di apa bendungan itu.
11: Oh iya, kapan? Enggak.
12: 3 hari lalu atau 4 hari lalu tuh. Lu udah bilang, mungkin bukan daerah lalu.
11: Jauh kali. Dari Bang Luhut mungkin jauh kayaknya. Udah tak tanya kemarin. Jauh katanya. Itu.
12: Lagunya aman?
11: Lagunya ada, sudah.
12: Oh iya. Oke, saya tunggu lagunya Bang ya, nanti
11: okay.
12: Saya masuk lagi ya.
11: Siap.
12: Makasih.
11: Oke, dengan senang hati. Siap. Oke. Okay. Baik, terima kasih Bung Krispati. Kita ke WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
13: Halo Mas Andi.
11: Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Andi sehat?
13: Alhamdulillah sehat, Mas. Baru pulang kerja.
11: Wih. Lembur berarti ya. Enak dong kalau lembur terus.
13: Berubah jadwalnya, enggak lembur.
11: Oh, emang lembur. Emang jadwalnya malam gitu ya? Kayak
13: iya, saya Madarma itu.
11: 10 pagi terus pulangnya sore. 10, gitu.
13: Pulangnya malam.
11: Malam. Oke, udah di rumah tapi kan? Udah kan?
13: Iya, udah nyampe.
11: Udah sampai. Enggak, kirain masih baru mau pulang.
13: Enggak, udah nyampe.
11: Oke, Celine Dion, I love you atau gimana?
13: Rafael.
11: Hah?
13: Rafael itu loh, Mas, Don't Forget Me.
11: Oh, oke. Okay. Siap.
13: Sama siapa, Mas?
11: Don't Forget Me kan, Rafael Valerio.
13: Iya.
11: Oke. Okay. Saya sama Mas Chandra di sana, Mas. Pak Wayan.
13: Malam Pak Wayan, malam Bang Wandi, sama Bang Krispati, Bang Luhut, Pak Widi, Pak Sanggulan, Pak Putu Pedeso, Pak Mangku, Pak Dinda, Bu Ani, Bu Indi, Bunda Yoselin, Bu Janura, Bu Diawati, Bu Rosmi. Wikati kok lama sekali Mas tidak muncul ya?
11: Iya, di mana-mana nggak ada Bang katanya. Bang Andi di Istiraya, mana-mana.
13: Bang Andi Istiraya, sama Teh Dinda, Bu Ayu, Pak Diola, Pak Viola, ya, sama Pak Rama, Bu Ratna, Bu Tiara. Sama Bang Benicu, Bang Edu, Bang Anwar, barang lama kan Mas tidak muncul.
11: Iya, Mas Anwar juga tumben.
13: Untuk semua-semuanya ada Mas, terima kasih.
11: Siap.
13: Assalamualaikum.
11: Okay. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Sandi yang ada di Denpasar, Manawaning ya. Kita ke pesawat telepon lagi. Halo, selamat malam, senandung malam.
14: Selamat malam.
11: Itu ditanya loh sama ini Bung Krispati, Bang Luhut.
14: Siapa yang nanya?
11: Itu nanya bencana di sana.
14: Bencana yang di sini, itu yang di daerah Tapting kembali.
11: Iya.
14: Jadi di daerah Tapting.
11: Tapting ya, jauh ya, berapa jam katanya?
14: Kalau dari tempat saya itu di kurang lebih 5,5 jam.
11: 5,5 jam, lama itu. Jauh dong.
14: Kalau ke Sibolga 4 jam.
11: Oke.
14: Iya, itu sudah cepat itu buat dari tempat saya ke Sibolga.
11: Iya. Nanti lama-lama bakal ada ini kok, jalan tol.
14: Iya,
11: mudah-mudahan
14: jalan tol biar cepat bisa nyampe ke Sibolga dan sudah retak di sana.
11: Benar.
14: kalau dia tempatnya
11: biar bisa ke ini ya, Portibi ya. Duh, ingat banget dulu pernah ke Candi Portibi. Nah, waktu SMA tapi lama banget itu ya.
14: Kalau dari tempat saya ke Medan dulu kan itu 8 kurang lebih 8,5 jam.
11: Oh, tapi kan sudah ada tol kan sekarang?
14: Kalau sekarang itu sudah kurang lebih 6 jam.
11: 6 jam ya, masih ya,
14: kalau
11: lama.
14: Kalau lewat jalan tol.
11: Kalian tapi kalau lewat jalan biasa, maksudnya nggak tol, masih tetap?
14: 8,5 jam kalau jalan biasa.
11: Belum mampir-mampir lagi ya?
14: Iya, belum lagi mampir. Kalau jalan tol, udah 6,5 jam udah santai.
11: Iya, gitu. Dapat salam tuh dari Bu Indi.
14: Salam dari Bu Indi. Boleh nyanyi apa ya?
11: Boleh, silakan. Lagunya apa dulu?
14: Oh, lagunya dulu ya.
11: Nanti nggak ada lagi.
14: Lagu apa? Yang judulnya Mama.
11: Mama, gitu.
14: Bukan. Ya, biasanya kalau nggak salah itu harap kalau nggak salah itu.
11: Ibu itu enggak?
14: Iya, Rintu Harap kalau enggak salah.
11: Oke, coba. Di sini...
14: Itu tidak lirik.
11: Oh, di sini ada Mama Aku Ingin Pulang nih, Kardila.
14: Bukan itu.
11: Bukan.
14: Minta pulang. itu kan mau minta pulang.
11: Kan enggak ada lagu Mama Minta Pulsa.
14: Kalau Mama Minta Pulsa sih Siti Badria dong.
11: Oh ada ya. Saya pikir itu dulu kan lagi heboh kita WhatsApp Mama Minta Pulsa. BBM ya dulu kalau gak sapa SMS gitu. Tuh Mas, salam buat Bang Luhut dari Mas Andi.
14: Salam balik Bang Sandi.
11: Ini Mama dari siapa tadi?
14: Ya, Rintu Harap kalau ada.
11: Ada gak ya? Oh,
14: seluruh jiwa rohani segalanya untuk Mama.
11: Iya, pasti di Lapo sering nyanyikan ini.
14: Bang Andi tahu aja.
11: Tahu lah, karena dulu aku juga gitu.
14: Bang Andi gitu waktu di Medan.
11: Iya emang, sama teman-teman tuh gitu.
14: Iya,
11: emang gengnya gitu. Nanti besok-besok pindah kita gitu. Iya, yang ini kan? Bener gak sih ini?
15: Aku masih ada di sisi.
11: Oke, siap. Oke, sudah siap.
14: Apa lagi?
11: Udah. Salam-salam lah dulu.
14: Salam-salam ya.
11: Aha.
14: Oke, salam-salamnya yang pertama buat yang itu tadi ya, Bu Indi, Bang
11: Bu Indi,
14: ada Bu Janura, Bunda Yuselin, ada Bu Jawati, Bu Gema, Kartika, terus ada Ibu Periza, ada Ibu Wanu, ada juga Mbak Rahma yang dipasang, Ratna Jingga, terus ada Tik Buria, ada yang Pelinda punya Bogor. Terus ada Pak Widi, ada Bung Leman, ada Pak Tanggulan, ada Bang Kris, Pak
11: Kris,
14: terus buat Bang Ahmad Irwan, terus buat ya itu saja yang aku dengarin saja, yang lainnya tolong semua.
11: Iya, dan buat semuanya lah gitu.
14: Iya, yang lainnya bolos itu semua.
11: Iya lah. Bu Farida, Bu Farida belum ini? Itu udah ya tadi?
14: Udah nanya Bu Farida.
11: Udah tapi terputus.
14: Oh, terputus berarti. Karena jaringan itu terputus, nanti balikan itu
11: lagi. Enggak, ini bertarung sama Bu Indi sama Bu Ani tadi dia.
14: Bertarung orangnya itu ya.
11: Iya.
14: Ngomong sana, cuaca gimana sana?
11: Kenapa?
14: Sama-sama di sini?
11: Hujan. Enggak hujan.
14: Oh berarti cuma di sini aja hujan ya.
11: Iya, tapi katanya tadi beritanya hati-hati hujan palsu gitu. Enggak mungkin hujan palsu kalau di sana deras banget Medan tuh.
14: Iya, deras tadi hujan di sini.
11: Iya.
14: Petirnya pun, wah, kencang-kencang suara petir.
11: Iya. Wah, bahaya nih.
14: Makanya kalau juga mulai datang petir, langsung masuk rumah ke rumah.
11: Wah, iya harus.
14: Iya, takut kena gambar
11: gitu. Mm-mm.
14: Dengerin aja udah takut. Lagi udah nyampe di rumah. Waduh.
11: Berarti radionya gimana? Aman lah ya? Dipakai? Oh,
14: aman.
11: Oh, namanya streaming aman lah.
14: Aman lah. Mm-hmm. Kalau udah tanggung tinggi gitu kan semuanya nggak dipakai. TV, mau handphone semua diletakin semua dia.
11: Iya.
14: Takut ada suara petir yang kencang-kencang itu.
11: Benar itu. Oke, okay. Ini ada Bu Diawati yang sudah menunggu.
14: Oh, sudah menunggu.
11: Diawati.
14: Jadi itu dari yang kutunggu, yang beradu dia. Biar ada dulu yang satu, biar aku dulu. Makanya aku lama-lama.
11: Bu Ani, Bu Indi tadi sama Bu Farida. Bu Farida masuk. Terus putus. Ternyata Bu Diawati langsung bisa. Gitu.
14: Iya. Itu tadi yang aku tunggu, biar ada dulu yang satu, nanti biar enggak. Berhubungan
11: adu
14: jago itu di udara.
11: Oke, okay, siap Bang Luhut, ditunggu lagunya ya.
14: Terima kasih. Okay. Malam.
11: Keras. Baik, terima kasih Bang Luhut, sekarang satu penelpon lagi. Halo Bu Diawati.
16: Halo Bang Wandi, selamat
11: iya.
16: Malam.
11: Wah, saya harus ganti nih.
16: Apanya?
11: Bu Farida ganti Bu Diawati. Tulisannya tadi iya. Udah nunggu Bu Farida. Udah nunggu 3 menit apa 5 menit tadi?
16: Iya, boleh enggak apa juga.
11: Enggak, tulisannya. Sekarang kan Bu Diawati yang masuk.
16: Iya.
11: Gitu.
16: Tukar sama Ibu Fatia.
11: Frekuensinya gimana? Aman? Atau kresek-kresek?
16: Aman
11: ya, oke. Lagi flu, masih flu?
16: Masih batuk.
11: Oh iya, syukurlah apa nggak udah berkurang kan ya, syukur ya. Nggak kayak kemarin tuh kan?
16: Kadang-kadang berkurang, masih gitu.
11: Karena berapa pekan lalu kan masih sakit, masih batuk terus.
16: Sempat hilang, batuk lagi gitu.
11: Oh, kebanyakan minum es kayaknya.
16: Iya.
11: Kan? Tahu saya.
16: Okay. Ya, mungkin enggak ada obatnya, cuma es ya.
11: Udah diobatin, minum es lagi, diobatin minum es lagi. Oke, Bu Dewati mau lagu apa? Lagu Indonesia tahun 80-90-an?
16: Yang dari Dedi Dores ya.
11: Dedi Dores. Oke, judulnya apa?
16: Ya Bang Wandi aja pilihannya.
11: Oke, siap. Oke.
16: Kirim salamnya tadi siapa tuh Bang?
11: Bang Luhut namanya. Dari dari Sumatera ya. Utara.
16: Ya, terima kasih callingannya ya. Ya yang cowok-cowok tadi Bang siapa ya?
11: Krispati.
16: Pak Krispati juga kok mirip-mirip sama Bang Wandi, namanya siapa ya?
11: Mas Sandi. Tadi Mas Sandi ya.
16: Bang Wandi, Mas Sandi mirip ya.
11: Bang Andi, satunya Andi Yudhistira. Andi Batam.
16: Selamat malam juga ya. Juga buat yang udah masuk tadi, ya. Kok lupa namanya baru tadi dengerinnya.
11: Siapa Bang Luhut?
16: Terus
11: Krispati, Mas Sandi.
16: Oh, baru tiga ya?
11: Baru tiga.
16: Kamu ya Bang On Air tadi ya?
11: Ya.
16: Buat Bu Naya juga, Ibu Janura ya, Ibu Farida, Ibu Ratna, Ibu Ayu, Ibu siapa yang paling kemarin ya? Kok lupa ya?
11: Yang mana?
16: Ibu
11: Indi.
16: Iya, selamat malam. Juga siapa ya Bun? Ibu kayak emas ya, Ibu Resmi.
11: Iya. Pak Widi. Pak Widi belum. Bu Kartika.
16: Oh, Pak Widi ya. Ibu Kartika, Pak Widi,
11: Teh Dinda,
16: Kakak Sanggulan,
11: ya, Kakak Sanggulan,
16: Teh Dinda juga selamat malam, Ibu Farida juga selamat malam ya. Siapa lagi? Pak Mangku ya yang ada di Tabanannya.
11: Pak Mangku di Kelungkung juga ada.
16: Pak Mangku di Kelungkung juga. Selamat malam, Pak Udu Bendese, Pekak Sanggulan.
11: Di Banyu Atis juga ada.
16: Iya, Pak Mangku Romo ya. Selamat malam, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kok suka asiknya terus nggak diambil ya Pak Romo ya?
11: Oh, nggak jadi diambil.
16: Selamat malam. Selamat malam juga ya. Buat Bang Anwar ya, selamat malam juga. Siapa lagi ya? Lupa dah sekarang ya.
11: Iya. Ini dijawab sama Mas Andi. Bu, aku adiknya Bang Wandi. Lain ibu tapi lain bapak katanya. Bisa aja lu tong. Bang Sandi.
16: Bang Wandi Andinya sama ya.
11: Iya. Beda tahun lahir, beda ini ibunya. Sama lahirnya di mana gitu. Oke, siap.
16: Sama bapak ya. Ini kabar. Bang Haji juga apa kabar ya?
11: Oh iya,
16: Bang Pol juga.
11: Saya juga nggak pernah komunikasi lagi sama Mas Haji, udah jarang juga lihat statusnya gitu. Status WA.
16: Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya, Mas amin. Dharma juga ya.
11: Mas Dharma baru pulang.
16: Baru pulang tadi ya. Mbak siapa ya, Mbak?
11: Fitri.
16: Mbak Fitri terus. Siapa lagi?
11: Siapa ya? Tuh dapat salam dari Bu Janura.
16: Oh, Bu Janura, selamat malam ya. Apa udah ke Singaraja nih, Bu Janura ya?
11: Salam the best. Apa ya? Salam bedah. Salam the best atau bedah ya ini? Bu Dewati, salam bedah. Oh, maksudnya salam sehat kayaknya. Salam sehat ini ya. Salam sehat.
16: Ya, salam sehat juga ya buat Ibu Janura ya. Buat Bang Wandi ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
11: Amin.
16: Dan menjalankan tugas, semoga sukses selalu.
11: Amin.
16: Ya, ini menahan waktu.

0: Nah,
1: Semoga
0: terima kasih
1: cepat
0: Bang
1: sehat
0: Wahyu.
1: ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke.
0: Selamat bertugas ya.
1: Oke,
0: Selamat malam.
1: malam.
0: Oh, Bu Kartika, saya udah dilupain ya.
1: Udah tadi kan, Bu Kartika?
0: Udah ya.
1: Udah tadi Bu Kartika sama
0: Iya,
1: Bu
0: udah ya, Bang ya.
1: belum masuk
0: Tarik.
1: tapi.
0: Selamat bertugas.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Wahyu.
1: Oke, dengan senang hati
0: Selamat
1: baik.
0: malam.
1: Malam. Oke, baik Bu Dewati, terima kasih. Kita akan ke lagu dulu ya. Karena sudah ada 4 penelpon, ada Storybook Children dari Sandra and Andres, kemudian Don't Forget dari Rafael Valerio, Mama dari Rinto Harahap, dan Didi Doris. Nanti saya pilihkan buat Bu Dewati ya. Bung Krispati, Mas Sandi, Bang Luhut, dan Bu Dewati, ditunggu lagunya. Masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
1: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
2: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
3: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
4: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
5: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat datang aneh-aneh.
4: Artinya indigo.
5: Indigo.
4: Indigo istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
3: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
6: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
2: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
6: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
3: Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Baru saja terbaring di tempat tidur, lalu ingin buang air kecil di tengah malam. Kita pun kebingungan, ingin melanjutkan tidur atau memenuhi kebutuhan buang air kecil. Mungkin kita mengalami hal tersebut sesekali saja, tetapi ada orang-orang yang mengalami setiap malam. Dan kondisi itu dinamakan nokturia. Jika Anda sering mengalami hal itu, Anda harus berhati-hati. Nokturia bisa memburuk seiring kita bertambah tua, terutama pada laki-laki. Menurut Good Housekeeping dan Net Doctor, nokturia disebabkan oleh banyak hal. Dan berikut adalah penyebab terjadinya nokturia. Pertama, mengkonsumsi obat yang bersifat diuretik yang membuat kita ingin buang air kecil terus-menerus. Dua, memiliki jam tubuh alami yang berbeda. Tiga, diabetes. Dan empat, minum terlalu banyak sebelum tidur. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah nokturia ini. Di antaranya, berhenti minum cairan terlalu banyak sebelum tidur. Dan pastikan minum yang banyak pada siang hari saja. Memiliki catatan minum harian untuk melihat pola konsumsi air kita. Ganti kopi dan teh dengan minuman tidak berkafein. Kafein memiliki efek diuretik sehingga membuat kita ingin buang air lebih banyak. Namun jika cara-cara tadi tidak berhasil, maka cara terbaik adalah mengunjungi dokter. Tanya apakah nokturia merupakan tanda penyakit yang lebih parah atau tidak.
7: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
8: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
9: Pro 1 RRI Denpasar.
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
12: Kilau Pancasila.
13: Waktunya kentongan.
14: Sengatan listrik merupakan salah satu risiko ketika seseorang memperbaiki peralatan elektronik, tidak sengaja menyentuh kabel terbuka atau rusak, serta penyebab lainnya yang berkaitan dengan aliran listrik. Peristiwa seperti ini kerap terjadi, bahkan mengancam keselamatan nyawa si korban.
15: Hindari menyentuh atau menarik korban tanpa pelindung, serta mencoba menyentuh korban dengan tangan kosong. Dorong tubuh korban menggunakan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik, seperti tongkat kayu, sapu, atau kursi. Yang terpenting, matikan sumber aliran listrik pada si kering sesegera mungkin. Kemudian, cek pernapasan dan denyut jantungnya. Jika korban tidak merespon, segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik terdekat.
13: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dan Pasar malam ini.
4: Masih di Denpasar malam ini, masih di Senandung Malam. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an, kita start sekarang ya. Untuk Anda yang pengen bergabung di line telepon, pesawat teleponnya 0361-222-161 atau juga di WhatsApp di 0896-7812-3830. Kita punya penelpon pertama di sesi kedua. Halo. Selamat malam.
16: Selamat malam,
4: Bu Ani.
16: Mau ketawa ke TV jangan hanya sekali, berkali-kali.
4: Iki.
16: Itu dia.
4: Kayaknya yang paling
16: hari ini batuk sama dengan Diawati loh.
4: Oh iya.
16: Aduh. Dan enggak bisa ngomong dah. Kalau sudah batuk, tapi sekarang udah mendingan.
4: Pakai apa, Bu? Minum obat apa?
16: Enggak, saya biasa cocoknya minum Konidin.
4: Oh, oke. Okay.
16: Iya. Ya,
4: siap. Tapi udah lumayan berkurang ya.
16: Ya makanya sekarang on.
4: Oh iya, kemarin hari Jumat ya?
16: Iya.
4: Jumat yang Bu Ani WA gitu, enggak bisa gitu.
16: Nanti pas kalau umpamanya ngomong gitu malu dong.
4: Siap.
16: Mbak Ani, lagunya apa?
4: Sekarang lagu Indonesia tahun 80-90, Bu.
16: Maunya dengarkan lagunya Dian Piscesa yang Bunga-Bunga Rindu ada, Bang Wandi?
4: Dian Piscesa, Bunga-Bunga Rindu. Sebentar, saya cari.
16: Bunga-Bunga Rindu. Dian Piscesa,
4: Bunga-Bunga Rindu. Mudah-mudahan tahun 90 ya, Bu?
16: Iya.
4: Bunga-Bunga Rindu.
16: Lama sudah aku tak mendengar ceritamu. Lama sudah aku tak mendengar.

0: Ihi, ada Bu.
1: Kayaknya segitu liriknya.
0: Iya benar. Ada. Ada.
1: Iya.
0: Boleh, silakan.
1: Selamat malam. Ini baru bersua nih mau menyapa teman-teman ya. Tadi pas baru monitor ada Bang Krispati, ada juga Mas Sandi,
0: Iya.
1: Abang Luhut juga, Bu Janura, gimana kabar? Ada Pak Putu Banese, Mbak Indi, ada Gek Mas juga, siapa? Mbak Kartika, tadi Dewati udah ikutan ya, Bu Mandi.
0: Iya, udah.
1: Juga ada siapa? Romo
0: Siapa?
1: Mangku, apa masih di Jakarta nih?
0: Oh,
1: Wah,
0: Romo
1: salam
0: Manggur
1: sehat
0: lagi di
1: selalu.
0: Jakarta.
1: Ada Pak Tami,
0: Oke.
1: ada Kenarok juga Pegak Sanggulan, juga ada Jero Mangku di Klungkung ya. Mama Janura, Mama Yos sudah masuk ya?
0: Belum, itu
1: Belum. Oh,
0: kalah
1: gitu
0: sama
1: ya.
0: Bu Ani ini.
1: Apa namanya? Kakak Rahma juga,
0: Karama.
1: Teh Ayu, Teh Dinda, Mbak Ayu, ada Ratna Jingga ya? Ratna Jingga ya?
0: Benar, benar, Ratna.
1: Oh ya, ya untuk semuanya aja. Kalau saya belum nguling, mohon maaf ya. Bukan berarti lupa.
0: Tapi
1: Selalu dekat di hati. Oke, Bang Wani, selamat tugas. Saya tunggu lagunya.
0: Ada.
1: Dah.
0: Oke, dah, Bu Ani. Oke, terima kasih Bu Ani. Sekarang kita ke pesawat telepon ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Dah, enggak ya, belum ya, belum. Ini ya pasti bukan di Payangan nih.
2: Bukan,
0: gitu. Iya, makanya. Dicariin loh banyak orang nih. Kemana aja, Gek Mas?
2: Siapa nyari saya?
0: Oh, saya nulisnya Geng Mas, Gek Mas. Loh, banyak loh, Gek Mas gimana kabarnya? Tadi siapa ya yang nanya? Bung Krispati nanya juga tadi.
2: Iya, baik-baik.
0: Oh, baik-baik ya.
2: Iya, Bang Wandi gimana kabar?
0: Baik-baik.
2: Lagi batuk, Bang Wandi.
0: Oh, sama kayak ini. Siapa namanya? Bu Dewati, Bu Ani juga gitu.
2: Iya. Bang Wandi.
0: Mau lagu apa?
2: Lagunya Bintangku Bintangmu ya.
0: Bintang dari siapa tuh?
2: Edi Diana.
0: Lady Diana.
2: Edi Diana.
0: Iya. Kan memaksa untuk batu Bu Haji. Iya, silakan.
2: Ngomong aja sih Bang Wandi.
0: Janganlah.
2: Yang pertama buat Bu Indi. Waalaikumsalam.
0: Menular lo ya.
2: Bu Jandura. Siapa lagi? Bang Krispati, Bang Anwar, Bang Bram, Bang Andi Yudhistira, Bu Kartika, Bu Jawati, Bu Nayos, Bapak Putu Ganesho, Kenaro, Maris Perdana. Ya buat semuanya ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya buat Bang Andi aja. Sama tugas.
0: Siap.
2: Oke, okay, dadah, bye-bye.
0: Ada.
2: Maaf ya, teman-teman.
0: Iya. Ya. Oke, okay, baik ya, Mas. Kita ke Bogor.
3: Selamat malam, Bung Mandi.
0: Malam.
3: Selamat malam. Ketawa ketiwi.
0: Iya, benar.
3: Ketawa ketiwi.
0: Iya. Lagi, ayo, ayo, bisa, ayo bisa.
3: Ketawa ketiwi, apa ya?
0: Bukan cuma sekali.
3: Oh ya, ketawa ketiwi bukan cuma sekali, tapi berkali-kali, kiu-kiu.
0: Iya, udah mirip Bu Ani ya.
3: Tagline-nya panjang, benar.
0: Iya, tapi berkesan dan harus berpikir ya. Berpikir.
3: Iya.
0: Nggak mudah masuknya gitu. itu punya idenya Bang Paul dulu.
3: Bang Paul ya, Bang Paul. Gitu. Waktu itu tenang deh, kalau waktu itu kalau nggak salah Minggu malam apa Kamis malam ya. Beberapa tahun yang lalu belum ada acara Ruang Rindu, Senandung Malam dan lain-lain. Dulu ada karaoke kan?
0: Oh iya, kabarnya sih begitu.
3: Bang Paul. Oh, Bung Wandi belum ada ya.
0: Belum.
3: Bang Paul. Ya udah itu pokoknya Tete suka bergabung juga Bang Paul. Terus ada satu lagi
0: siapa?
3: Selain Bang Paul. Bang Paul tuh kalau kalau Bang Paul bukan Bang Paul yang siaran, ada satu lagi tapi lupa namanya siapa ya?
0: yang hafal kayaknya ini Bu Ani kayaknya nih, atau Bu Janura. Bu Janura.
3: Iya Bu Janura. Bu mungkin ya. Pokoknya satu ada dua soalnya.
0: Biasanya nah, gitu cowok-cowok. Dua di malam-malam. Gitu.
3: Oke waktu itu. Kalau enggak Kamis malam, Minggu malam deh.
0: Lupa. Oke.
3: Okay. Ya Allah, itu anak dimarahin. Anak tetangga lagi dimarahin mamanya.
0: Nangis dia, nangis.
3: Itu dihukum kayaknya.
0: Masih sore di sana? Perasaan baru jam 9 ya?
3: Baru jam 9 lewat.
0: Oke. Okay.
3: Masih sore kalau di beda 1 jam kita kan enggak jauh-jauh.
0: Oh, kata Bu Ani Bung Agus.
3: Ah, benar. Tadi mau ngucap Bung Agus ya, betul Bu Ani ya, betul Bu Ani, Bung Agus betul. Kan, kalau enggak Bang tahu Bang Bung Agus ya. Benar-benar okay. Agus ya, benar. tadi Agus apa Adi ya? Soalnya pernah juga belum lama waktu itu, tapi udah sekarang dia udah di acara Senandung Malam itu ada Bung Adi yang siaran. Itu kemana dia sekarang?
0: Oh, Bang Ardi ya, udah.
3: Ardi atau Adi?
0: Ardi kalau nggak salah ya, Bu Ani ya. Saya lupa juga. Saya pernah diceritain sama senior-senior sini. Bang Paul juga cerita kok. Lupa saya. Karena belum sempat ketemu kita.
3: Belum sempat ketemu ya. Iya, pokoknya dia gitu lah yang pernah ini saya pernah join dan kebetulan mereka yang siaran gitu. Cuma gitulah, lupa. Namanya ya betul-betul. Makasih ya Bu Ani ya, betul. Bang Agus sama Bang Paul, betul. Seru.
0: Bung Ardi Ardiansa ke Bengkulu.
3: Oh, pindah. Oh di Bengkulu sekarang, RRI Bengkulu maksudnya.
0: Kayaknya saya nggak update tuh.
3: Gitu.
0: Karena kita emang the rolling gitu kayaknya.
3: Rolling ya, iya. Tapi biasanya.
0: Oh pensiun katanya.
3: Oh pensiun, nggak soalnya ada waktu itu udah disiarkan di acara Senandung Malam. Pernah saya bergabung sama Ardi ya pernah sekali itu ada.
0: Oke, siap.
3: Lagu siapa ya?
0: Lagu, oke. Mau lagu apa? Ini lagu tahun 80-90-an. Ada Dewa, Mayang Sari, Atik Sebi, Memes, Saras Dewi, Anang dan Krisdayanti. Oh, masih ada Anang Krisdayanti. Japa Jive, ya, Rano Karno, Krisye, Axis, Ani Carrera, Chris Kahayato, Cintami Atmanegara.
3: Kamu enggak sendirian dari.
0: Oke.
3: Kamu enggak sendirian.
0: Judulnya kamu enggak sendirian dari.
3: Axis kah?
0: Oh Axis.
3: Coba.
0: Bentar.
3: bukan deh. Bukannya ragu-ragu. Axis apa?
0: Kayaknya enggak ada deh Axis.
3: Bukan Axis.
0: Tipe kali ya.
3: Hah?
0: Tip X.
3: Ah, Tip X benar. Makanya mau bilang X itu ragu karena kayaknya bukan ya, Tip X betul.
0: Cuma itu kamu. Tahunnya tahun 2005. Itu enggak bisa kebuka di sini.
3: Kamu enggak sendirian. Kalau gitu salam rindu.
0: Salam rindu dari
3: Tip X juga.
0: Salam rindu Tip X.
3: Masuk enggak kalau yang itu?
0: 2000.
3: Oh, 2000. Ya, sudah. Enggak jadi.
0: Tipex. Tipex tahun berapa ya? Ah, ininya, lagu-lagunya.
3: Iya, berarti di Tipex 2000-an.
0: Oh, tapi aktif tahun 95 dia.
3: Iya sih.
0: Cuma lagu-lagunya tapi mungkin terkenal.
3: Tapi lagunya yang best itu.
0: Oh yang iya ya. Banyak ada yang ya. Skapobia ada ya. Tapi dia kayaknya ya. Oke.
3: apa dong? Hari Mukti aja deh.
0: Hari Mukti judulnya?
3: Hanya apa? Satu kata.
0: Hanya satu kata.
3: Sepertinya nggak pakai hanya deh judulnya. Kayaknya satu kata aja atau memang pakai hanya?
0: Hanya. Di sini adanya hanya. Hanya satu kata. Yang bisa ingin. Bentar. Lagi loading.
3: Sudah sementara loading. Doa terbaik untuk.
0: Cepat.
4: Hanya satu.
0: Karena ada hanyanya benar. Ini ya, lagu bener, favorit bener. Saya juga ini dulu ya.
3: Sekarang juga lah masih enak kalau didengar.
0: Iya emang enak. Cuma kalau udah jarang didengar, kayaknya masih baladewa deh.
3: Bukan baladewa.
0: Saya dewa maksudnya dewa.
3: Oh iya.
0: Dewa.
3: Itu sebetulnya ini hanya satu kata itu vokalnya memang Hari Mukti tapi dia punya nama ini. Pokoknya begitu.
0: Iya, siap.
3: Teman lain udah bunyi-bunyi soalnya siap, itu okay. Sebelah. Oke, doa terbaik untuk Abi Wandi. Okay. Malam ini siapa malam ini bertugas?
0: Sama Pak Wayan.
3: Pak Wayan, Puna Pigatrene Pak Wayan. Mudah-mudahan beci-beci ya Pak Wayan.
0: Ya, amin.
3: Oke, selamat malamnya tadi ya untuk Ibu Ani. Terima kasih infonya betul. Jadi ingat-ingat akhirnya ada dikasih tahu sama Ibu Ani.
0: Ibu Ani ini emang ini ya.
3: Iya.
0: Ingat dia fans zaman dulu banget itu sama Bu Janura juga ya.
3: Iya, Bu Janura juga selamat malam. Tadi Ge Mas. Suaranya.
0: Tadi Ge Mas, suara. Benar.
3: Mas, ya Allah, suaranya ya? Cepat pulih ya, Mas. Semoga ya kembali pulih suaranya. Juga ada Ibu Kartika. Ada lagi siapa lagi kah? Ibu Resmi juga ya.
0: Yang suka rujak.
3: Ya Bu Indi ya, Bu Indi yang suka rujak. Bu Indi, ya betul. Aduh diingetin, alhamdulillah. Terus ini Kak Sanggulan.
0: Saya ingat rujaknya.
3: Oke lah kalau gitu siapa? Oh, Beli Govinda, ada ini, ada Bung Kris, ada Deona juga, ada Bang Aye, ada juga Bang Luhut di Tapanuli itu. Selamat borngin Abang Luhut. Oke lah, next. Oh, Bapak Mangku, Bapak Putu juga selamat malam. Oke. Okay. Next time deh untuk yang lainnya. Oke.
0: Okay.
3: Abi Wandi, dilanjut. Thank you. Malam. Bye.
0: Baik, terima kasih Teh Dinda ya. Sekarang kita ke pesawat telepon. Halo, selamat pagi. Halo.
5: Halo.
0: Selamat pagi. Bang Luhut lagi. Bang Luhut.
5: Iya. Yeah.
0: Itu lo dapat salam tadi dari Teh Dinda.
5: Tuh, dapat salam dari dia lagi.
0: Iya, kan belum tadi salam dia.
5: Wow, saya tadi salam dia tadi.
0: Oh iya, dapat salam kan.
5: Iya.
0: Sekarang dibalas salamnya.
5: Iya, dapat salam lagi. Ngapain? Dibalas lagi.
0: Berarti harus naik lagi nanti tadi.
5: Kalau lagi dengar.
0: Dengarlah beliau. Terus selalu dengar sekarang nunggu lagu soalnya.
5: Oh iya ya. Yalah, selamat malam kembali lah.
0: Oke.
5: Okay. Di sisi pertama, ini aku sisi pertama, sisi kedua penelpon
0: ke?
5: Pertama.
0: Penelpon bukanlah, keberapa? Penelpon keempat.
5: Penelpon keempat di sisi kedua?
0: Iya.
5: Cepat-cepat sekali. Emang siapa yang bergabung?
0: Bu Ani, Gemas, Teh Dinda.
5: Waduh. Jadi di sesi pertama aku ke berapa tadi?
0: Sesi pertama tadi ke
5: empat juga.
0: Tiga.
5: Udah.
0: Turun nggak?
5: Orang ketiga mulu di sesi pertama kejeringan.
0: Aduh.
5: Udah mulai aku ikutan di Denpasar. kejaringan orang ketiga.
0: Iya. Daripada orang kedua.
5: Iya, kejaringan orang ketiga sesi pertama.
0: Iya.
5: Aduh, gimana ini?
0: Oke.
5: Okay. Ya lah, penting sudah bisa masuk.
0: Hmm.
5: Aku mau request lagunya Mas Dadaben, Mas Ihol.
0: Siapa? Enggak.
5: Mas Dadaben. Biar ini dulu kau, biar keingat dulu kau waktu di Medan.
0: Gak ada.
5: Ada juga tuh lagunya, kamu kan sekolah di Unimed, di kampus Unimed.
0: Iya.
5: Ada tuh lagunya, Memori Kampus Unimed.
0: Iya, iya, iya, benar.
5: Ada tuh dari Trio, Trio Centuri itu yang nyanyi.
0: Oh, gitu ya.
5: Iya, enak, enak tuh punya dengar, apalagi kalau udah suaranya tinggi tuh lagunya.
0: Memori apa? Unimed.
5: Memori Kampus Unimed.
0: Unimed? Serius? Iya. Oh ada.
5: Trio Centuri.
0: Penciptanya Suryanto Siregar, Centuri Trio. Iya, Basados ya, Basados Trio.
5: Iya, enak itu lagunya. Wish.
0: Nanti aku putar lah di rumah. Nih, oh nanti ya. Aku pulang, nanti aku putar lah pulang. Pas pulang.
5: Iya, Pak. Iya, memang makanya pas kayaknya sudah di biar masih berarti biar ini dulu biar kuliah lagunya pasti di play itu nanti di
0: sana. Iya tapi kan nggak di sini, nggak ada
5: di rumah, bukan di sini.
0: Iya kalau di HP aku searching ada sih gitu
5: ya. Kalau di proses itu harus keliling dunia dulu kita baru bisa putar.
0: di perempat mungkin bisa.
5: Iya kalau di perempat pasti bisa karena ada lagu tradisional,
0: lagu daerah. Lagu daerah, daerah kan daerah. Mereka pasti putar itu. Kayaknya di Denpasar juga ada.
5: Iya gitu. Kalau di daerah Ripro 1 gak ada.
0: Bang Luhut
5: di, ya.
0: Ada yang 5 watt loh.
5: Hah?
0: 5 watt tuh ngantuk gitu.
5: Siapa?
0: Nah, Bu Indi.
5: Bu Indi di bawah lagi?
0: Nyanyikan dulu. Enggak, Bu Indi gak bisa masuk dia. Kalau ini yang di belakang Bang Luhut ada Bunda Yoselin.
5: Oh, Bunda Yoselin. Keren Bu Indi lagi di belakang.
0: Belum lah Bu Indi. Belum pernah kayaknya di belakang. Udah pernah?
5: Udah. Udah dua kali kalau.
0: Dua kali. Tapi kan lebih sering ini. Siapa namanya?
5: Bujanura.
0: Bunda Yoselin kalau sekarang Bunda Yoselin.
5: Kalau Bunda Yoselin enggak udah berapa kali tuh. Kalau enggak sudah sih. Iya.
0: Sekarang lagu apa ini? Gak ada lagu yang itu tadi. Iya, aku tahu. Kok aku dulu gak tahu ya? Baru ini lagunya.
5: Iya, memang lumayan baru itu.
0: Oh, 2021. Oh iya, 2021 ya.
5: Iya, kalau di rumah Bang di kan itu semua ada lagunya.
0: Gak punya ini sekarang, gak punya apa? Tape recorder, VCD itu udah gak punya. TV aja itu jarang banget. Ini TV-nya yang ada YouTube tok. Enggak punya.
5: Memang. Makanya di rumah Bang Andi ada semua itu kalau dengerin dari handphone itu.
0: Oh iya.
5: Ada semua itu.
0: Kirim salam buat Bung Luhut, Bang Andi ya.
5: Siapa itu?
0: Bu Indi.
5: Salam balik Bu Indi. Iya,
0: Bu Dewati juga masih monitor Bu Dewati.
5: Iya, itu kalau terus-terus itu tinggi-tinggi itu lagunya Bang Andi.
0: Iya pastilah.
5: Apalagi itu suaranya si Jonar itu orang itu penyanyinya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Jangan dilawan lagi.
0: Tapi Teh Dinda tahu loh mereka ini, ya kan pernah gak bahas Basados ini?
5: Kalau Teh Dinda waktu itu Marsada.
0: Marsada ya, oh beda ya.
5: Bisa kita sebutkan tuh Marsada Band, terus bukan Marsada.
0: Bukan Bang Lut, Bang Luhut, Budia.
5: Oh, Budiawati itu.
0: Budiawati manggilnya Bang Lut.
5: Aduh, gimana ini Budiawati ini? Luhut Bintar Panjaya.
0: Bukan Budiawati, apa Bu Widiawati, Diahwati.
5: Budiawati, oh Budiawati kan. Kalau yang di Jakarta itu Luhut Bintar Panjaitan.
0: Iya.
5: Kalau di sini Luhut bukan Panjaitan.
0: Oke. Okay. Iya.
5: Iya. Kalau di sana B-nya kan Bintar, kalau di sini bukan.
0: Oke, okay. Siap. Mau lagu apa ini?
5: Kalau aku sekarang request lagunya apa tadi?
0: Bururi.
5: bukan.
0: Mel Sandi? Nafa Urbak?
5: Bukan, yang
0: ini. God Bless.
5: Pembers.
0: Pembers, judulnya apa?
5: Tak Kusangka.
0: Bentar ya, itu tahun berapa itu?
5: Tahun 89 itu ke atas itu.
0: Kayaknya inilah. Tak kusangka kau berbuah. Lagu kutu dari dulu. Tak kusangka kok, tahun 2005 itu gak bisa. Tak kira tahun 80 ya. Tak kusangka kau berbuat. Ayo nyanyi bang.
5: Tak kusangka kau berbuat begitu.
0: Hihi. Jangan lupa minum dulu itunya.
5: Waduh, ah, salari gue sini.
0: Ayo yang lain lah.
5: Kalau yang lain itu
0: banyak itu, Aneka Rera ada Emerald, ada memang Club Project.
5: Dari Bambers.
0: Bambers.
5: Ada satu lagi itu.
0: Apa judulnya?
5: Iya, apa itu judulnya
0: yang ada? Bambers nggak ada di sini pun. Bentar, bentar.
5: Bentar. Tangga
0: aja. Nggak ada Bambers.
5: Waduh, berarti kalau Bambers malam minggunya kalau sama Bang Dharma ada, tapi tahun.
0: Oh iya kan malam.
5: 70.
0: Ya itu dah.
5: Berarti
0: Bambers lebih tua lagi
5: tahun
0: kan.
5: Tahun 80 sampai 2000.
0: 2005.
5: Tahun 2000 dia nggak merilis lagu. Tahun 2000 kan dia merilis lagu. Aduh. Nanti yang lain lah.
0: Apa aja boleh.
5: Kalau ini yang dari Ebit Gade, Ebit Gade ya?
0: Ada.
5: Rindu buat Ayah.
0: Ebit Gade ya ada di sini.
5: Iya, yang titik Rindu buat Ayah itu dari Ebit Gade ya?
0: Ebit Gade.
5: Titik Rindu buat Ayah.
0: Titik Rindu buat Ayah. Bentar, kok nggak ada. Bentar. Titik Rindu buat Ayah. Tahun 80. Pas. Oke.
5: Okay. Benar, betul. Ya, itu saja lah.
0: Oke, okay, siap.
5: Wah, aduh, menyapa yang bolos lah aku hari malam di sini.
0: Kenapa?
5: Ya, tadi ya.
0: Bunda Yeseli lah disapa.
5: Iya, yang bolos tadi banyak itu di sesi pertama. Berarti itu yang bolos lah aku sapa dulu. Walaupun aku tidak disapa-sapa orang itu.
0: Ini Ebit Gade sama ini. Sama Iwan Fals itu ya. Bukan.
5: Siapa?
0: Yang Titip Rindu buat Ayah.
5: Oh, maksudnya duet itu sama Ebit Gade ya?
0: Kayaknya itu tahun 80-an.
5: Kayaknya mau duet pun itu yang penting tahunnya tahun 80-an.
0: Iya, oke. Okay. Siap.
5: Iya, kalau yang di cover nanti udah tahun 2000-an itu.
0: Itu yang sama anaknya itu ya?
5: Kenta kalau nggak salah itu penyanyinya.
0: Oke, okay. Siap. Oke. Okay.
5: Oke. Okay. Salamnya yang pertama buat Bu Windy, tadi sudah saya salam balik. Bu Diawati juga. Terus itu udah masuk Kartika?
0: Belum.
5: Waduh, bagaimana ini? Pada tidur apa nonton sinetron ini?
0: Belum.
5: Biasanya kalau dari mana nggak gabung nggak biasanya nonton sinetron jawabnya.
0: Bisa jadi.
5: Kalau nggak ketiduran. Iya. Terus buat siapa lagi? Ayo buat Viola juga. Buat siapa lagi? Buat tema-temanya lah. Rangkula satu semuanya itu. Untuk satu. Oke, jadi siapa yang menunggu di sana?
0: Bunda Yoseli.
5: Oh, Bunda Yoseli pasti ini sudah marah-marah ini.
0: Oke, kita lihat nanti marah nggak?
5: Iya, ya, biar kita dengarkan dulu Bunda Yoseli ngomel lagi. Oke, itulah lagunya. Buat Bang Wan, okay. Bertugas lah bersama ini nanti pulangnya hati-hati.
0: Okay.
5: Lama sampai tujuan. Oke, terima kasih Bang Wan di lagunya. Selamat malam, selamat malam.
0: Oke, malam.
5: Horas.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Luhut ya, kedua kali udah naik dan seru. Oke, sekarang kita ke Bunda Yuselin. Bunda?
4: Ya.
0: Sudah makan?
4: Sudah.
0: Sudah minum?
4: Sudah.
0: Oke, kalau sudah ya udah. Kelamaan ya. Batu Bu Haji.
4: Terlalu lama soalnya.
0: Terlalu lama kau datang padaku.
4: Kalau suara jelek jangan.
0: Makanya kalau saya bagus pasti
4: bikin malu-malu aja. Bang Wandi ya.
0: Baru kali ini saya dibilang jelek suara. Biasanya enggak usah nyanyi.
4: Aduh. Bang Wandi.
0: Ya, gimana Bunda?
4: Cakep kok suaranya. Siapa bilang jelek?
0: Ada banyak orang kok.
4: Oh, Bunda marah kalau begitu.
0: Aiza. Ya, siap.
4: Siapa yang bilang tadi Bunda marah? Bunda enggak marah.
0: Bang kok. Luhut.
4: Oh, Bang Luhut memang keterlaluan.
0: Kirain enggak apa-apa, ya. Ini marah juga ternyata. Aduh.
4: Bang Andi, gimana kabar?
0: Baik, Bunda, sehat.
4: Bukan sehat?
0: Sehat walafiat.
4: Sama dong kalau gitu.
0: Oke.
4: Bang Andi.
0: Mau lagu apa, Bunda?
4: Request lagu Bang Andi aja deh.
0: Oke, siap. Lagu cewek cowok?
4: Cowok cewek.
0: Cewek berarti ya, siap.
4: Yo.
0: Oke.
4: Mana-mana aja.
0: Oke.
4: Yo, mau salam dulu ya.
0: Boleh, silakan Bunda.
4: Pertama-tama untuk Bu Janura. Ma Bu Ani Gunung Talang. Mami Adel. Catatannya enggak tahu kemana ini. Dia pergi jalan-jalan kali.
0: Bu Kartika.
4: Bu Kartika.
0: Bu Farida. Saya tuntun.
4: Bu Farida. Bu Widi. Widi ya?
0: Iya.
4: Bu Widiawati.
0: Oh, Bu Diahwati. Pak Widi.
4: Itu nanti.
0: Oh iya, Diahwati.
4: Mami Adel. Bu ya. Ani Ayu Cantiku. Siapa lagi? Bu Farida sudah ya?
0: Tedinda.
4: Oh, Tedinda.
0: Bu Farida tadi udah kan?
4: Bu siapa lagi ya?
0: Ibu-ibunya ya, udah kayaknya. Bapak-bapaknya belum?
4: Ya, bapak-bapak belum. Pak Widi di Tokyo. Selamat malam bersama keluarganya. Pak Sandi, Pak, aduh, malas begini jadinya.
0: Nah, terus apa? Bung Krispati.
4: Ah, Bung Krispati, Pak Ken Arok. Yeah.
0: Itu sebenarnya masih berpikir.
4: Yang macam-macam ya.
0: Iya, macam-macam. Pak Widi, Pak Mangku, ya semuanya.
4: Pak Mangku, Pak Anwar. Selamat malam semuanya. Mas Bobo.
0: Oke. Okay.
4: Sampai besok pagi nanti. Ya.
0: Ya.
4: Untuk Bang Wandi.
0: Oke.
4: Okay. Ada Bang Sandi juga.
0: Sandi udah kan tadi, Mas Sandi.
4: Oh, sudah tadi ya, Sandi. Ini Bang Wandi bersama operatornya.
0: Ya.
4: Mas tugas sampai selesai nanti.
0: Oke. Okay.
4: Pulangnya udah ngantuk soalnya nih. Pulangnya hati-hati.
0: Masih di Jakarta kan Bunda?
4: Masih.
0: Oke.
4: Okay. Sampai Natalan.
0: Nah, kan benar kata Pak Dharma.
4: Untuk Bang Dharma juga mat malam.
0: Iya. Oke.
4: Udah deh.
0: Oke.
4: Untuk ya Bang Wandi bersama pertanyaan. Matukah sampai selesai nanti pulangnya hati-hati.
0: Okay.
4: Salam untuk keluarga.
0: Siap.
4: Tuhan berkati kita semua. Yuk.
0: Amin. Amin.
4: Dadah.
0: Dadah.
4: Nanti kalau besok jangan lama-lama ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Ya.
0: Oke, okay, mudah-mudahan Bunda. Aduh, kalau deket pasti udah dijewer nih sama Bunda.
4: Iya dong, jelas.
0: Ini okay,
4: saya siap. Jauh banget.
0: Makanya gak dijawab, syukur lah. Iya. Terima kasih Bunda. Baik. Baik Bunda ya, gantian dengan yang lain. Oke, okay. Terima kasih Bunda Yoseli. Sekarang kita ke pesawat telepon. Halo.
6: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Selamat malam Kak Rahma.
6: Senandung malam, iya. Selamat malam buat Wandi. Buat ketawa ke TV tidak cuma sekali tapi berkali-kali. Kiu kiu.
0: Sip, mantap. Oke.
6: Okay. Kalau Bunda Selin ini yang paling lucu di ketawa ke TV. Kiu kiu. Pantas saja jadi maskotnya ada ini ya, dia ada ininya suara Bunda Yoseli di iklan apa tuh? Pokoknya ada iklannya.
0: Bunda Yoseli nggak ada suaranya, Bu Janura itu, mirip ya. Bu Janura itu.
6: Okay. Salam selalu deh buat semuanya.
0: Okay.
6: Ya. Gimana kabar? Udah 3 hari berturut-turut ya Wandi ya?
0: Apanya?
6: Udah 3 malam ya?
0: Siapa?
6: Semalam Wandi juga kak?
0: Bukan, Dharma.
6: Dharma.
0: Kalau Sabtu kok libur saya itu. Bukan Dharma ya, ya kemarin? Apa enggak, Linda?
6: Iya semalam Kak Rama gak dengar. Cuman ini lagi baroke. Jadi ada komen dari Bu Indi di secara langsungnya ke Rahma. Jangan lupa ke Rahma ketawa ke TV QQ-nya

0: Bukan aku. Kau cinta Poppy Mercury ya. Oke, coba.
1: Dapat.
0: Dapat, tapi ini lagu tahun berapa? Bentar.
1: Gak ada ya?
0: Bentar.
1: Kalau gak ada ganti.
0: Bentar. Tahun berapa? Poppy Mercury tahun 95. Oke, siap.
1: Dapat, itu tahunnya memang itu tahun-tahun gitu juga. Apalagi dia meninggal tahun 95. Gak ada yang di atas 95 udah gak ada lagunya.
0: Oke, siap.
1: Oke. Yang pasti sehat, sukses, dan bahagia selalu buat wanita keluarga. Amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo buat Rahma Sister, tak lupa spesial banget ya buat Putri Yasmin di Jakarta, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bunda Yasli, buat Ibu Janura, buat Ibu Indi, buat Ibu Kartika, buat Deona, buat Bang Luhut, buat Mas Sandi, buat Pak Widi, buat Beli Gopinda, buat Bang Kulim di Manado, buat Ibu Ratna di Manado, buat Ibu Diawati, buat Ibu Esther Lisa, yeah. Ibu Ani, buat Ibu Gemas, buat Ibu Resmi, buat Ciguria, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, buat Tedimbang, buat semua aja deh. Pokok yang lagi monitor malam ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia dalam lindung Allah SWT.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak, Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Kak Rahmaya dari Batu Sangkar ya. Kita ke Bang Li. Halo, selamat. Loh, bukannya tadi udah nyambung ya? Bukannya tadi udah nyambung ya, Bu?
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Mbak Wandi?
0: Halo, benar.
2: Bisa dengar?
0: Bisa.
2: Kira nggak bisa dengar. Hari tadi, lo bisa masuk, baru masuk.
0: Bu Kartika juga ini. Lagi susah masuk, saya Bang Luhut WC. Jawabannya Kartika buat Bang Luhut.
2: Waktu Diawati yang masuk segitu terus tak bisa. Gimana ada sinyalnya tidak mau bersahabat dengan orang Bang Li. Apa yang dan kok yang non jauh di sana bisa diterima saya tidak bisa.
0: Okay. Ya tidak apa-apa. Ya. Bu Janura sebelum nyapa-nyapa mau lagu apa?
2: Lagunya
0: tahun 80-90.
2: Oh iya.
0: Siapa aja?
2: Kalau Ungu ada Kekasih Gelap. Tahun berapa itu?
0: Ungu ada Kekasih Gelap. Ada ya?
2: Ada kira-kira. Saya enggak tahu tahunnya tahun berapa. Lupa tanya waktu dia nyanyi tahun berapa nih dia nyanyi gitu lupa saya tanya.
0: Bisa.
2: Justru ya, dikasih RR dengan penyiarnya diberitahu makanya jadi orang yang minta pecinta minta lagu ditanya tahun berapa itu enggak tahu.
0: Ya, ada. Oh, itu tahun 2007.
2: Pulau Afgan, kamu yang kutunggu tahun berapa itu?
0: Kamu
2: yang kutunggu Afgan. Kalau ada. Mungkin 2000 itu juga.
0: Oh, Afgan. Ya, itu 2014.
2: Semuanya nyalan kenangan aja ya, ketika dia itu ya.
0: Ketika dia ada, oke.
2: Ya, itu pasti ada itu sudah non lama sekali, nostalgia terus.
0: Ada, oke.
2: Sepanjang jalan kenangan dia, ya oke.
0: Dah?
2: Ya.
0: Oh itu tahun 70, Bu? Buat. Hah? Tahun 70. Enggak, Bu.
2: 70 itu? Ya, itu kena 70. Tidak. Menanti di bawah pohon Kamboja bisa tahun berapa itu? Tidak jauh.
0: Itu menanti ke Pohon Kemboja.

0: jauh
1: Kenapa?
0: sekali, jauh. Terus tahun tahunnya sekarang juga gini, tengah-tengah kewa.
1: Dedi Dores.
0: Jangan ya mana?
1: Dedi Dores.
0: Jadi Dores ya,
1: Dedi Dores
0: apa?
1: tadi udah saya putar loh.
0: Oh, siapa
1: Semakin
0: ya?
1: rindu.
0: Yuni Sara ada?
1: Yuni Shara ada.
0: Apa lagunya itu?
1: Yuni Shara
0: Iya, ada
1: lagunya.
0: saya minta lagunya tahun 2000 lagi, tahun 80, 60, nanti 70.
1: Senja di batas kota, dingin, surat
0: Ya bisa.
1: undangan,
0: Sudah di
1: jerat,
0: batas kota ya.
1: cinta, sebelum kau pergi, ada yang Return of the Condor Heroes. Siapa yang
0: Di batas kota aja
1: oh
0: itu
1: di
0: aja.
1: batas kota
0: Tanah
1: aja,
0: gini
1: oke
0: ini
1: okay.
0: cara ya.
1: Siap.
0: Ya, khusus buat Bang Wandi, selamat bertugas. Ingat, hati-hati pulangnya nanti ya, karena sudah malam nih, nanti pulang jam 12 tuh.
1: Siap.
0: Ada nginep di studio, nggak usah.
1: Besok besok Senin ya.
0: Ya, tapi kasihan ibu udah dengan anda-anda di rumah ya, kalau
1: Oh,
0: gini.
1: kalau pagi
0: Karena
1: soalnya.
0: jauh, memang jauh, tapi orang rame, nggak gitu dah. Berapa
1: Iya.
0: kilo dari Denpasar ke Jimbaran? Berapa? Ada 10.
1: Kalau menitnya itu cuma ini Bu, kalau misalnya jam 12 tuh cuma 30, paling lama 45 menit lah kalau naik mobil. Kalau naik motor bisa 30 atau
0: Cepat,
1: 25
0: lebih
1: ya.
0: cepat ya.
1: Lewat tol tapi ya.
0: Iya. Kan
1: Gitu.
0: lebih sepi lah sudah jam 12. Nah, lebih
1: Rame
0: sepi.
1: kalau ini, kalau
0: Yang di
1: arah
0: selatan
1: sana.
0: nih,
1: Iya,
0: kena
1: sana
0: pasar.
1: selatan.
0: Nggak ada yang jalan sepi.
1: Apalagi kalau arah ke Seminyak gitu kan, lebih rame mereka.
0: Iya, karena
1: Bule-bule.
0: kebanyakan kegiatannya malam ya. Nah,
1: Makanya.
0: memang daerah ramai, memang daerah pariwisata loh.
1: Siap,
0: Ya, yang penting hati-hati aja ya. Oke ya,
1: Oke,
0: salam
1: baik.
0: buat keluarga ya. Ya, para pecinta Tandang Malam yang masih mengekor ya, silakan dengarkan lagu yang sudah diputar oleh operator penyiar atau langsung penyiar yang utara atau juga. Ya, makasih Mbak ya. Orang apa pendamping di sana penyiar dengan operator juga kayak tugas luar reporternya. Kalau
1: Siap.
0: ya oke. Makasih Mbak Andi.
1: Oke,
0: Saya
1: dengan
0: tunggu
1: senang
0: lagunya
1: hati.
0: sambil sebelum mengantuk ini.
1: Siap.
0: Oke. Ya, makasih.
1: Oke, baik. Baik Bu Janurah, kita cukupkan dulu ya. Ini lumayan banyak ini yang telepon ada 7 orang. Mohon maaf ya. Abu Ani Gunung Talang, ada Gemas, kemudian juga ada Teh Dinda, Bang Luhut, Bunda Yeseli, Kak Rahma, Bu Janura. Ada yang WhatsApp juga Bu Farida dan juga Mas Sandi ya, request lagu Bu Kartika. Aduh, capek dah tanganku Bang Wani. Mohon maaf ya. Bu Resmi juga ya. Ditunggu ya. Kalaupun mau request bisa di chat dulu ya. Di chat WhatsApp dulu karena ada banyak lagu yang sudah menanti yang harus saya putarkan di sini karena nanti saya dikejar orangnya. Oke, kita hadirkan buat Bu Ani ya, nih bunga-bunga rindu dari Dian Piscesa. Coba ada nggak? Oh, oke, sudah siap. Oke. Ditunggu lagu yang lain, segera kami hadirkan buat Anda masih di Senandung Malam.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: dan pasar malam ini.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar malam ini.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Dan Pasar, malam ini.

Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu, pikiran kita masih fresh. Sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia adalah negara kepulauan sehingga banyak moda transportasi laut yang beroperasi di lautan. Kecelakaan yang terjadi di lautan pun kerap terdengar dengan korban jiwa dan material. Memang tidak ada yang bisa menebak kapan musibah akan menimpa. Namun apa yang harus dilakukan bila terjadi kecelakaan di laut?
2: Saat kapal yang Anda tumpangi tenggelam, sebisa mungkin tenang. Berupayalah menemukan pelampung dan kenakanlah. Ada beberapa jenis pelampung, seperti pelampung penyelamat, pelampung keras, dan rakit yang dapat digelembungkan. Fungsi pelampung adalah membuat Anda bertahan lebih lama di air. Namun, jika tidak menemukan pelampung, carilah benda-benda yang dapat membuat Anda mengapung. Misalnya puing-puing kapal, seperti daun pintu atau serpihan kapal yang masih terapung.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
4: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
3: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
4: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
3: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
4: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
5: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
6: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
7: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
0: Denpasar, malam ini.
8: Masih di Denpasar malam ini, sesi ketiga. Tadi udah masuk dua lagu ya. Ada, masih satu untuk Mas Andi sudah saya puterin lagunya. Sekarang request lagu dari Bu Farida ini udah siap, Fitri Handayani. Tapi kayaknya salamnya langsung bisa disampaikan oleh orangnya sendiri. Halo, selamat malam Bu Farida.
9: Halo, assalamualaikum Mas Andi.
8: Waalaikumsalam, keriting gak?
9: Udah ngantuk-ngantuk ini, udah ngantuk-ngantuk.
8: Keriting ya.
9: Tadi itu dari awal kan sudah menunggu 3 menit.
8: Kok mati? Ha?
9: Iya, tiba-tiba putus mungkin jaringan karena tadi lampunya padam. Terus yang kedua tadi gak bisa gabung. Kita pindah. Ada berapa tadi ya? Balik lagi ke sini. Masih orang yang sama. Lama ya, durasi berapa menit tadi itu. Bu Farida bayangin sudah 2 kali ke ini, ke tempat lain. Balik lagi ke tempat, orang yang sama. Ya sudah, biarkan aja. Mudah-mudahan di awal. Tapi udah ngantuk-ngantuk ini Mas Wandi. Tadi udah pamit ya, di grup udah pamit. Turun. Ya, ditunggu lagunya Mas Wandi. Salamnya untuk semua-semuanya aja. Karena ini kan, waktunya tinggal berapa menit ini ya?
8: Benar.
9: Iya.
8: Mau salam bisa, masih bisa.
9: Oh iya, kirim salam buat Pak Widi di Tokyo. Selamat malam ya, selamat Bobo, Bu Janura, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Ani. Ada Bu Kartika tadi naik ya?
8: Belum, nggak bisa keriting dia.
9: Ada Pak Arya, ada Ayu Lima Sohi, ada Cigura Jakarta, ada Rahma, ada Mbak Viola, ada tadi ada Bu siapa ya, Diwati ya?
8: Bu Diahwati ya.
9: Iya, ada Bu Gemas juga, ada Bang Luhut, ada Pak Nasron, ada tadi kedengarnya ada Bang Krispati pembuka ya. Bang Krispati. Terus ada Pak Tami, Pak Nyoman, Pak Made, Beli Govinda, Lampung. Ada apa, siapa ya? ada Pasanggulan Ken Arok, ada Patami, ada Pemangku, ya, ada Pak Ramadan di Sorong, Kang Mat Irwan, dari Manado, Pak Binijo, Bunda Tiara, ya,
8: Bujingga
9: dari Kendari,
8: juga.
9: Bunda Tiara, Bu Ratna, Bujingga Rana itu juga. Bu Ratna.
8: Iya, Rana nah, juga. Tadi mau masuk dia, tapi nggak bisa.
9: Ada Bunda siapa, Esther Lita, ya, ada Bang Cliff juga di Manado. Ya, kayaknya udah hampir lengkap ya, semua-semuanya ya.
8: Oke.
9: Salam sehat, salam bahagia Mas Wandi. Tadi Bu Farida di grup sudah apa itu kirim salam ya, karena Bu Farida mau ini. Tapi kedengarannya masih masih boleh. Ya, mudah-mudahan bisa gabung. Alhamdulillah bisa ya. Butuh kesabaran ya, harus sabar ya itu. Ya nggak bisa gabung mungkin besok-besok bisa gabung ya. Oke. Mas Wandi sama Pak Wayan ya, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Baik, Bu Farida yang ada di Palu yang sudah bersabar ya. Kita ke telepon. Halo, selamat malam. Senang malam. Halo. Senandung malam sayang. Kayaknya keputus dah ya. Oke, kita ke Bu Resmida ya. Bu Resmida.
10: Ya, enggak apa-apa beli. Dari tadi nungguin beli kok lama banget sih kakaknya beli.
8: Mau diangkat lagunya masih banyak jadi nanti kelamaan nunggu
10: iya,
8: lagi.
10: Iya, kok lama banget itu. Itu berapa lagu itu Pak Suwandi yang numpuk?
8: Ada 7 kayaknya. Karena
10: belum 10 ya, baru 7 ya.
8: Karena orangnya banyak yang request tadi. Belum diputar nanti
10: sampai
8: pada ngomel lagi.
10: Merem-merem gitu ya. Singa Raja juga susah tadi ya. Irung Rindu susah masuknya Singa Raja.
8: Bu Farida tadi udah sempat kemana, balik lagi katanya.
10: Iya, tadi sudah sempat mimpi lagi nih Bang Wandi. Iya, beneran loh Bang Wandi.
8: Mimpi apa? Dikejar-kejar.
10: Iya, mimpi dikejar sama hantu itu.
8: Kirain dikejar Pak Widi Bang atau Wandi, dikejar siapa gitu.
10: Kemarin itu hari apa ya Bang Wandi siaran terakhir kemarin itu ya?
8: Hari Jumat ya benar.
10: Ih, sampai ketiduran loh Bang Wandi, padahal udah chat.
8: Kok tumben enggak ini. Tapi aku saya puterin.
10: Udah ngechat Bang Wandi, tapi kok enggak terkirim, ini mana sih Bang Wandi? Baru tak lihat chatnya. Loh, kok nggak dikirim ini chatnya?
8: Oh, oke. Okay. Yang kapan
10: iya,
8: itu?
10: Iya, chatnya nggak terkirim. Ya itu, di pinggir jalan dia itu bengong chatnya. Nggak terkirim gitu.
8: Oh iya.
10: Ya wis, lanjut ya beli ya. Sekarang lagunya tahun berapa ini?
8: 80-90.
10: 80-90, ya wis. Request lagunya, Asri. Masih bisa kan request?
8: Boleh,
10: ya?
8: Bisa-bisa. Siapa?
10: Oh iya deh. Asri ya, ada nggak Hatiku Masih Untukmu?
8: Asri.
10: Ada. Asri.
8: Iya, kok tahu aja.
10: Ada ya?
8: Ada benar.
10: Iya deh. Okay, Bang Wandi siap. Apa sih nggak ada? Semuanya ada.
8: Enggak. Kata Bang Luhun nggak ada selalu. Ada kok. Tapi Bu Resmi itu karena tahu ya tahun-tahunnya. Jadi ada. Kalau saya itu kan gak hafal semua lagu tahun berapa ya gitu.
10: Iya Bang Wandi, kalau mau lihat lagunya itu kan liatin dulu juga itu
8: bener,
10: tahunnya.
8: Lihat kan gitu. Kalau ada di sini di apa di komputer yang bisa kebuka itu, oh ini bisa gitu. Saya gak hafal lagunya. Gak
10: kalau
8: hafal
10: di komputer itu gak kelihatan tahunnya ya?
8: Ada beberapa tahunnya. Ada ya? Cuma kalau gak ada tahunnya biasanya kan ada di sini berarti boleh diputar gitu loh.
10: Oh gitu. Ya deh.
8: Gitu.
10: Ya nah, lanjut boleh. Salam ya.
8: Saya
10: tadi Bu Farida ya. Bu Farida, Bu Janura juga ya, Bu Indi, Bu Kartika ya, Bu Ani Gunung Talang. Ya Mas, Bunda Yos juga, Cek Kuria juga ya, Kak Rama, Kak Diona, Kak Viola juga, Mbak Ayu juga ya. Sama siapa lagi yang belum ya Bu Farida wis ya. Semua itu ya Pak Arya ya, Pak Widi juga, Pak Sangula, Pak Tami juga ya, Pak Sandi, Pak Andi, Pak Krispati sama Gopinda. Gopinda udah lama nggak muncul dia ya.
8: tidur ya.
10: Bang Nasrun juga ya, Bang Luhur juga ya. Wis untuk kesemua-kesemuanya dirangkul aja ya Bang Wandi.
8: Siap, oke.
10: Okay. Oke, okay, thank you ya Bang Wandi. Okay, good night.
8: Siap. Baik, terima kasih Bu Resmi. Kita ke pesawat telepon. Halo, selamat malam. Halo, ini sepertinya gak menunggu ya. Tunggu 3 menit atau 5 menit ya. Oke, okay, pesawat telepon ya. Oke, okay, kita angkat ya. Halo, selamat malam. Bung Benny Jo, siapa ini?
11: Halo.
8: Oh benar kan? Kok bisa nebak saya ya?
11: Senandung malam ketawa ke TV bukan cuma sekali, tapi berulang-ulang kali, benar nggak?
8: Berkali-kali, nggak usah berulang. Berkali-kali gitu aja.
11: Berkali-kali.
8: Yuk, yuk. Masa pakai gitu.

0: Suri, Mel Sandi, Rita Effendi, kemudian Krakatau, Power Slave, Krisye, ada Club Project.
1: Krisye ya, apa namanya, itu kemesraan, kemesraan.
0: Krisye yang ada itu nggak ada kemesraan nih, ada nggak ya?
1: Oh, pokoknya Krisye aja.
0: Oke. Okay.
1: Krisye aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Tentunya pertama-tama, yang tugas apa lagi?
0: Yang tugas siapa kira-kira?
1: Tunggu-tunggu. Bang Dharma ya?
0: Iya, salah dah. Bang Wandi lah, masa Bang Dharma. Ini Chandra, deng. Salam buat Bung Benny Jo, Bang Wandi. Oke, siap, dari Bu Resmi.
1: Oh, Ibu Resmi.
0: Ayo, buruan biar nanti keputar lagunya.
1: Iya, iya, benar-benar. Ibu Resmi, salam ya. Ibu Yuni, Ibu Kartika, Ibu Ani, Ibu Indi, Ibu Janura, Ibu Farida Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Ibu Nawa Tendado, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Mm-hmm. Yang terakhir ada Pak Widi Made ya di Tokyo Jepang, Pak Andi di Batam, Pengemas Hari Sulawesi Barat. Itu aja Mas Wandi, makasih. Yap. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam Bung Benny Jo. Oke, langsung ya. Lagu dari Fitri nih, Mengapa Aku Jatuh Cinta. Benar ya? Mengapa Aku Jatuh Cinta buat Bu Farida, kemudian juga ada Hatiku Masih Untukmu, dan kemudian ada Krisye, nanti saya pilihkan lagunya. Oke, okay? Masih di Senang Malam, masih di Kalimantan di sini.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Masih dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar, 56 menit dari pukul 11 malam. Terima kasih banyak yang masih bergabung, yang masih terus monitor di 105,2 MHz atau di 99,5 ya. Dan Ibu Farida yang masih monitor, kemudian juga ada Bung Benny Jo Bu Resmi, Mas Sandi tadi, juga ada Bu Janura, Kak Rahma, Bunda Yoselin, Bang Luhut, Teh Dinda, Kek Mas, Bu Ani Gunung Talang, kemudian juga ada Bu Dewati ya. Kemudian juga ada Bang Luhut. Mas Andi udah dua kali, Bang Luhut dua kali ya. Bung Krispati juga ya. Dan semuanya ya. Bu Tiara tadi yang belum bisa bergabung. Mudah-mudahan besok bisa bergabung ya Bu Tiara. Kemudian juga ada yang lain tadi siapa? Bu Kartika juga ya. Kesulitan masuk katanya ya. Mudah-mudahan besok bisa ketawa ke TV ya. Kemudian juga ada siapa lagi yang belum bisa bergabung tapi sudah mencoba bergabung di sini? Oke, kayaknya sudah ya Bu Indi. Bu Indi kayaknya sudah tidur ini. Tumben nggak chatting, nggak chat ke saya. Sepertinya udah tidur ini ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Ketawa ke TV, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Besok malam akan ditemani oleh siapa kalau Senin ya? Oleh Bung Dharma ya. Senin Selasa, Bung Dharma. Kemudian nanti ada Rabu, Kamis, Jumat. Oh, ternyata saya tugas ya. Dan kalau pagi besok ada Indah yang akan menemani pukul 5 pagi kita akan buka ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Terima kasih untuk yang selalu buat ketawa saya, buat ketawa semua pendengar ya. Dan kita ketemu lain waktu, jangan lupa berdoa dan mengucapkan terima kasih untuk segala hal yang sudah kita dapatkan hari ini. Dan kita bangun besok dengan segar. Walafiat, bugar. Saya pamit, ya saya dengan Pak Wayan pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini untuk edisi hari Senin 10. Masuk kami 5 Oktober 2026 sampai nanti di jam 10 pagi. Dan kebersamaan kita pagi hari ini juga akan kami hadirkan tentang renungan pagi Jaina Darsana, melihat kebenaran ada di segala penjuru. Di hari ini Senin 5 Oktober 2026 kami akan hadirkan renungan pagi bersama dengan Pro 1 RRI Singaraja. Namun sebelumnya kami akan hadirkan inspirasi Pancasila untuk Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, di 5 Oktober hari ini kami akan hadirkan renungan pagi yang akan dipandu oleh rekan Ayu Sundari dari Pro 1 RRI Singaraja, membahas tentang Jaina Darsana, melihat kebenaran ada di segala penjuru, bersama dengan narasumber Dr. Deklarandes IGD Made Metre MSI, Ketua PHDI Buleleng berikut ini.
3: Atau disebut juga filsafat Jainisme, itu adalah salah satu sistem filsafat India, gitu. Sebenarnya filsafat Hindu yang berkembang di luar tradisi Weda, gitu. Artinya kalau filsafat Hindu itu kan ada Sadarsana, itu mengakui otoritas Weda, bersumber pada Weda. Tapi ada tiga filsafat juga yang tidak mengakui otoritas Weda. Salah satu dari tiga ini yang disebut filsafat Nastike adalah Jaina Darsana. Gitu. Ini kalau dilihat dari sejarah perkembangannya, Jainisme itu memiliki akar yang sangat tua itu di India. Dalam tradisi Jain, Jain itu penganut Jaina. Dalam tradisi Jain itu ada 24 guru yang disebut dengan Tirthankara, gitu. Nah, guru yang ke-24 itu yang terakhir yang mengembangkan Jaina Darsana ini adalah Mahavira, itu namanya Mahavira. Ajaran pokok dari Jaina Darsana ini itu yang pertama itu disebut dengan tiga ratna itu atau triratna, yaitu yang merupakan jalan menuju pembebasan itu. Mm-hmm. Kalau di kita di Hindu itu dikenal dengan moksa gitu. Jalan menuju pembebasan atau moksa itu ada tiga yang disebut triratna. Itu yang pertama adalah Samyak Darsana, itu pandangan atau keyakinan yang benar. Mm-hmm. Gitu. Kemudian yang kedua adalah Samyak Jenana, pengetahuan yang benar. Yeah. Yang ketiga Samyak Caritra, itu perilaku atau tindakan yang benar. Jadi inilah yang akan mengantarkan ke pembebasan. Mm-hmm. Jadi meskipun ajaran Jaina ini tidak mengakui otoritas Weda, kalau melihat yang pertama ini saja kan ada kesesuaian sudah ya. Yeah. Jadi pandangan yang benar, pengetahuan yang benar, dan tindakan yang benar, itu yang mengantarkan. Nah, ketiganya harus berjalan bersama untuk mencapai pembebasan. Hmm. Itu yang dalam ajaran kita Hindu disebut dengan moksa gitu. Kemudian ada lima sumpah dari guru atau Tirtankara Jaina Darsana ini, terutama berlaku bagi para pertapa Jaina. Itu lima sumpah itu adalah ahimsa itu. Hmm. Tidak menyakiti makhluk hidup gitu. Kemudian satya, nah, berkata yang benar. Ini ada juga di Hindu kan. Hmm. Ahimsa ada ahimsa, di Hindu ya. Berkata yang benar atau satya itu juga. Asteya gitu, tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan gitu. Hmm. Jadi kalau bukan hak jangan diambil. Yeah. Gitu. Kalau tidak diberikan jangan diambil. Kalau ini diikuti ya tidak ada orang korupsi kan gitu. Tidak mengambil yang bukan hak. Kemudian Brahmacarya, pengendalian seksual gitu atau selibat gitu, artinya tidak menikah ini, terutama untuk pendetanya. Kemudian yang kelima adalah aparigraha. Aparigraha ini tidak melekat atau menimbun kepemilikan. Tapi jangan disalahpahami, bukan tidak boleh memiliki kepemilikan, tapi jangan menimbun. Kepemilikan itu jangan berlebihan. Gitu. Kalau mendapatkan sesuatu lebih dari yang dibutuhkan, berikan kepada yang membutuhkan. Mm-hmm. Nah, itu dari lima prinsip itu, prinsip ahimsa menjadi ciri yang sangat kuat dalam Jainisme. Nah, sekarang pokok ajaran yang ketiga tadi kan sudah dua kelompok itu, yaitu konsep tentang jiwa dan karma. Jadi ini ada juga di Hindu. Hmm. Kan. Nah, Jaina Darsana membedakan antara jiwa dan ajiwa. Jiwa atau makhluk hidup yang memiliki kesadaran itu jiwa. Ajiwa segala sesuatu yang bukan jiwa. Nah, menurut Jainisme, jiwa pada hakikatnya memiliki kemampuan kesadaran dan pengetahuan yang sempurna. Jadi kalau berhenti pada jiwa saja, jiwa itu sesungguhnya murni, memiliki pengetahuan yang sempurna. Namun kalau kemudian terikat oleh karma, itulah menyebabkan jiwa itu terkotori. Mm-hmm. Bagaikan cermin yang murni bersih bisa memantulkan, tetapi kalau ditutupi oleh debu, cermin itu tidak bisa memantulkan. Nah, demikian pula jiwa, sesungguhnya jiwa itu murni dan sempurna, tapi kalau dikotori oleh karma maka jiwa itu menjadi tidak murni. Nah, kemudian ajaran yang keempat ini yang menjadi sumbangan terbesar bagi dunia ini, ajaran Jaina ini, yang disebut dengan Aneka Tatwada. Salah satu sumbangan yang paling penting dari Jaina Darsana ini adalah Anekanta Wada, yaitu gagasan bahwa realitas itu memiliki banyak aspek gitu, dan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dari satu sudut pandang saja. Nah, kembali ke tadi, sudah diawali pembukaan oleh Mbak Ayu. Nah, kebenaran menurut Jaina Darsana itu, atau filsafat Jainisme, kebenaran itu sangat kompleks. Tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim bahwa hanya pandangan dia saja yang benar. Jadi kebenaran itu sifatnya kondisional, dari sudut mana memandang. Nah, perumpamaan yang bisa dipakai sangat baik dari ajaran Jaina Darsana ini adalah dibuat dalam bentuk cerita. Kalau dalam bahasa Inggris, the six blind men, gitu. 6 orang buta yang meraba gajah, kemudian masing-masing menyampaikan gajah itu seperti apa sih, gitu. Nah, dari 6 orang buta itu masing-masing pertama meraba dari depan, yang didapatkan diraba adalah belalainya. Maka gajah itu disampaikan seperti ular. Yang berikutnya meraba juga dari depan, gadingnya diraba, maka gajah dikatakan seperti pedang. Orang jain, betul-betul jain, mangut-mangut, iya gitu. Kemudian masih yang dari depan, kupingnya dipegang, maka orang itu mengatakan, wah, gajah itu seperti kipas. Orang Jaina tidak akan menyalahkan, iya gitu. Kemudian ada yang meraba di bawah, dipeluk begini kakinya, wah, gajah itu seperti tampul. Orang Jaina mengatakan, iya. Kemudian naik ke atas, badannya diraba begini lebar, wih, gajah itu seperti tembok gitu. Orang Jain mangut-mangut gitu. Kemudian orang buta yang keenam dari belakang ekornya dipegang, wah, gajah itu seperti cemeti gitu. Orang Jain mengatakan mangut-mangut, ya gitu. Tidak menyalahkan orang Jain itu. Tetapi terakhir orang Jain berkata, bukan kepada 6 orang buta itu, agar tidak menyalahkan saudara kita yang 6 itu, naiklah berdiri di atas punggung gajah. Maka kita akan bisa memaklumi kalau orang buta itu mengatakan gajah ada seperti ular, seperti pedang, seperti kipas, seperti tampul, seperti tembok, seperti cemeti. Kita akan maklum. Makna dari cerita ini adalah naik berdiri di atas punggung gajah itu, kalau belajar, belajarlah sampai tuntas. Kalau tuntas belajar, kita betul-betul memahami apa yang kita pelajari, maka kita tidak akan suka menyalahkan orang lain. Itulah dasar dari toleransi. Dan itu pula sampai kepada tertua Hindu kita di Bali. Itu yang menyebabkan orang Bali yang sesungguhnya orang Bali tidak pernah mau menyalah-nyalahkan orang lain. Tidak pernah mau mengklaim bahwa dirinya lah yang benar. Tetua Bali kita begitu dulu, karena beliau mendapatkan ajaran Jain ini. Meskipun Jaina ini tidak mengakui otoritas Weda. Warga Hindu, kalau kita belajar, belajarlah sampai tuntas. Sehingga dengan pengetahuan itu, kita tidak akan pernah mengklaim paling benar dan tidak akan pernah menyalah-nyalahkan orang lain. Saya rasa itu.
0: Wah, luar biasa Niki, pemaparan atau sharingnya ya Pak Jero. Memang Jaina Darsana ini mengajak kita banyak belajar ya, Pak Jero ya. Bagaimana rendah hati dalam mencari kebenaran, karena bisa jadi kebenaran itu tidak hanya berada di satu penjuru, tetapi juga bisa dilihat dari berbagai sisi. Oke, kita juga beri kesempatan kepada pendengar lain untuk
4: beratensi, berpartisipasi baik di 24644 ataupun di WA Pro 1 ya. Ada chat dari Pak Suwardana niki, mohon izin Pak Jero saya bacakan langsung niki. Apakah mungkin Jaina Darsana tidak percaya kepada Weda yang ditulis di zaman Kali? Karena punya prinsip jangan terlalu cepat percaya kepada apa yang kita dengar, karena kebohongan lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Oke, bagaimana Pak Jero tanggapannya?
3: Intinya begini, terima kasih Pak Suwardana. Intinya filsafat Jain ini tidak mengakui otoritas Weda, tetapi beberapa ajarannya itu saling berkelindan gitu, saling berkaitan dengan ajaran apa yang terdapat pada Weda, termasuk Triratna tadi, yaitu pengetahuan yang benar, keyakinan yang benar, dan perilaku yang benar. Nah, juga tadi kebenaran itu ada di segala penjuru, itu sudah dilihat oleh orang Jaina. Kita di Bali memakai itu sebagai doa pembukaan. Om Anu Badrah Kratoyantu Wiswatah, itu kita kan mendoakan supaya kebenaran datang dari segala penjuru, dan filsafat Jainisme itu sudah melihat kebenaran itu ada di berbagai penjuru. Karena itu tidak pada tempatnya kita mengklaim bahwa pandangan kitalah yang paling benar. Jadi kebenaran itu ada di berbagai sudut pandang. Saya rasa itu.
4: Sudah berdering sepertinya di 24644 kita menyapa pendengar. Selamat pagi, swastiastu.
5: Halo, selamat pagi. Om swastiastu untuk Bapak narasumber Pak Jero.
3: Pak Somo, terus Pak Somo ini kas suaranya.
5: Ini kalau filsafat Jain ini benar-benar membuat dunia ini menjadi damai. Kalau kita bisa melaksanakannya. Tadi salah satu yang saya dijelaskan tentang brahmacarya. Banyak brahmacarya itu diartikan pengontrolan nafsu seks gitu ya. Dijelaskan. Kalau kita di sini di Bali, brahmacari itu sering diartikan tidak menikah atau bagaimana itu. Padahal ada juga penjelasan yang mengatakan brahmacarya artinya selalu melekat kepada Brahma. Pikirannya pikirannya selalu melekat kepada Brahma. Itu sebenarnya inti daripada arti daripada brahmacarya. Sehingga waktu orang belajar misalnya, jangan berpikir tentang cewek saja, jangan berpikir tentang cowok saja, berpikirlah tentang pengetahuan, tentang Tuhan, tentang pelajaran-pelajaran, mungkin begitu, sehingga tidak semata-mata nanti. Padahal bagaimana kalau sudah kita masuk grihasta, bagaimana pengontrolan seksnya? Apakah kita tidak melakukan brahmacarya lagi? Padahal orang menikah juga sebenarnya masih bisa berpikir tentang Tuhan, melekatkan pikirannya pada Tuhan.
3: Terima kasih Pak Somo.
4: Atas atensinya. Sebelum ditanggapi oleh Pak Jero, saya bacakan kembali chat Niki dari Pak Jero Gede Dane. Rahajeng Semeng Pak Jero, untuk topik hari ini sangat bagus sekali apa yang telah dipaparkan oleh narasumber tentang kebenaran. Semoga kebenaran datang dari segala arah. Yang menjadi pertanyaan, apakah kebenaran sama dengan kepatutan? Kenten. Berikutnya chat dari Pak Jero Maliarse Niki, Rahajeng Semeng Pak Jero Maliarse. Untuk topik Jaina Darsana melihat kebenaran dalam segala penjuru. Jaina Darsana merupakan salah satu bagian dari Nawadarsana yang berpandangan tidak mengakui eksistensi kitab suci Weda ini, pandangan filsafat kelas tinggi yang sulit dipahami oleh orang awam. Sekalipun demikian, ajaran yang ditetapkan adalah ahimsa, yaitu pandangan pantang kekerasan, kuat mengendalikan hawa nafsu, menekan kejujuran, tidak terikat materi, bahkan pantang mencuri. Sekalipun tidak percaya dengan Weda, tetapi ajarannya luar biasa dalam penerapan kebenaran atau dharma. Jika dilihat, topik yang diangkat dengan adanya kebenaran berada di segala penjuru. Hal ini terkait dengan ucapan suci Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti unggul dengan landasannya pandangan ilmu pengetahuan dan perilaku yang benar. Sekalipun menentang ajaran Weda, tetapi pelaksanaan ajaran agama Hindu kuat terlaksana dengan baik dan benar karena konsepnya berpegang dengan dharma atau kebenaran. Kebenaran ada di segala penjuru, mengingatkan juga dengan ucapan Wiyapi Wiyapake bahwa Tuhan ada di mana-mana. The good is very well. Hal ini mengindikasikan bahwa kebenaran berada di segala penjuru karena Tuhan Maha Kuasa, Maha Pengasih, bahkan Maha Esa. Intinya ajaran Jaina Darsana tetap memegang kebenaran yang didasari dengan konsep belajar dengan baik dan benar agar mencapai kebahagiaan lahir batin. Demikian sharingnya Niki. Matur suksesmu semua Pak Jero Maliarse. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyapa hari ini. Ada Bunda Budi yang sudah monitor sedari tadi, Pak Jero Ribawe. Dan kita sapa kembali atensi pendengar nggih, Pak Jero. Ada Bunda Janura yang ada di Bangli ya, sebelum ditanggapi satu persatu. Rahajang Semang, swastiastu Bunda.
6: Ajang Semang, Om Swastiastu, Mbak Ayu, Sendariku, cantik, sarang Pak Ngalasumar, Pak Dokter, Ketur Medra. Dikit yang salah gitu, ini nih, dengan topiknya, ya, seperti kebenaran ada di skala penjuru. Dan makin kan kadang-kadang sering sekali kita yang membilang keadaan yang sehari-hari, baik di depan mengkuli, tempat kerja, pertemuan kadang-kadang dengan teman-teman, dengan masyarakat, kadang-kadang kan kita memberikan kesan-kesan yang baik, yang benar, sesuatu kita jelaskan, dan tapi tanggapannya kadang-kadang dia tidak benar. Kenapa kamu bilang gini? Kadang-kadang sering sekali cekcok nih ke dalam rapat dengan sering sekali ke dalam sampai tidak mengerti, dia mau dijelaskan, dia tidak mau mengerti. Dia menanggapi seperti tanggapannya diri sendiri. Kadang-kadang pun bicaraan ini ke Pak Dokter untuk biar bisa dia mengerti orang-orang ini. Kadang-kadang ini rapat ini sering sekali ke menjugjak. Kadang-kadang ini kan karit yang aktif kadang-kadang kenten Pak Dokter. Dedangan ini yang asar sering mantan. Suksemu ini. Om Santi Santi Santi Rayu Rajang ini.
3: Suksemu Ibu Janura.
4: Sampun beratensi Niki, selain Bunda Janura ada lagi?
3: Iya, terima saja.
4: Kita dulu. Terima dumun nggih di 24644 ataupun di WA.
3: Berarti jualannya 1. Bu Ayu Sundari laris ini.
4: Luar biasa Niki topiknya hari ini Pak Jero nggih. Mungkin masih kosong. Silakan dumun ditanggapi Niki satu persatu Pak Jero.
3: Ah, nggih kalau Pak Suwardana sampun tadi. Pak Somo, matur susukmo Pak Somo, terima kasih. Kalau Jaina sendiri itu sangat ketat itu pada Brahmacarya itu secara spesifik disampaikan pengendalian seksual gitu, secara spesifik itu. Tapi kalau dibawa kaitannya dengan ajaran Hindu kita, catur asrama itu, Brahmacarya itu kan asrama yang pertama. Itu kita lebih sering mengaitkannya dengan masa belajar sebagai apa keyakinan Hindu. Nah, kalau Brahmacarya yang kita pahami di Hindu seperti yang disampaikan oleh Jaina itu kita sering menyebutnya dengan Suklo Brahmacari. Gitu. Suklo Brahmacari itu kalau di Bali. Gitu. Nah, terus tentu ajaran catur asrama itu kita sudah tahu setelah selesai Brahmacarya terus ke Grahasta, terus lanjutnya ke Wanaprastha dan ke Biksuka. Itu kalau sudah ajarannya di Hindu. Nah, kalau kita pakai logika sekarang, kenapa masa belajar di Hindu itu dikaitkan dengan pengendalian seksual? Ya seperti yang Pak Somo sampaikan tadi, semasih belajar, termasuk nasihat orang-orang kita, orang-orang tua kita, kalau masih belajar jangan dulu memikirkan pasangan, jangan dulu, kalau bagi yang laki-laki jangan memikirkan perempuan, bagi yang perempuan selegang melajah malu, gitu yang dibalik dong alih tunangan malu, gitu. Itu menjadi nasihat based on gitu yang berbasis pada ajaran Brahmacari. Saya rasa kita perlu memahami logikanya seperti itu, Pak Somo, seperti yang Pak Somo pahami. Nah, ini pula yang kita perlu memandang bahwa Jaina Darsana itu seperti disampaikan tadi oleh Jero Maliarse, meskipun tidak mengakui otoritas Weda, tetapi banyak dari ajarannya yang saling berkaitan dengan ajaran Hindu, lebih-lebih Hindu kita di Bali, gitu. Saya rasa seperti itu. Kemudian Jero Gede Dana, apakah kebenaran sama dengan kepatutan? Ya, ada persamaan dan ada perbedaannya. Kalau menyampaikan kebenaran pun dengan cara tertentu itu bisa jadi menjadi tidak patut, gitu. Misalnya sesuatu yang benar kalau kita paksakan penyampaiannya, itu penyampaiannya tidak patut. Disanalah letak perbedaan antara kebenaran dengan kepatutan. Ya. Menyampaikan yang benar pun kalau dengan cara yang keliru menjadi patut. Tapi kalau menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, itu akan menjadi patut. Ya. Saya pahami seperti itu, Pak Gede Dana. Pak Jero Maliarse, matur suksume, sudah memaparkan kembali apa yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, kemudian Ibu Janura, nah inilah pertanyaan yang sangat penting, yang juga menjadi nasihat Jaina Darsana, gitu. Tadi Bu Janura menyampaikan dengan baik kondisi kita. Sering dalam interaksi, apakah itu pertemuan biasa, apakah itu rapat formal, gitu, masing-masing pihak menyampaikan pandangannya dengan argumentasinya masing-masing. Namun sama-sama tidak ada yang mau mengalah, sama-sama merasa benar. Itu dalam kenyataan memang sering terjadi. Pertanyaan Bu Janura itulah menjadi nasihat penting dari Jain Darsana. Apapun yang kita kaji, apapun yang kita pelajari, pelajari sampai tuntas, sampai sedalam-dalamnya. Maka kita akan melihat juga ada kebenaran pada pihak lain. Nah, justru kalau kita separuh-separuh belajar, setengah-setengah belajar, tidak tuntas kita tahu, maka kita yang akan merasa paling benar, seolah-olah pada pandangan orang lain tidak ada kebenaran. Perumpamaan 6 orang buta meraba gajah itu sangat baik, gitu. Yang ketujuh adalah, inilah yang ketujuh ini, penganut Jain, gitu. Tidak buta dia, dan naik ke atas punggung gajah sehingga belalainya dilihat, taringnya dilihat, gadingnya dilihat, kupingnya dilihat, kaki gajah dilihat, badan gajah dilihat, ekor gajah dilihat, sehingga bisa memaklumi mengapa orang buta itu mengatakan gajah itu seperti apa yang dia raba, gitu. Nah, kalau kita tidak naik sampai berdiri di atas punggung gajah, maka kita tidak bisa melihat seluruh gajah itu secara utuh. Pengetahuan itu seperti itu juga. Kalau setengah-setengah kita mendapatkan pengetahuan, maka kita akan merasa pengetahuan yang sudah kita dapat itu paling benar, sedangkan pengetahuan orang lain tidak benar. Karena itu, mari apapun yang kita kaji, apapun yang kita pelajari, pelajari sampai tuntas. Termasuk kalau kita mempelajari agama, mari kita tekuni agama kita masing-masing sehingga tidak akan sampai tidak suka menyalah-nyalahkan agama yang dianut oleh orang lain. Saya kira seperti itu ajaran dari filsafat Jainisme ini, Ibu Janura, warga Hindu dimanapun berada. Inilah yang disebut sebagai sumbangan terbesar dari Jainisme kepada dunia. Mm-mm. Saya rasa seperti itu, Bu Ayu.
4: Iya. Yang punya Pak Jerma Liarsa sudah tertanggapi
3: ya,
4: juga?
3: Sudah, ya. Okay. Sudah matur suk semua. Mm-hmm. Karena mengulang lagi.
4: Mengulas
3: kembali.
4: Baik, kita sapa kembali, Niki. Ada Armada di Pancasari.
3: Armada.
4: Ya, swastiastu.
7: Selamat pagi, Mbak Ayu Sundari.
4: Silakan, Armada.
7: Om swastiastu, Bapak Gede Made Metre. Rikiti Amataken. Bagaimana caranya kita berpendapat tapi tidak membuat orang tersinggung atau sakit hati. Ini kemantan Pak Mitra sarang Mbak Ayu suksema Om Santi Santi Santi Om.
4: Om Santi Santi Santi Om. Matur suksema niki Armada. Atas pertanyaannya, selain Armada mungkin pendengar lain yang akan beratensi kembali untuk sharing-sharing terkait topik Jaina Darsana melihat kebenaran ada di segala penjuru. Baik, langsung saja ditanggapi ataupun dijawab Pak Jerry.
3: Terima kasih Pak Armado di Pancasari. Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Kalau kita berinteraksi, apapun yang kita sampaikan itu harus memperhatikan etik. Gitu. Mm-hmm. Kalau di ajaran kita kan sudah ada itu, kita pelajari tatwa, susilo, dan acara agama. Susilo itu etik gitu. Kendati pun kita merasa benar gitu, maka dalam menyampaikan itu kita harus tetap berpijak pada etika. Hmm. Memakai bahasa yang santun, memakai gerak tubuh yang ya tidak apa, tidak menyebabkan orang tersinggung.
4: Yeah.
3: Nah, yang terakhir yang muncul di media massa kan, mohon maaf, ini ada oknum petugas polisi. Mm-hmm. Yang pada saat apa menghandle demo itu menjulurkan lidah itu. Nah, itu kan sampai dipanggil itu kan, sampai dipanggil oleh atasannya. Nah, itu sebagai suatu contoh saja.
4: Okay.
3: Kalaupun kita dalam keadaan melaksanakan tugas dengan baik, postur tubuh kita, gerak tubuh kita harus secara wajar. Nah, kalau menyampaikan sesuatu memakai bahasa yang santun, nah itu dari secara fisik apa interaksi. Hmm. Itu. Nah, secara isi interaksi, nah kembali kepada ajaran Jaina, maka belajarlah dengan tuntas, belajar dengan lengkap sehingga kita bisa melihat kebenaran juga ada pada pihak lain.
4: Mm-hmm.
3: Nah, setelah kita mendapatkan kebenaran itu, kalau mau menyampaikan kepada pihak lain memakai bahasa santun dan memakai gerak tubuh juga yang bisa diterima oleh lingkungan, saya rasa seperti itu.
4: Okay. Kalau di tengah media sosial ya Pak Jero, yeah, sering kita melihat ada yang cepat menghakimi begitu.
3: Yeah.
4: Nah, ini bagaimana prinsip Jaina Darsana bisa membantu kita menyikapi perbedaan pendapat itu?
3: Nah, seperti yang disampaikan tadi, ajaran dari Jaina Darsana ini sangat ketat menyampaikan itu. Jangan sampai mengklaim bahwa pandangan sendirilah yang paling benar gitu.
4: Hmm.
3: Itu kan artinya bahwa pada pihak lain juga ada kebenaran. Nah, untuk bisa sampai kesadaran itu, kembali lagi seperti tadi, belajar dengan baik, belajar dengan tuntas, belajar dengan benar, sehingga kita betul-betul memperoleh pandangan yang luas.
4: Mm-hmm.
3: Perumpamaannya tadi,
4: okay,
3: orang yang berdiri di atas punggung gajah, keseluruhan gajah itu bisa dilihat.
4: Baik.
3: Sehingga kita tidak menyalahkan orang lain.
4: Kita jadinya terima kembali atensi ya, pendengar ya Pak Jero ya. Selamat pagi, swastiastu.
8: Swastiastu.
4: Nggih. Kalau tidak salah dengan Pak Narde niki?
8: Iya, ya, betul.
4: Waduh, ampura Pak Narde, volume radionya kenten nggih? Biar tidak feedback. Nggih. Silakan Pak Narde Niki, pengamat hukum.
9: Teman kita yang sangat baik yaitu Pak Gede Made
4: Mitre,
3: nggih. Inggih, suhu guru

0: bisa cari kerja, Sender. Lalu long-life education atau belajar seumur hidup tuh sampai kita tua, sampai kita akhiri hayat kita masih tetap belajar. Apa sama itu atau berbeda? Di mana perbedaannya? Atau sama? Di mana persamaannya? Nah itu, yang itu ke sana gitu. Karena tiap pemahaman tiang sebeda Pak tadi ada sudah yaitu sampai persahabat Hindu dari India dan sebagainya itu saya tidak paham betul. Nah ini untuk ini saya bertanya yaitu belajar sampai tuntas itu apakah sama dengan long life education? Terima kasih.
1: Inggi.
0: Semoga selalu sehat. Ya, Inggi.
2: Matur suk semua, astungkare, semoga juga guru tetap sehat dalam usia sekarang ini gitu. Tapi lama tidak ketemu, berjumpa secara fisik, nggih guru.
1: Nggih.
2: Ya, gini, belajar tuntas.
1: Ya, ampure niki kita terima atensi kembali nggih, ada lagi ya. Swastiastu, selamat pagi.
3: Swastiastu, ragam sama.
1: Nggih, Pak Gus bawa niki.
3: Nggih.
1: Nggih, silakan Pak Gus.
3: Sampai jadi tadi teman-teman sudah banyak.
1: Oh, Pak Putu Mardi pun iki.
2: Pak Mardi.
3: Yang ingin menyampaikan, yang mendakian nanti. Apa sih sebenarnya kebenaran yang hakiki itu? Kebenaran yang hakiki itu. Ya, maksudnya ini benar ini benar yang sebenarnya bagaimana yang disebut dengan kebenaran yang hakiki. Terima kasih. Oh, bisa.
1: Inggi, salam rahayu mawali niki Pak Putu Mardi Pak alias Nang Biot, vokalnya kok mirip-mirip Pak Gus Bawa ring Batu Bulan niki.
2: Pak Gus Mau ini.
1: Pak Gus Mau, iya Pak Gus Bawa beda lagi Pak Jero. Inggi. Ya, itu aten ini ya, penelpon terakhir ya Pak Jero ya karena waktu ya. Inggi, silakan untuk dijawab.
2: Belajar tuntas niki Guru Narda Ugrosena. Apa sama? Apa ada perbedaannya dengan long life education? Nah, kalau dari sisi makna katanya itu, belajar tuntas itu lebih mengarah kepada materi yang dipelajari supaya tuntas. Kalau kita di pendidikan ada di kurikulum, habiskan kurikulum itu. Nah, karena kita ada terminal, belajar di tingkat SD, maka materi kurikulum SD itu semuanya dikuasai. Kemudian ada terminal SMP, materi kurikulum SMP itu tuntas dikuasai. Jadi tuntas itu berkaitan dengan materi. Kalau long life education itu terkait dengan waktu. Itu semasih kita hidup, seumur hidup kita terus belajar. Tetapi yang namanya belajar itu kan tidak di sekolah saja, tidak di lembaga pendidikan formal saja, di luar pun secara mandiri pun juga belajar. Nah, belajar atau long life education itu belajar seumur hidup berkaitan dengan waktu. Belajar terus, semasih hidup terus belajar. Kalau belajar tuntas itu berkaitan dengan materi yang dipelajari. Tuntas sampai level mana? Materi kurikulum SD tuntas, selesai belajar, lulus SD, demikian seterusnya sampai dengan perguruan tinggi. Nyambung ke long life education, meskipun tuntas di perguruan tinggi sampai S3 doktor, keluar dari program doktor, di masyarakat masih belajar, di rumah masih belajar, itu berkaitan dengan waktu long life education. Itu. Nah, Pak Gus Mau, kebenaran hakiki itu artinya mutlak gitu. Nah, ilmu itu, kalau ilmu itu tidak mencari kebenaran hakiki. Yang mencari kebenaran hakiki itu adalah filsafat dan agama gitu. Itu mencari kebenaran hakiki. Kalau ilmu bukan kebenaran hakiki yang dicari, kebenaran berdasarkan data pada sampai saat itu. Kalau di kemudian hari ada data lain yang mampu menyalahkan, maka kebenaran yang kita pakai based on data yang sudah ada itu bisa diganti oleh kebenaran yang baru. Nah, kalau kebenaran hakiki, kebenaran agama, sampai kapanpun itu tetap benar. Saya kira itu kebenaran hakikinya Pak Gus Mau, Pak Putu Marte.
1: Nggih. Sepertinya sudah semua terjawab ya Pak Jero ya.
2: Semoga demikian. Tapi nampaknya jualan Bu Ayu Sundari laris ini.

Biasa karena narasumbernya luar biasa hari ini dan juga topiknya sangat bagus dan menarik ya Pak Jero ya. Untuk perbincangan hari ini tentu kita bisa belajar melihat kebenaran itu tidak selalu berarti berdiri di satu tempat ya dan merasa paling tahu. Jadi Jaina Darsana itu mengajarkan kita untuk membuka ruang bagi sudut pandang yang berbeda. Karena boleh jadi ada bagian dari kebenaran yang belum kita lihat ya Pak Jero ya. Jadi perbedaan tidak harus selalu berakhir dengan pertentangan. Justru dengan mau mendengar, memahami dan melihat dari berbagai penjuru, kita bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana gitu ya, dalam menyikapi kehidupan. Jadi semoga perbincangan hari ini pendengar mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru ya, membuat orang lain tersinggung, apalagi menghakimi begitu ya Pak, apalagi memojokkan gitu ya Pak Jero ya, karena seseorang melihat sesuatu dengan cara yang berbeda begitu. Karena keterbatasan waktu Niki yang puru Pak Jero, kita akhiri perbincangan ataupun renungan pagi hari ini yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar. Dan terima kasih Niki, Bapak Dr. Dr. Andes Gede Madimitra MSI selaku Ketua PHD Ibu Leleng atas waktu dan kesempatannya sudah sharing-sharing terkait topik Jaina Darsana melihat kebenaran ada di segala penjuru. Dan juga pendengar yang sudah luar biasa partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan Paramasanti ya Pak Jero ya. Om Santi Santi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat Hajeng Semeng, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Anda masih bersama kami di Denpasar pagi ini dan telah kita simak tadi renungan pagi bersama dengan Pro 1 RRI Singaraja. Sudah banyak membahas tentang poin-poin yang tentu saja menginspirasi kita pagi hari ini. Jaina Darsana melihat kebenaran ada di segala penjuru. Pagi hari ini terdapat informasi lainnya juga untuk pendengar. Bersama saya Indah Widyasari, kami akan kembali selepas Puja Trisandia pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9.
1: Cuki dengan akabehan, riwa kasang, wenang cuki te pratiak sukir lan pasir. Ukir pindah ke waktu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
3: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
4: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Menemani Anda pagi hari ini pendengar Pro 1 RRI Denpasar dengan beragam informasi untuk Anda, di antaranya terkait dengan makan bergizi gratis atau program MBG yang saat ini sudah diaktifkan untuk kawasan 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Kemudian juga kami akan hadirkan kabar soal krisis air bersih yang terjadi di wilayah Kuta Selatan, dan juga pemerintah Kota Denpasar sudah bersiap-siap untuk menuju ke musim penghujan dan sudah melakukan beberapa penanganan untuk sungai di Kota Denpasar. Kami akan hadirkan setelah satu buah lagu dari Lugia, Memikat, untuk Anda pagi hari ini.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Menarik sekali lagunya Logia ini ya. Kalau kita pikir-pikir ada kaitannya juga sama kehidupan kita sekarang. Pagi-pagi udah bisa ngelihat foto selfie-nya tetangga di Facebook, bisa ngelihat fotonya orang-orang yang lama banget kita nggak lihat dan kelihatannya cantik banget gitu ya. Story-nya juga kelihatan selalu bahagia-bahagia aja gitu. Cuma yang mengagetkan di zaman sekarang adalah, tapi kalau ketemu langsung, ternyata orangnya kebanyakan diam gitu ya. Wajahnya ternyata beda banget sama di media sosial. Semi ketipu sebenarnya dengan kehidupan dunia maya sekarang. Jadi kalau pagi-pagi kita cari yang jangan terlalu mendistraksi pikiran kita sih gitu ya. Jadi gak selalu apa yang kita lihat ternyata itu juga ada di kenyataannya ya. Jadi itulah yang membuat kita memikat terhadap dunia maya, belum tentu kehidupan nyatanya ya kita juga terpikat dengan pesonanya. Tapi kalau pesona yang satu ini membuat kita juga semakin optimis, nanti kalau masuk ke musim hujan semakin baiklah kita menghadapi gitu ya, antisipasi banjir terutama. Nah, di pemerintah Kota Denpasar sudah melakukan beberapa aktivitas normalisasi aliran sungai dan juga drainase di 40 titik yang musim hujannya ini akan masuk di bulan November atau Desember. Dan 40 titik ini tersebar di seluruh Kota Denpasar, disaksikan langsung oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara dan meninjau langsung normalisasi tukat loloan di Sanur Kau Denpasar. Dan pengerjaan ini sudah berlangsung sekitar 1,5 bulan karena sangat tinggi sekali sedimentasi yang ada di sungai. Nah, pendengar, selain tukat loloan, normalisasi juga akan dilakukan di tukat mati, tukat rangde, dan tukat ayung. Dan upaya ini sekali lagi untuk bisa mengurangi resiko genangan maupun banjir dan juga pemeliharaan drainase yang ada di Kota Denpasar. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari laman Antara News untuk Anda. Kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.

0: ที่นี
1: ่Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteller.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteller satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
1: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
2: Kok enggak bisa?
1: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
2: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, pagi hari ini kita coba cek dulu seperti apa perakiraan cuaca untuk hari ini 5 Oktober 2026. Sudah tersambung bersama dengan Wayan Wirata dari BMKG Wilayah 3. Silakan, Wirata.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Dan berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Lehah Bali dan sekitarnya. Yang berlaku hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Di mana untuk cuaca secara umum cerah hingga berawan dan ada potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi secara tidak merata di wilayah Bali bagian tengah pada siang dan sore hari. Dan untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dan maksimum mencapai 34 km per jam. Suhu udara kisaran 18 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara kisaran 85 hingga 94%. Dan untuk matahari terbenam hari ini pada pukul 18 lewat 14 WITA. Kemudian untuk Manglot di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,5 hingga 3 meter. Dan untuk peringatan dini waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Bandung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan selanjutnya kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Wayan Wirata dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca untuk hari ini 5 Oktober 2026. Dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kami sampaikan untuk program Makan Bergizi Gratis untuk saat ini sudah diaktifasikan dapur-dapur MBG-nya khusus di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Saya kutip dari laman Antara, pendengar Badan Gizi Nasional sudah mengaktifkan dari dapur atau SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan sebelum melayani penerima manfaat, setiap dapur makan bergizi gratis juga terlebih dahulu dipastikan kesiapannya. Dari beberapa informasi yang kami himpun juga, pendengar Pro 1, SPPG di wilayah 3T ini mulai beroperasi dengan 211 mitra mandiri, kemudian juga ada 269 SPPG terpencil, jadi jumlahnya ada 480 SPPG atau 480 titik SPPG di 3T, sekali lagi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang sudah diaktifkan. Tersebar di 16 provinsi dan juga 116 kabupaten kota. Dan proses aktivasi SPPG juga memang difokuskan langsung oleh Badan Gizi Nasional. Dan sementara ini jumlah SPPG di wilayah 3T, sebagaimana saya himpun informasinya dari Menko Pangan, per 10 Juni 2026 dan juga kembali diupdate oleh Badan Gizi Nasional di bulan Agustus tahun 2026 ada 8.617 titik SPPG yang sudah beroperasi dan 2.700 titik yang sudah dibangun namun belum beroperasi. Dan saat ini sekali lagi pendengar dari Badan Gizi Nasional memprioritaskan SPPG di wilayah 3T, wilayah dengan stunting tertinggi, wilayah yang tinggi sekali, dan wilayah-wilayah lain yang memang banyak sekali mendapatkan aduan. Saat ini sedang dipersiapkan dan juga dilakukan pembenahan-pembenahan oleh Badan Gizi Nasional. Informasi ini sekali lagi kami hadirkan untuk Anda di Denpasar pagi ini. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di balik cerita lagu September Ceria, lagu ini sudah lama dikenal lewat suara penyanyi pertamanya Vina Panduwinata. September Ceria hampir selalu dinyanyikan orang pada saat itu, terutama bagi pasangan muda yang kasmaran. Namun penciptanya, James F. Sunda, punya cerita sendiri tentang lagu itu. Dalam peluncuran album kompilasi yang dimotori Music Factory dan Seno M. Harjo, album ini berisikan lagu-lagu terbaik dari James F. Sunda. Lagu September Ceria sangat populer karena penyanyi, pencipta lagu, dan produsernya tepat, dan juga waktu yang tepat.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Cinta ini bergelora, gelora banget suaranya Noella pagi hari ini. Selamat pagi Bu Janura di Bangli, terima kasih sudah menyapa pagi hari ini. Ada Jerome Aliarsa, Rimbon Dalam juga. Terima kasih selalu kasih pesan-pesan yang sangat-sangat membuat kami para angkasawan-angkasawati semakin semangat lagi di setiap harinya kami siaran. Kemudian juga Pak Artanama, selamat pagi, terima kasih. Semoga juga lagu-lagunya pas untuk didengarkan pagi hari ini karena hari Senin, awal minggu di minggu kedua di bulan Oktober 2026. Semoga sehat dan juga di peringatan hari jadi TNI. Untuk hari ini 5 Oktober 2026 kami juga akan siarkan nanti pendengar di pukul 9.50 pelaksanaan dari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami juga hadirkan kabar kalau Anda yang ada di wilayah Nusa Dua, Jimbaran, Pecatu dan sekitarnya pendengar, atau yang masuk di wilayah Kuta Selatan, kalau misalkan ada hal yang ingin dikeluhkan soal air bersih, silakan disampaikan. Karena dari Bang Wandi yang tinggal juga di wilayah Kuta Selatan sudah sempat mengeluh lama banget airnya mati. Dan ini juga mendapatkan perhatian khusus dari DPRD Badung yang berharap krisis air di Kuta Selatan bisa segera teratasi. Dan pemerintah Kabupaten Badung sebenarnya sudah melakukan beberapa tindakan-tindakan begitu ya, persoalan air bersama dengan Perumda Air Minum Tirta Mangutama, dan juga melakukan sejumlah perbaikan karena kemarau panjang saat ini memang memungkinkan sekali mempengaruhi kualitas atau ketersediaan juga dari air baku, debit air di dam estuari yang jadi salah satu sumber pasokan air di wilayah selatan mengalami penurunan. Keluhan masyarakat juga banyak sekali begitu ya, dan kita harap bisa diselesaikan dengan lebih cepat lagi. Dan pendengar Pro 1, jika ada yang memang ingin disampaikan bisa langsung saja WhatsApp ke WhatsApp kami di 0896781238330.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

101 RRI Denpasar, kami akan kembali dengan Warta Berita Lintas Dewata pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan informasi soal momentum hari jadi ke-81 Tentara Nasional Republik Indonesia, jadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi, dan juga kabar lainnya untuk Anda pagi hari ini pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
2: Ketika ada band internasional yang saya sangat suka dan ternyata saya harus war tiket dan saya nggak dapat tiket tersebut, terus akhirnya saya mencari alternatif beli tiket yang lain, ada yang mengatasnamakan ternyata dia calo, terus habis ternyata dia adalah penipu.
3: Selamat pagi. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Rasa takut tertinggal, tren atau fear of missing out dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Dari Hayam Muruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Kedekatan dengan rakyat tetap penting, namun peran TNI perlu dijalankan secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik.
1: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSI mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia. Peringatan ini merujuk pada pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 5 Oktober 1945.
7: Sejarah Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau HUT TNI yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober merujuk pada momen pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Pembentukan TKR melalui maklumat pemerintah oleh Presiden Soekarno merupakan tonggak awal berdirinya Angkatan Bersenjata Resmi Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Sebelum nama TNI resmi digunakan, organisasi militer Indonesia mengalami transformasi nama dan bentuk dari masa ke masa untuk menyesuaikan dengan situasi regulasi politik dan standar militer internasional. Evolusi nama dan sejarah TNI. Perjalanan sejarah TNI melewati beberapa fase penting. Pertama, 22 Agustus 1945. Dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR untuk menjaga keamanan rakyat setelah kemerdekaan. Kedua, 5 Oktober 1945. BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR lewat maklumat pemerintah dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tanggal ini menjadi dasar lahirnya HUT TNI. Ketiga, Januari 1946. Berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, lalu menjadi Tentara Republik Indonesia TRI untuk menyesuaikan standar militer. Keempat, 3 Juni 1947. Presiden Soekarno resmi mengesahkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI untuk menyatukan tentara reguler dan Laskar Perjuangan Rakyat. Kelima, tahun 1962, TNI bergabung dengan Polri dan membentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Serta keenam, tahun 1999, ABRI resmi dipisah. Angkatan Bersenjata kembali menggunakan nama TNI dan berdiri mandiri terpisah dari kepolisian.
3: Berikut suara masyarakat terkait TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
8: Perkenalkan, nama saya Paul. Asal saya dari Rote NTT dan saya tinggal di Kerobokan. Menurut saya, peran TNI ini paling terasa itu ketika ia membantu masyarakat seperti ada bencana, kegiatan sosial, atau membantu menjaga keamanan.
9: Perkenalkan, saya Natasha dari Kota Utara Bandung. Menurut saya, bisa dengan mengajak anak muda lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, menjaga persatuan, dan bijak menggunakan media sosial supaya tidak mudah terprovokasi. Terima kasih.
10: Perkenalkan, nama saya Madi Sastra. Asal saya dari Kota Utara Bandung. Harapan saya TNI tetap dekat dengan masyarakat, terbuka terhadap generasi muda, dan terus hadir membantu.

0: Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara serta mendukung terciptanya Indonesia yang adil dan makmur. Semangat tersebut juga sejalan dengan tema HUT ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Dan ini menegaskan pentingnya kedekatan dan kolaborasi antara TNI dengan seluruh elemen masyarakat. Berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama dengan Kepala Penerangan Korem Kapenrem 163 Wirasatya, Mayor Infantri Dewa Putu Oka.
1: Berkaitan dengan TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur, izin Bapak, ini dari sisi TNI seperti apa memaknai tema HUT ke-81 yang mana TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur dalam memperkuat hubungan antara TNI dan juga masyarakat, Pak?
2: Jadi begini ya, dalam rangka HUT TNI yang ke-81, TNI khususnya Korem 163 sedang melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebanyak 9.200, yaitu pohon bakau dilaksanakan di negara. Kemudian membantu masyarakat Kecamatan Melayu Negara sebanyak 600 paket sembako. Kemudian melaksanakan kegiatan fun run sebanyak 3.000 peserta yang dilaksanakan di Korem 163 Wirasatya, kemudian membantu masyarakat kekurangan air di Desa Bunyok, Kecamatan Intamani, Bangli, kemudian melaksanakan kegiatan donor darah. Tujuan ini adalah untuk menyatukan kami bersama masyarakat, karena tanpa dukungan masyarakat ataupun rakyat, TNI tidak ada apa-apanya. Demikian Ibu Nge.
1: Baik, kalau untuk TNI mengimplementasikan kemanunggalan TNI dan juga rakyat melalui program sosial pemberdayaan masyarakat serta keterlibatan dalam pembangunan daerah khususnya di Bali, seperti apa Pak?
2: Masing-masing satuan jajaran Korem itu Udim-Kudim juga melaksanakan kegiatan sosial ulangi, melaksanakan karya bakti, yaitu sama seperti kegiatan dilaksanakan oleh Korem, yaitu penanam pohon keras, kemudian melaksanakan kegiatan donor darah, kemudian kegiatan bakti sosial yang lainnya gitu, Mbak.
1: Baik, kalau untuk strategi Pak dalam TNI meningkatkan profesionalisme, modernisasi, dan juga kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi beberapa tantangan pertahanan di masa depan seperti apa Pak?
2: Untuk menghadapi tantangan masa depan, kami dari TNI, khususnya Korem 163 Wirasatya, pada saat pengembangan satuan, itu kami sudah mulai membentuk batalion TP, Yon TP di jajaran ulangi di daerah wilayah Bali. Jadi dengan adanya Yon TP ini dapat membantu masyarakat yang ada di wilayah, khususnya yang di mana batalionnya dibentuk.
1: Siap. Baik, kapan Bapak Kapanrem, apakah ada harapan terkait dengan perayaan HUT TNI ke-81 tahun 2026 ini dan juga himbauan mungkin untuk masyarakat atau mungkin untuk keseluruhan di Provinsi Bali maupun di Indonesia? Silakan Bapak.
2: Harapan kami, karena TNI berasal dari rakyat, kemudian untuk rakyat, nah ini kami menginginkan adanya kemanunggalan TNI dengan masyarakat. Tidak lagi TNI dianggap sebagai momok yang menakutkan, tetapi TNI selalu ada untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di wilayah.
3: Demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Penerangan Korem 163 Wirasatya, Mayor Infanteri Dewa Putu Oka. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Rasa takut tertinggal tren atau fear of missing out dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk menjerat korban yang terburu-buru, termasuk saat membeli tiket konser atau barang yang saat ini sedang tren.
5: Fenomena FOMO tidak hanya berkaitan dengan tren di media sosial, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam modus penipuan digital. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang sedang ramai atau takut kehilangan kesempatan dapat membuat seseorang mencari alternatif tanpa terlebih dahulu memastikan keamanan sumber informasi. Ketua DPW Mavindo Bali Dimas Fadila Aprilian Santosa kepada RRI mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu celah yang dapat dimanfaatkan pelaku penipuan digital, termasuk melalui modus penjualan tiket konser palsu.
6: Saya Gen Z cukup sering FOMO terkadang dengan hal-hal yang baru. Saya punya kecakapan nih, tahu bagaimana OTP, terus habis itu double autentikasi, terus habis itu juga menggunakan password yang beda-beda. Tapi ketika ada band internasional yang saya sangat suka, dan ternyata saya harus war tiket dan saya nggak dapet tiket tersebut, terus akhirnya saya mencari alternatif beli tiket yang lain, ada yang mengatasnamakan ternyata dia calo, terus habis itu ternyata dia adalah penipu. Nah, itu adalah salah satu ruang kalau misalkan kita bisa terkena penipuan digital.
5: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai keamanan digital saja belum cukup karena pelaku juga memanfaatkan kondisi psikologis korban. Pendekatan tersebut dikenal sebagai social engineering, yakni manipulasi psikologis yang dapat membuat korban mengabaikan pertimbangan logis.
6: Yang sebagian besar itu menyebutnya adalah SOCEN atau social engineering, yang artinya memanipulasi psikologis orang melalui pendekatan psikologis seperti halnya perasaan atau feeling, bukan kecemasan, error, yang menyebabkan setiap orang atau korban itu sehingga jadinya pudar, nggak lagi bisa berpikir secara logika, kira-kira masuk akal atau tidaknya, akan tetapi ya lebih ke psikologisnya.
5: Ia menilai setiap pengguna memiliki kerentanan yang berbeda dalam menghadapi kejahatan digital, sehingga kewaspadaan perlu dibangun dengan mengenali modus penipuan dan tidak mudah mengambil keputusan karena dorongan FOMO. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Pendengar, puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang periode minggu keempat bulan September 2026. Walaupun didominasi gempa dangkal, masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap potensi gempa yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif tersebut.
7: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 29 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
8: Sepanjang periode minggu keempat bulan September 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. BMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,3. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 75% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 22 kejadian. Terdapat 6 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 20% dari total kejadian gempa bumi, dan 1 gempa bumi dalam atau 3% dari total kejadian gempa bumi.
7: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 22 kejadian gempa bumi, 6 kejadian gempa bumi menengah, dan 1 kejadian gempa bumi kategori dalam.
8: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 93% atau 27 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 2 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 6% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
7: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 20 kejadian gempa bumi dan 2 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,3 magnitudo.
8: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 20 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 9 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Kendati begitu, itu masyarakat tetap diimbau waspada dan meningkatkan mitigasi terhadap potensi gempa bumi karena hingga kini gempa bumi tidak bisa diprediksi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Jembrana bergerak cepat menanggulangi insiden kebakaran lahan yang melanda kawasan Hardisland di Kelurahan Dahuwaru, Kecamatan Jembrana pada Minggu 4 Oktober 2026 malam.
9: Selama 35 ada telepon dari anggota kami.
10: Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Jembrana bergerak cepat menanggulangi insiden kebakaran lahan yang melanda kawasan Hardisland, Kelurahan Dawaru, Kecamatan Jembrana minggu kemarin. Si Damkar dan Penyelamatan Jembrana, Kade Bagus Darmawan membenarkan peristiwa tersebut. Laporan berawal dari anggota Satpol PP Igede Eka Samiade yang menerima informasi dari warga setempat terkait adanya kobaran api di lokasi kejadian. Informasi tersebut langsung diteruskan ke Mako Damkar Jembrana. Regu 3 yang sedang siaga dengan cepat merespon dan meluncur ke titik lokasi. Hanya membutuhkan waktu tempuh 3 menit untuk sampai di TKP, regu pemadam langsung melancarkan aksi pemadaman. 3 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dengan menghabiskan sekitar 6.500 liter air.
9: Dugaan sementara itu masih kita belum diketahui. Sementara ini kita anggap ada membakar sampah dan menyebabkan merambat. Dan ditambah angin sang.
10: Amukan si jago merah yang membakar semak belukar dan kebun pisang seluas kurang lebih 10 aru tersebut berhasil dikendalikan dan dipadamkan sepenuhnya dalam waktu singkat, yakni sekitar 15 menit. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Situasi di lokasi kejadian dipastikan aman dan kondusif. Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran serta total kerugian material masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung mulai memperketat persyaratan bagi pelatih olahraga di bumi keris. Tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman melatih, KONI Badung juga mewajibkan pelatih memiliki sertifikat kompetensi.
11: Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih.
12: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung mulai memperketat persyaratan bagi pelatih yang akan menangani atlet dalam berbagai cabang olahraga. Tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman melatih, KONI Badung juga mewajibkan para pelatih memiliki sertifikat kompetensi. Kebijakan tersebut mulai dijalankan melalui asesmen atau uji kompetensi pelatih yang digelar di Badung. Tercatat 80 pelatih mengikuti tahap awal asesmen yang melibatkan asesor dari sejumlah daerah. Hal tersebut juga berkaitan dengan Permenpora nomor 3 tahun 2025 mengatur tentang standar kompetensi tenaga keolahragaan pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga. Uji kompetensi tersebut dilakukan LSP POR pada 3 hingga 4 Oktober di KONI Badung. Ketua Umum KONI Badung Imade Sutama mengatakan, sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Ia mengibaratkan sertifikat tersebut seperti izin yang melekat pada profesi seorang pelatih.
13: Kalau diumpamakan, sertifikasi ini seperti di kedokteran dokter. Mereka itu sudah sarjana esken, ya, tetapi belum bisa menyandang dokter. Artinya untuk dia akan melakukan praktek, itu istilah masih ada izinnya. Ini ada uji kompetensi juga.
12: Made Sutama mengatakan awalnya KONI Badung memang belum terlalu memahami pentingnya sertifikasi tersebut. Namun setelah mendapatkan pemahaman mengenai sistem sertifikasi, pihaknya kemudian memutuskan untuk menjadikannya sebagai persyaratan bagi pelatih yang berada di bawah naungan KONI Badung. Sementara itu, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP-POR Muhammad Yudianto Arifandi mengatakan asesmen dilakukan untuk melihat sejauh mana para pelatih memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, pengalaman sebagai pelatih bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan seseorang kompeten atau tidak.
14: Nah, standar itu sudah ditetapkan. Andai kata tidak memenuhi standar, maka belum bisa direkomendasi kompeten. Walaupun dia pelatih lama pun atau pelatih yang selama tidak memenuhi standar, maka belum direkomendasikan kompeten. Ini tujuannya kami memberikan potret nyata kepada Kopi Badung. Posisi pelatih mereka itu ada berapa persen yang memenuhi standar kompetensi, ada berapa persen yang belum memenuhi standar kompetensi.
12: Yudianto Avandi menambahkan dengan data tersebut KONI Badung dapat menentukan langkah berikutnya. Pelatih yang belum memenuhi standar bisa diarahkan untuk mendapatkan pelatihan atau peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam asesmen yang disiapkan untuk pelatih KONI Badung, terdapat 5 dimensi kompetensi yang menjadi bagian dari pengujian. Kelima aspek tersebut meliputi task skill, task management skill, transfer skill, job role, serta contingency management skill. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi refleksi terhadap hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Rasa takut ketertinggal tren atau fear of missing out dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan siber. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
15: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
3: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
3: tas
2: ya.
3: Yang aku beli
2: ini
3: itu
2: penting
3: lagi
2: loh.
3: Promo?
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pada Gaya Pro 1. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Sudah ngopi kah pagi hari ini? Sudah minum air? Hari Seninnya diawali dengan apa dulu nih? Nasi kuning, nasi putih, ada bubur, atau belum makan pagi hari ini seperti saya? Biar gak terlalu pagi ya, mau aktivitas dulu hari ini. Dan pendengar, sebelum Anda aktivitas, selain makanan, ada satu minuman yang paling sering dicari adalah kopi. Dan fakta menariknya pendengar, di kuartal pertama tahun 2026, ini saya kutip informasinya dari Good Stats, penjualan kopi di Indonesia juga masuk ke dalam angka yang cukup besar, bahkan melampaui angka 100% gitu ya penjualannya, sekali lagi di awal tahun 2026. Kemudian juga fakta menarik lainnya, Sumatera Selatan kemudian diikuti dengan Lampung dan Aceh serta Sumatera Utara ini menyumbangkan produksi kopi secara nasional. Sumatera Selatan itu menyumbang bahkan porsinya 28% atau 212 ribu ton menyumbang produksi kopi secara keseluruhan di Indonesia. Nah, kemudian ada memang beberapa merek-merek yang saat ini juga masih diperdebatkan di media sosial. Banyak yang bikin-bikin konten, ada beberapa merek yang saat ini sedang dicari dan juga harganya murah, ditambah juga rasanya enak, gak kalah lah dengan kopi-kopi kafe gitu ya. Cuma sekarang memang banyak sekali masyarakat kita yang bergeser dari awalnya dulu sering beli kopi ke kafe gitu ya, sering-sering nongkrong. Tapi karena kondisi ekonomi kita kayaknya lagi tidak bagus, kurang stabil juga, harga-harga barang seperti bahan pokok, telur, minyak goreng, kemudian beras, ada harga daging yang masih stay high, masih tinggi juga harganya. Jadi keinginan untuk ngopi, kebutuhan kita supaya tetap melek gitu ya, untuk bekerja, jadi harus dibuat sendiri di rumah, gak ke kafe dulu gitu ya. Sehingga penjualan kopi secara e-commerce atau secara toko digital pendengar memiliki penjualan yang sangat pesat juga di awal kuartal, di kuartal keempat tahun 2026. Selamat menikmati kopi Anda. Kalau misalkan Anda juga pembeli kopi secara online atau Anda belinya di e-commerce, nanti boleh berbagi informasi ke kami. Lebih suka kopi instan atau kopi bubuk, atau bahkan Anda juga sudah memperkaya alat-alat untuk membuat kopi di rumah ala kafe. Banyak sekarang harga-harganya yang murah ya. Nanti boleh berbagi untuk kami, kepada kami pagi hari ini. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini, masih ada lagu-lagu terbaik menemani aktivitas Anda. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dari musik kimia dengan kolam susu menggambarkan Indonesia sekali dengan keberagaman yang kita punya sekarang. Ada keanekaragaman hayati, ada kekayaan alam dan juga tambang, pertanian, perkebunan, dan juga keberagaman sosial dan budaya kita yang tersebar di 17.000 lebih pulau, ada 1.300 suku bangsa dan 700 lebih bahasa daerah yang mempersatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote juga. Dan semoga selalu menjadi kebanggaan kita, kita hidup di Indonesia dengan kekayaan yang kita miliki, kita juga bisa meningkatkan keterampilan, kita bisa terus dan juga mau terus belajar. Kemudian juga di masa-masa mendatang kita juga bisa mengembangkan apa sih yang kita suka. Ada yang bergerak di UMKM, ada sektor pariwisata, ada juga di lingkungan, ada juga di media kayak saya. Dan begitu juga dengan Anda yang aktivitas pagi hari ini, sudah banyak sekali hal-hal yang Anda lakukan, termasuk juga berwirausaha. Semangat terus masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi pendengar Pro 1. Dan kami akan jeda sejenak dengan Warta Berita langsung dari Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.